0: energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Makkah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, PTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
8: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insyaallah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah, beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
10: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan

0: ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
2: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata, karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
3: Ya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
4: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di

0: daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya, karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Pro 1 Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi, kita membahas opini publik pagi hari ini terkait dengan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh yang kembali dibuka pendengar ya, atau dihidupkan kembali. Nah, bagaimana komentar Anda, bagaimana opini Anda terkait dengan Taman Satwa Jahri Saleh tersebut? Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Nah, kalau kita berkaca tentang Taman Satwa Jahri Saleh ini, kalau kita melihat dari beberapa tahun terakhir ya, sebelum dihidupkan kembali ini, memang nasibnya kian mengenaskan dan juga kian mengkhawatirkan sebenarnya ya, bukan mengenaskan tapi mengkhawatirkan dengan kondisi satwa yang ada di sana, masih beberapa yang hidup dan lain sebagainya, dan kondisinya ada beberapa yang tidak terawat dan lain sebagainya. Akhirnya melalui tangan dinginnya, tangannya Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Muhammad Yamin HR, ini kembali dihidupkan kembali untuk Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh tersebut. Nah, sebenarnya Anda pernah datang ke Taman Satwa tersebut atau ada yang jangan-jangan belum pernah? Nah, silakan bagaimana komentar Anda, bagaimana opini Anda terkait dengan topik tadi? Anda bisa bergabung melalui line telepon kami dan juga di WhatsApp kami di 0811-5111410. Kalau kita berkaca pada pemberitaan yang tengah beredar di media sosial ataupun juga di berbagai platform, memang banyak sekali ya pemberitaan yang mengatakan bahwa Taman Edukasi dan Satwa Jahri Saleh ini dibuka dan mulai diberlakukan tarif juga. Nah, seperti apa komentar Anda dan harapan Anda terkait dengan Taman Edukasi dan Satwa Jahri Saleh? Silakan bergabung di telepon kami. Ada Ibu Rosita di Tunjung Maya. Selamat pagi, Ibu Rosita.
1: Pagi juga. Assalamualaikum, Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Harapan Fadli juga sama istri sehat walafiat selalu.
0: Amin. Mudah-mudahan pian sehat sekeluarga juga, insyaallah. Ya, ya, silakan. Bu Rosita.
1: Ibu Fadli.
0: Taman Satwa Jahri Saleh.
1: Kalau pernah ke situ?
0: Belum pernah. Sama sekali berarti
1: kalau
0: ini.
1: Kalau lewat bisa melewati. Melewati pernah, kalau lewat kan situ, tapi kan pernah masuk.
0: Menarik nih.
1: Cuma kalau anakku kan bisa aja bawa anak ke sana. Kalau harapan kita sebagai masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, pertama itulah yang itu apa, keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Ini kan juga menghidupkan OKM lah kalau ada yang ini lah. Juga jangan terlalu mahal sewanya, supaya berjualan para OKM ini jangan hadir, jangan sampai naik lah sampai 50% harga. Kan yang berkunjung ke sana kada semua orang yang berduit, yalah. Sebagian kan yang di bawah, yang menengah yang ke sana. Nah, itu harapanku. Kalau untuk keselamatan tuh ya seperti kolam renang misalnya, bujur-bujur ini untuk umur berapa supaya jangan sampai kejadian ada korban yang seperti kolam renang di daerah mana dulu pertama, bukan ada korban kan di situ dulu.
0: Iya, saya lupa itu daerah mana.
1: Iya, pernah daerah mana, pokoknya di Banjarmasin lah.
0: Oke, siap.
1: Harapan kenyamanan, kebersihan dengan adanya pembayaran ya bisa digunakan misalnya lah, kebersihannya, kenyamanannya para pengunjung, keselamatannya, itu yang paling penting dulu supaya pengunjung ini rasa nyaman ke sana ya kok. Nah, itu kalau kebersihannya bujur-bujur misalnya kayak pengunjung juga jangan mengharap juga orang-orang di situ yang membersihkan, pengunjung buang sampah jangan sembarangan, tempat sampah ada misalnya setiap ada misalnya tempat mana ada tulisan jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu harapanku. Jadi aku tadi terkejut juga Bang mengena apa? Biar Padli tadi apa?
0: Mengkhawatirkan atau bagaimana?
1: Iya. Sebelum kita Bang mengenaskan apa?
0: Iya, sebelum tapi tidak tepat kayaknya mengenaskan, tapi lebih ke mengkhawatirkan kayaknya Bu Rosita ya.
1: Iya, jujur. Ya kan binatang-binatangnya. Jadi para pengunjung ini jangan sampai istilahnya mengkhawatirkan juga. Pengunjung datang, binatang tuh rasa khawatir melihat para pengunjung. Kalau dia apa-apa
0: malah binatangnya yang khawatir dengan pengunjung ya.
1: Kalau pengunjungnya sembarangan aja ngasih kasih makan gitu kan, yeah. Mas Fadli.
0: Betul, jangan sampai nanti terjadi khawatir para kebun binatang.
1: Iya, khawatir kan kejadian kan gak di itu di daerah di Jakarta Selatan tuh kan, di Ragunan tuh kan banyak kan yang kayak itu gitu kan, binatang-binatangnya kan mati, anda dikasih sembarangan.
0: Daripada kenapa-napa ya, mending waspada terlebih dulu ya kan.
1: Ya waspada Pak. Di pokok apa? Keamanannya itulah bagi pengamanan di situ yang penjaga itu bujur-bujur. Kalau pembayarnya ulun kurasa waspada ya wajar-wajar lah itulah. Tapi maksudnya kan anak-anak 3.000 tadi lah.
0: 3.000, dewasa 5.000.
1: Orang tua 5.000.
0: Iya, betul.
1: Orang tua 5.000. Kadang-kadang cucuku tuh anak sama segananya anak.
0: Jadi dianggap dewasa atau anak-anak jangan-jangan.
1: Padahal kan baru umur 11 tahun.
0: Iya. Tapi kayaknya kalau batas anak-anak kayaknya di batas usia berapa gitu saya belum dapat update-nya nih. Kayaknya ada batas usianya ya.
1: Belum tahu yang masuk ke situ lah ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin kalau anak-anak tuh kalau sudah berumur 12 tahun mungkin kurang lah. Yang Bali, yang kadang-kadang yang di setingkat umur 10 tahun tuh kan masih mau ke sana lah. Yeah. Kan dulu Mas Pardi kan di Simpang 4 tuh kan ada juga taman edukasi itu lah.
0: Ah, betul.
1: Kan udah mulai. Kan dulu kalau kesini aku sering, sebab kan tidak terlalu jauh.
0: Iya.
1: Iya, mau jujur dulu sering di situ. Sekarang kan sudah mulai tutup apa nggak tahu lagi, bang lah, terus lagi bang ke situ. Lewat-lewat aja kan kayaknya ada aja buka itulah. Nah, apalagi kan aku dengar setiap hari Sabtu apa Minggu ada apa bercerita apa gitu.
0: Iya, dongeng kalau tidak salah atau apa ya, kegiatan lah pokoknya ya.
1: Situ, ya. Jadi harapan kami itulah sebagai warga Banjarmasin, mudah-mudahan ini berlanjut. Istilahnya jangan sampai di tengah jalan hanya pemulaan ini, istilahnya panas bahasa kita panas tayem. Setelahnya itu berkurang. Jadi terus dia berlanjut. Jadi untuk pemerintah, untuk masyarakat juga ya, menjaga buju-buju dijaga itu tamannya, jangan sampai apa kada nyaman lagi yang datang ke situ jarang kayak itu nalah.
0: Iya.
1: Nah, itu ya harapan kami. Terima kasih Pak.
0: Siap, terima kasih banyak juga ya, Lun.
1: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Ibu Rosita yang tengah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, silakan lanjut lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon kami di 0511-3251-562. Selamat pagi.
2: Pagi, Bro.
0: Selamat pagi Mas Ojan, apa kabar? Ojan atau Hendy nih?
2: Ojan.
0: Oke. Sehat kabarnya Bang Ojan?
2: Oh, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sebagai orang yang pernah tinggal di Banjarmasin, Bang Ojan pernah mengunjungi Taman Jahari Saleh, Bang Ojan?
2: Lewat-lewat aja pasti.
0: Lewat-lewat aja jual lah.
2: Tapi bagus juga tuh jer
0: Ibu Rosita tadi.
2: Ibu Rosita tadi tuh. Harus di apa jurang tuh diatur gitu lah.
0: Iya.
2: Pemerintah apa urusannya dia kalau? Pemerintah tuh. Dan daerahnya kalau
0: tepat betul. Pemko Banjarmasin ini ya yang lebih tepatnya juga.
2: Diatur orang-orang yang menjaga diatur gitu nah. Ya, itu Bang.
0: Oke, siap.
2: Sudah. Baik aja dah.
0: Baik aja juga ya.
2: Tadi nasihatnya tuh.
0: Nah, mendukung juga berarti ya, Bang Ojan ya.
2: Panjang umur ya kalau.
0: Amin, mudah-mudahan.
2: Lucu sih itu.
0: Beliau energik.
2: Rame orangnya gitu.
0: Energik orangnya ya.
2: Kok sering ngendang ngerti dentu sih Asia
0: runnya. Kuliah subuh pertanya ya kalau tidak salah.
2: Ya,
0: orangnya sangat energik. Mudah-mudahan beliau sehat dan Pian juga sehat juga ya.
2: Semoga pejuang tuh diperhatikan oleh pemerintah lah yang diperhatikan bujur-bujur gitu nah. Jangan setengah-setengah ya kalau perlu.
0: Jangan setengah-setengah. Tetap gaspol berarti ya, harus pul-pulan.
2: Iya makanya kan ada anggarannya juga ya kalau itu harus.
0: Iya.
2: Anggarannya juga gitu.
0: Oke deh, siap. Mudah-mudahan ini didengarkan ya. Terima kasih banyak Bang Ojan ya.
2: Mudah-mudahan apa ya itu wali kotanya mendengar.
0: Amin, rabbal alamin. Mudah-mudahan. Oke, siap.
2: Yaudah, makasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di WhatsApp ada dua penelpon. Satu dulu dari Pak Idham Syah sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Idham Syah.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham Syah pernah mendengar Taman Satwa Jahri Saleh atau pernah mengunjungi?
3: Parak rumah.
0: Nah, Batarus lagi dari rumah Pian ke Jahri Saleh sana ya kalau?
3: Jadi aku tuh kali ini akunnya kan keliling lah.
0: Ya.
3: Nah jam-jam kayaknya mau keliling juga kan ngontrol kampung kan. Jadi kulihat kenapa ya di Saleh ini kan ramai banget, ada bis segala macam gitu nah. Nah itu kulihat hati orang beli jualan UMKM tuh rame, kontol segala macam. Sekalinya anu dibuka untuk umum, cuma kanak-kanak yang rame itu kanak-kanak sekolah lah, karena taman edukasi ya kan.
0: Iya.
3: Cuma sebuting aja bang, aku minta wali kotanya nah, penertiban anu tuh nah, ini kabel-kabel yang menjuntai dari kabel PLN ke bawah itu. Nah itu walaupun kada di taman edukasi kan, tapi jalan yang melalui itu kan banyak kabel-kabel yang menjuntai, entah kabel WiFi kah apakah, karena ada kejadian tanggal hari Kamis tadi di Jakarta. Kanan SMA atau sekolah terkait kabel yang menggelantung dari atas sampai ke tanah, rabah tabrak orang, mati orang
0: ya Allah.
3: Babinian kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA malah rasanya di jalan Loser di Kebayoran Baru itu.
0: Iya.
3: Nah ini aku mengatakan aja bang, tolong aja diamanakan kabel-kabel itu anu, nah kayak di muka gang Sadam lah, di muka gang rumahku tuh itu berjuntai sampai ke anu padilian sampai ke apanya ke tanah.
0: Allah
3: aku menaku lewat hingga lewat di trotoar tuh tak kait sudah sepeda listrikku tuh di kabel itu, jadi aku terpaksa bakal muka bakal berjalan rayanya dulu anu kan, memantau dulu kan. Dan itu kali itu aja di muka Masjid At-Tanwir tuh nah kabelnya sampai berjuntai ke bawah juga tuh anu model melandu jarang banjar kan. Nah jadi di samping kita mendukung memajukan taman edukasi, nah fasilitas-fasilitas yang ada di jalan-jalanan yang cagar dilalui untuk kesana itu juga perlu ditertibkan itu. Aku sudah 3 bulan yang lalu sudah kulaporkan juga, tapi karena ada actionnya ya aku ampun siapa nih, XL kah, Indohome kah, apakah ya, karena ya, ya. Dia masih berpuntal aja nih ke bawah-bawah gitu nah. Nah itu aja Pak Tli, terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idhamsyah, catatannya kami dapatkan poinnya ya. Menarik juga apa yang disampaikan Pak Idhamsyah, selain menata taman satwanya juga perhatikan kabel listrik ataupun juga telekomunikasi yang kemungkinan menjuntai di kawasan tersebut atau di berbagai daerah titik di Banjarmasin. Bahkan kayaknya tidak hanya di Banjarmasin Pak Degar ya, masalah kabel ini juga se Kalimantan Selatan, bahkan se-Indonesia mengalami hal yang serupa. Silakan masih ada kesempatan lagi di WhatsApp ataupun juga di 562. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yusuf di Amuntai, apa kabarnya?
4: Baik,
0: ya cuaca bagaimana Mas Yusuf di Amuntai, panas atau hujan atau bagaimana?
4: Di Amuntai mendung.
0: Di Amuntai sedang mendung. Banjarmasin pagi ini sangat cerah Mas Yusuf, dan alhamdulillah kabar saya juga sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Mas Yusuf ya. Ya baik, silakan Mas Yusuf komentarnya terkait dengan perbaikan atau upaya menghidupkan Taman Satwa Jahri Saleh Banjarmasin. Ada pertanyaan atau ada yang disampaikan Mas Yusuf?
4: Teman bisa baiknya
0: keluarga yang
4: bisa. Ya ada perempuan.
0: Ya suaranya agak kurang jelas Mas Yusuf, mohon maaf, bisa diulangi lagi?
4: Ya, teman-teman ada bisa lebih banyak lagi. Ya, yang itu aja komentarnya.
0: Baik, siap. Itu aja komentarnya untuk pagi ini ya.
4: Ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Yusuf. Selamat pagi.
4: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Di belakang Mas Yusuf sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa kembali. Selamat pagi.
5: Pagi bro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman Banjarbaru, apa kabarnya?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan langsung Bang Herman, ada topik kita.
5: Aku yang di Pak Taman tadi dapat Pak.
0: Iya, Taman Edukasi dan Satwa Jahri Saleh yang mulai dihidupkan kembali nih Bang nah, Herman.
5: Itu aku setuju dapat ya. Sangat mendukung loh dapat ya. Biar apa, biar lebih enak ya kan.
0: Biar
5: nyamannya tuh ya kok.
0: Iya, untuk pengunjung begitu ya.
5: Ya bisa juga gitu, karena kita pengunjung sana ya. Ya mungkin itu aja Pak, mendukung juga gitu Pak.
0: Oke, siap. Mendukung saja upaya yang dilakukan pemerintah pastinya ya. Baik. Ya, siap, terima kasih banyak Bang Herman. Mudah-mudahan ya, selalu sehat ya. Cerah juga Banjarbaru ya?
5: Iya, nyala
0: lah. Alhamdulillah, sama Banjarmasin masih cerah.
5: Nah, ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang sudah bergabung bersama kami di Banjarbaru. Baik, masih ada kesempatan lagi. Nampaknya Abah Hica ini sinyal lagi nih Abah Hica kayaknya ya, tidak bisa kita putarkan ataupun juga kita terima teleponnya. Apakah ada yang ingin bergabung kembali? Masih kita buka di WhatsApp di 0811-5111-410 dan juga di telepon seluler kami di 0511-3251562 ataupun juga di 0811-40976. Ada Pak Limun Hakim di Banjarmasin, Dato' Badok, Kalimantan. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bung Padli. Dan alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bagaimana warung, lagi rame atau santai pagi ini?
6: Ini sedang santai, sedang kami kebenaran tutup. Menikmati libur lah dulu.
0: Menikmati libur, besok buka lagi insyaallah ya.
6: Topiknya tadi tentang itu ya.
0: Taman Satwa Jari Saleh, Bang Bung Alimun Hakim.
6: Ini padahal kalau mau di tempat saya ini kebenaran siapalah nanti yang bertugas. Itu banyak biawak, nah, dari yang kecil sampai yang besar tuh banyak terkadang di halaman belakang ini keluyuran. Nah, kalau ditangkarkan ya lebih bagus. Kan? Ya boleh aja lah ngambil apa segalanya, terserah. Kalau mau nambah koleksi gitu di sana.
0: Iya, iya. Oke. Nah,
6: kemudian kalau tadi kan berkaitan dengan pengunjung ya, di pajak dipungut ya, untuk biaya pemeliharaan itu wajar aja. Dan tadi Gus, buat kita nambah apa koleksi binatang yang ada, misalnya kalau di tempat kita belum ada, dicari kemana gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan itu dinas pertanian atau dinas apa itu yang terkait?
0: DKP3, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Peternakan, kalau tidak salah Pak Limun.
6: Yang lebih khusus peternakan.
0: Iya, ya.
6: Nah, lebih bagus itu kan mereka punya pawang-pawang ini, pawang-pawang binatang, bisa menyuluh atau mencari di. Kalau jenis reptil itu banyak di tempat kita ya, tinggal ini aja lagi apa, tinggal ininya petugasnya yang mau mencari ke sana atau masyarakat lah, kalau boleh dibantu buat nambah koleksi. Kalau punya apa inguan dalam bahasa Banjar ya, inguan apa gitu. Yang aneh-aneh, sudilah kiranya untuk nyetor. Ya paling ganti ini aja, seilasnya, bukan ganti ilas ya. Harusnya adalah penggantian sedikit buat pelipur lara aja gitu.
0: Betul, betul.
6: Karena inguan tuh kayaknya susah, sama dengan anak sudah gitu ya. Nah, bagus ya dikasih cindera mata apa supaya mereka selalu ingat. Atau kalau mereka kunjung ke sana karena sudah nyetorkan salah satu inguannya, bisa gratis lah. Artinya mungkin soal ke inguannya kan nggak jadi masalah. Paling banyak 10 orang misalnya kan, katakanlah 10. Nah, itu kan paling berapa itu, nggak jadi masalah. Dia dikasih kartu bebas lipas untuk masuk ke sana gitu. Ya itu aja.
0: Oke, siap. Bung Alimun Hakim.
6: Wawasan dan perbendaharaan kita lah.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimun Hakim dari Banjarmasin telah bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita doakan beliau sehat selalu. Dan mohon maaf nih buat pendengar kita yang pengen bergabung lagi, ada Abah Ica yang kayaknya tidak bisa kita sapa nih karena tadi kita coba telepon balik tidak tersambung ya. Nah, tapi di sini nih tidak masuk nih Abah Ica teleponnya di WA kami nih. Mohon maaf banget nih buatnya Abah Ica. nyambung langsung terputus begitu ya. Jadi mohon maaf sekali buat Abah Hica, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat untuk bisa bergabung bersama kami. Baik, karena keterbatasan durasi pendengar nampaknya banyak sekali yang bergabung. Mohon maaf sekali, kita bakalan tampung dulu untuk penelpon-penelpon kita. Ada Pak Limun Hakim, Bang Herman, Bang Yusuf, ada juga Pak Ida Hamsyah, Pak Onjan, dan juga Bu Rosita tengah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Kita jelang penyampaian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, dan nantinya juga di Banjar Realita kita akan hadirkan bersama dengan Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli Hansyah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial X atau sebelumnya Twitter dengan narasi yang mengklaim Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi dan Mavindo. Presiden Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelumnya dengan Presiden Prabowo ketika memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli Hansyah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin untuk berharap bahwa kami sendiri
4: STKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai
2: lah Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan hidupkan ruang rekreasi dan edukasi di Taman Satwa Jari Salai, di mana kita ketahui bahwa Taman Mini Satwa yang ada di Kota Banjarmasin kali ini sudah disulap dan tentunya ini menjadi daya tarik dan juga magic bagi masyarakat untuk mengunjungi Taman Satwa yang sekali ini sudah ramai dikunjungi juga oleh masyarakat untuk beredukasi, mengedukasi anak-anak terkait dengan satwa dan juga lain sebagainya. Dan tentunya nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber Bapak Yuliansah Effendi selaku Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin, dan tentunya kita juga akan mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811 5111410 atau di 0511 325 1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita sedang berusaha untuk mencoba menghubungi Pak Yuliansah Effendi, Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin, dan kali ini sudah terhubung dengan beliau. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Yuliansah.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana Pak Yuliansah di pagi hari ini kabarnya Pak Yuliansah?
1: Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan sampean dan para pendengar sekalian juga sehat walafiat selalu.
0: Amin, amin, alhamdulillah. Kali ini juga sehat semua nih Pak Yuliansah. Dan tentunya ini menjadi kabar gembira buat kita semua Pak Yuliansah, bahwa di Taman Satwa Jari Salai di Kota Banjarmasin kali ini sudah melakukan renovasi, dan kali ini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengunjungi. Dan tentunya ini selain rekreasi juga menjadi taman edukasi ya Pak untuk masyarakat. Ini bagaimana Pak Yuliansah untuk kondisinya saat ini di Taman Satwa Jari Salai?
1: Alhamdulillah kita selalu berbenah, makanya dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita tidak buka untuk pengunjung, karena kita masih ada perbaikan-perbaikan sedikit, dan juga ada fasilitas lain yang memang nanti juga menambah semaraknya keberadaan kebun binatang mini kita di Jari Salai itu.
0: Oke, sejauh ini apa saja nih Pak Jari Salai, Pak Yuliansah, yang dibenahi di Jari Salai dari sebelumnya sampai dengan saat ini yang sudah ditambah mungkin fasilitas ataupun juga yang sudah dibenahi?
1: Ya, alhamdulillah kalau pekerjaan yang besarnya kan kita akan menambah kolam bermain anak, kolam atau wahana bermain anak itu nantinya selesai diperkirakan di bulan Agustus. Nah, di samping itu juga kita ada pembenahan-pembenahan lain, seperti pemapingan, perbaikan terhadap kolam-kolam di tengah itu, kolam air mancur, perbaikan terhadap zona akuarium, juga ada apiari-apiari lain lah yang kita perbaiki. Seperti juga panggung dan kafetaria juga kita lakukan perbaikan.
0: Oke, baik. Dan melihat untuk saat ini memang di media sosial juga ramai ya Pak, ini banyak yang mengunjungi ya. Saya juga kemarin ada melihat kayaknya di media sosialnya Bu Wakil Wali Kota ya, kemarin hadir juga di Taman Satwa Jari Salai nih Pak. Karena memang ini sekarang sudah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat ya Pak untuk mengunjungi ya Pak, dengan setelah adanya renovasi ini Pak.
1: Iya, alhamdulillah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang kita perbaiki juga tentu nantinya akan kita iringi dengan penambahan-penambahan satwa yang ada di sana. Satwa yang memang bersahabat dengan anak-anak kita, karena bagaimanapun kita tidak diperbolehkan untuk memelihara atau memelihara hewan yang dilindungi itu tidak boleh, karena harus ada izin dari BKSDA. Tetapi kita yang kita fokuskan adalah terhadap koleksi satwa yang memang sangat bersahabat dengan anak-anak kita.
0: Oke.
1: Dan nantinya juga kita selain edukasi terhadap satwa, di situ nantinya kita juga akan mengedukasi terhadap pertanian kepada anak-anak kita, juga perikanannya. Jadi seperti itu. Jadi bidang yang memang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin itu akan kita sajikan sebagai edukasi kepada anak-anak kita.
0: Oke. Dan ini edukasi yang seperti apa nih, Pak? Sebelumnya kan kalau misalkan di Taman Satwa Jari Saleh kan yang jelas satwanya ya, Pak ya. Kalau misalkan di bidang pertanian dan juga perikanan nih, edukasi yang seperti apa nantinya yang akan diberikan untuk para pengunjung, Pak?
1: Jadi terutama yang kita sasar adalah anak-anak yang berada di atau sekolah di PAUD ataupun SD lah. Nah, di situ kita nanti akan kita perkenalkan bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana tanaman itu tumbuh, pemupukan itu seperti apa. Dan itu akan kita sebar juga tanaman-tanaman itu di lokasi-lokasi yang memang sudah kita tentukan nantinya. Nah, seperti itu juga dengan ikan. Ikan di tempat kita kan ada di belakang itu ada semacam parit, itu sudah kita isi juga dengan ikan. Ikan yang memang ketika diberikan pakan itu akan keluar ikan-ikannya lah memakan. Dan juga di akuarium itu kita juga akan memperkenalkan ikan-ikan yang memang ikan air tawar khususnya yang memang berada di Kota Banjarmasin atau

0: mereka apa yang memang menjadi inisiasi pimpinan kita, terutama Pak Wali Kota itu sangat-sangat memberikan support, baik semangat kita untuk bekerja untuk memperbaiki fasilitas yang di sana, untuk menjadikan sebagai salah satu sumber PAD juga seperti itu. Jadi pengecetan kita lakukan karena kan salah satu yang menarik itu adalah ketika ada pandangan bagus seperti itu, ada pandangan warna-warni selain panca indera kita yang lain seperti mendengar juga seperti itu kan, penciuman. Tapi yang menjadikan ketertarikan itu dari awal itu adalah penglihatan dulu. Makanya di situ jelinya Pak Wali Kota untuk memperbaiki melalui pengecatan itu juga.
1: Oke, ini luar biasa sekali upaya dari pemerintah Kota Banjarmasin ya Pak ya, untuk memperbaiki dan juga merenovasi Taman Satwa Jari Saleh yang kali ini sudah mulai berwarna sekali dan tentunya menarik minat para pengunjung. Dan ini Pak, tadi ngomong-ngomong soal PAD nih Pak, sekarang di Taman Satwa Jari Saleh ada ini ya Pak ya, pembayaran tiket untuk masuknya, benar Pak ya?
0: Iya, betul, betul. Ini berapa, jadi Pak? sebelumnya itu kan waktu kita masih perbaikan-perbaikan juga, hari Sabtu Minggu itu dimintakan Pak Wali untuk, walaupun masih gratis kemarin itu, paling tidak ada memberikan gambaran atau memberikan informasi ke masyarakat bahwa apa yang kita kerjakan itu cukup bagus lah di mata masyarakat. Dan ketika kita berlakukan pemungutan biaya masuk itu 3.000 untuk anak-anak, 5.000 untuk orang dewasa, ternyata hari Sabtu dan Minggu itu melubernya juga luar biasa seperti itu. Jadi kan ini salah satu memang yang di Kota Banjarmasin memang perlu seperti tempat-tempat seperti inilah yang memang diinginkan oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
1: Jadi memang dengan adanya tarif masuk seperti itu, sepertinya itu juga tidak menyurutkan minat dari para pengunjung ya Pak ya, meskipun sebelumnya emang digratiskan, begitu ya Pak ya?
0: Betul, betul, betul. Dan bahkan insya Allah ketika wahana lain selesai, mungkin itu malah menambah daya tarik lagi sebenarnya, khususnya untuk anak-anak.
1: Oke, berarti optimis ya Pak dari pemerintah Kota Banjarmasin dengan adanya biaya masuk ini, meskipun begitu masyarakat ataupun juga pengunjung dipuaskan dengan adanya fasilitas yang tentunya kali ini sudah mulai diperbaiki dan adanya penambahan fasilitas yang lainnya, begitu ya Pak ya?
0: Iya. Oke. Insya Allah barusan-barusan tadi kan juga kita ditambah dengan gajebo-gajebo kan?
1: Oh iya.
0: Ah iya.
1: Dan itu di situ?
0: Paling tidak. Iya. Bagaimana? Paling tidak masyarakat ketika masuk, pengunjung di sana tuh udah merasa nyaman lah, istirahat bisa, bermain-main dengan anak-anak bisa, seperti itulah yang kita lakukan sambil menikmati satwa yang ada di sana. Nah, yang untuk pertanian dan perikanan memang belum maksimal kita lakukan, tapi ketika sudah semua itu sudah berbenah, itu insya Allah akan kita operasionalkan juga.
1: Oke, luar biasa sekali berarti ya Pak ya. Dan dengan adanya, kan tadi disampaikan bahwa meskipun adanya biaya masuk atau retribusi nih Pak, apakah sampai dengan saat ini ada peningkatan dari sebelumnya Pak untuk penyumbangan PAD ke daerah nih Pak?
0: Alhamdulillah, dari target sekitar 50 juta, hampir 90% udah tertutupi dengan cuma 1 bulan aja lah. Kita terapkan untuk pembayar itu sudah sangat sangat sangat luar biasa peningkatannya.
1: Luar biasa sekali berarti Pak ya, peningkatan hampir 1 bulan tapi sudah sampai 90%.
0: 90%
1: berarti,
0: iya.
1: Berarti kalau dihitung-hitung per minggunya ya, dengan adanya 3 hari dibuka per minggu, ini bisa belasan juta berarti Pak ya pendapatannya.
0: Iya, seperti itulah.
1: Luar biasa sekali pemerintah Kota Banjarmasin kali ini ya Pak ya, dengan adanya Taman Satwa Jari Saleh. Dan tentunya nih Pak, dengan adanya ini kemarin juga sepertinya banyak sekali kegiatan-kegiatan ya Pak, dengan adanya literasi, kemudian juga Taman Baca, ada di situ juga ya Pak ya?
0: Iya, ini sekali lagi memang support dari pimpinan kita Pak Wali Kota sangat luar biasa. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa di sini bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan dengan masyarakat langsung ataupun dengan anak-anak terutamanya. Jadi hal itu yang sangat sebagai wadah pendidikan lah sebenarnya.

0: yang memang apa sesuai dengan tujuan yang memang diinginkan.
1: Oke, luar biasa sekali, Pak. Dan tentunya dengan adanya penambahan-penambahan fasilitas seperti tadi ya, Pak, kolam renang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini ditargetkan bisa kembali menarik lagi ya, Pak, pengunjung tidak hanya untuk Kota Banjarmasin tapi juga untuk di luar daerah begitu ya, Pak, ya.
0: Insya Allah, apalagi kan tarif yang kita terapkan juga tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan destinasi seperti di Banjarbaru atau di tempat lain kan, seperti itu.
1: Iya, benar, Pak. Dan tentunya, Pak, tadi juga ada ya kita membuka opini publik. Ini banyak sekali masyarakat yang tentunya tertarik dan merasa cukup bangga ini, Pak, dengan adanya renovasi yang ada di Taman Satwa Jarisalet. Tetapi mereka juga menginginkan adanya komitmen dari pemerintah daerah nih, Pak, untuk terus menjaga bahwa setelah adanya renovasi ini Taman Satwa Jarisalet akan terus seperti itu, begitu ya, Pak? Apakah ini juga nantinya akan menjadi upaya dari pemerintah daerah untuk terus menjaga fasilitas tersebut, Pak?
0: Iya, memang yang namanya pembangunan yang agak sulit itu kan mempertahankan.
1: Betul.
0: Itu. Tapi kita sudah ada komitmen itu, makanya kami juga insya Allah kami juga akan melakukan kajian, bukan kajian sih, master plan pengelolaan di kebun binatang itu. Nah, jadi dari master plan itu memang semua yang terkait dengan aspek yang memang diperlukan untuk di sana itu sudah kita rencanakan dari awal. Sehingga ketika ada sesuatu fasilitas ataupun sumber daya yang memang yang kurang, itu akan bisa menjadi evaluasi dan segera kita lakukan untuk perbaikan, seperti itu.
1: Jadi nanti juga akan ada upaya pemeliharaan secara berkala, begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, betul. Jadi makanya di master plan itulah yang kita menjadi nantinya sebagai panduan kita untuk operasional setiap tahunnya, dan bahkan insya Allah akan ke depannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali. Bapak, kali ini juga akan kita bacakan ada opini publik dari Rosita di Banjarmasin. Harapan kami sebagai warga, Pak, utamakan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, katanya. Misal kalau ada kolam renang, perhatikan batas usianya. Kebersihannya juga perlu dijaga agar sama-sama menjaga antara pengunjung dan pegawai di taman satwa tersebut, Pak.
0: Iya. Nah, makanya dari master plan itu semua yang ada fasilitas yang ada di sana itu ada SOP-SOP-nya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, penjaga keamanannya seperti apa. Seperti itu yang kita memang yang akan kita lakukan di kedepannya. Makanya salah satunya untuk kolam tempat bermain anak atau wahana lah. Okay. Jadi kalau kolam renang kan kita asumsinya seperti untuk olahraga kan, tapi ini tidak. Nah, itu batasnya memang untuk anak-anak. Kedalamannya pun sudah kita sesuaikan, ada yang 30 cm seperti itulah. Jadi memang untuk diperuntukkan anak-anak dan harus dijaga oleh orang tuanya atau orang dewasa yang memang membawa anak-anak tersebut. Seperti
1: Oke,
0: itu.
1: Berarti upaya pengamanan ini juga masuk dalam master plan yang nantinya akan diterapkan di Taman Satwa Jarisalet ya, Pak, ya?
0: Insya Allah, ya, seperti itu.
1: Oke, kemudian untuk ini, Pak, UMKM yang ada di Taman Satwa Jarisalet seperti apa nih, Pak?
0: Jadi memang ketika pengunjung itu datang di suatu tempat, pasti kita akan berpikiran dengan kuliner seperti itu atau jajanan lah seperti itu kan. Nah, memang sesuai dengan arahan pimpinan memang kita membuka UMKM walaupun masih terbatas lah ya, dan kita tidak mungkin memberikan UMKM kita untuk berjualan leluasa atau bebas, itu tidak seperti itu, karena kita pasti menjaga kenyamanan pengunjung juga, keamanan dan kenyamanan pengunjung, dan tentunya ketika UMKM atau ada hal-hal seperti itu tentu akan berdampak pada sampah. Nah, sampah itu sendiri sudah menjadi pemikiran kami juga, pengelolaannya seperti apa.
1: Oke, berarti ini memang sudah ada aturannya dan sudah direncanakan ya, Pak, ya, untuk nanti jika ada UMKM terus kemudian juga terkait dengan pengelolaan sampahnya, ini sudah menjadi rencana dan juga perbincangan tersendiri ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Agar nantinya juga kebersihan dari Taman Satwa Jarisalet ini bisa tetap terjaga seperti itu ya Pak.
0: Betul, ya. Betul, betul.
1: Baik Pak, itu. Kali ini kita bacakan lagi nih Pak, ada opini publik dari Alimun Hakim di Banjarmasin. Terkait dengan penambahan satwa tadi Pak, katanya di tempat tinggalnya kali ini banyak biawak yang dari kecil sampai dengan besar. Bisa juga ini menjadi upaya untuk penangkaran hewan biawak maksudnya. Dan berkaitan dengan pengunjung, ini pungutan untuk pemeliharaan itu wajar saja, bagus untuk penambahan koleksi hewan katanya di DKP3. Apakah ada pawang binatang Pak mungkin yang bisa dikerahkan nanti untuk nantinya mencari hewan yang eksotis tinggal nanti di lingkungan warga nih, nantinya untuk ditangkarkan di Taman Satwa Jari Saleh Pak?
0: Nah jadi ini adalah hal yang berbeda. Ketika kita menangkarkan, artinya itu ada pembudidayaan atau pembiakan, itu harus ada koordinasi dengan BKSDA. Nah sedangkan kita memang bukan untuk penangkaran itu tujuannya. Walaupun nanti bisa jadi satwa yang ada di sana bisa berkembang atau beranak pinak, itu nanti akan kita pikirkan apakah kita berikan apa kita cari lagi tempat untuk sementara penampungan seperti itu. Karena kalau memang di sana semua kita lakukan, tentu space yang ada itu tidak cukup seperti itu.
1: Oke, jadi memang ada aturan-aturan tersendiri ya Pak ya untuk penambahan betul, hewan betul. Nantinya. Baik, kali ini juga kita bacakan Pak, ada komentar dari YouTube terkait dengan parkir nih Pak, apakah sudah ada aturan dan juga penjagaannya, dan ini apakah nantinya bisa dipastikan akan terhindar dari pungli liar nih Pak?
0: Nah, memang ketika ada suatu tempat yang memang tertarik masyarakat itu, tentu transportasi menjadi hal yang memang sangat diperhatikan terhadap keberadaannya. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga pengelola parkir. Jadi bukan dari UPTD sendiri yang mengelolanya, tetapi pihak ketiga yang nantinya itu berhubungan penataan parkir di sana, dan penyetorannya juga pajak atau penyetorannya itu dengan Dishub, bekerja sama dengan Dishub yang disetorkan ke badan keuangan di daerah kita seperti itu. Nah untuk yang pungutan liar seperti itu, karena memang space yang ada itu kita rasakan tidak cukup, dan bahkan parkirnya tuh memakai halaman di puskesmas ataupun di halaman masyarakat seperti itu. Jadi tapi kita harapkan kalaupun di tempat masyarakat ada pungutannya itu pun mungkin sesuai besarannya, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat terutama pengunjung seperti itu.
1: Iya baik, memang parkir ini juga perlu menjadi perhatian ya Pak ya, karena betul, memang betul. Takutnya nanti ketika seharusnya Taman Satwa Jari Saleh ini banyak diminati oleh pengunjung, tetapi dengan adanya oknum-oknum ya, adanya pungli liar parkir ini jadi menyurutkan para pengunjung. Jadi memang ini perlu diperhatikan ya Pak ya, untuk parkir mungkin nanti juga ada ditempel banner untuk tarifnya agar nanti setara semuanya, untuk kendaraan roda 2 berapa, roda 4 berapa, seperti itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, baik nih Pak, enggak terasa di penghujung waktu perbicaraan kita di pagi hari ini, mungkin ada harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan nih Pak untuk masyarakat terkait dengan adanya ruang rekreasi dan edukasi di Taman Satwa Jari Saleh.
0: Jadi dengan keberadaan Taman Satwa dan Edukasi di Jari Saleh ini, insya Allah kami dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin akan menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini masyarakat sudah melihat kemajuan-kemajuan atau perbaikan yang ada di Taman Edukasi dan Taman Satwa dan Edukasi ini. Kami akan memberikan semangat kepada masyarakat untuk bisa berkunjung ke sana, dan kita juga nantinya akan kita selalu meningkatkan pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang ada supaya masyarakat Kota Banjarmasin khususnya merasa merasa memiliki yang lebih baik lah keberadaan terhadap Taman Satwa dan Edukasi ini.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yuliansyah atas kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga upaya-upaya dari pemerintah daerah terkait dengan menghidupkan kembali ruang rekreasi dan edukasi di Taman Satwa Jari Salah ini berjalan dengan baik. Tentunya juga renovasi-renovasi yang sudah berjalan ini berjalan dengan baik, dan tentunya nanti bisa menarik kembali minat dari masyarakat untuk berkunjung di Taman Satwa Jari Saleh. Terima kasih Pak Yuliansyah terkait dengan informasinya di pagi hari, dan tentunya kita juga terima kasih untuk para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama melalui WhatsApp ataupun juga YouTube, dan semoga Taman Rekreasi dan Edukasi di Taman Satwa Jari Saleh kali ini bisa menjadi taman unggulan yang ada di Kota Banjarmasin dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat sekitar bahkan dari luar daerah juga. Saya Fitriana Rahma, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin pagi di saya Fadli Masti segera pamit dari ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir, habis ini ada Mas Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini dengan beragam program menarik. Dan jangan lupa, jangan lewatkan juga program Halo RRI akan hadir menemani Anda jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan nantikan juga program pengaruh utamaan gender di siang hari ini bersama dengan DP3 Kota Banjarmasin. Kita akan membahas terkait dengan dunia anak dan juga parenting pastinya. Salah satunya topik yang akan kita hadirkan, jangan biarkan air mata anak menjadi cerita yang tak terulang, bersama dengan Ibu Karimah dan juga dari mahasiswi Sari Mulia. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nantikan juga program siaran bola masih bersama kita di Pesta Bola Dunia 2026 edisi Selasa 23 Juni 2026 nanti bersama Argentina, Austria dan Prancis versus Irak. Sampai jumpa dan selamat pagi menjelang siang. Dan kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini dia lagu terakhir kita, Serasa dari Krisye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. 10 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama Aditya menemani Anda di kesempatan siang hari ini di program Halo RRI. Bagi Anda silahkan yang ingin menyampaikan keluh atau pertanyaan ya dalam hal pelayanan publik di tingkat lokal maupun melalui tingkat Kalimantan Selatan ya, yang dimana laporan Anda nantinya akan menjadi atensi dari Komisi Ombudsman Indonesia ya. Nah, jadi bisa Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan publik ya, yang nantinya insya Allah akan ditindaklanjuti oleh tim kami untuk mendapatkan respon dan konfirmasi data solutif dari instansi atau pihak terkait. Tentunya juga ini akan kita laporkan ke Komisi Ombudsman Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan di dua line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410, pesan singkat WhatsApp juga boleh. Oh, mohon maaf, satu juga di 0811-40.976 ya, juga kami persilahkan pesan singkat WhatsApp juga nanti akan kami bacakan dan langsung kami save. Nah, terutama bagi yang menggunakan pesan WhatsApp pendengar ya, ini Anda bisa juga menyertakan foto atau video ya, terkait keluhan atau laporan Anda ya, sebagai salah satu bukti yang nantinya akan kami sampaikan juga ke pihak ombudsman dan juga ke pihak-pihak terkait ya. Sekali lagi 325-1562 ataupun di 0811-40.976 atau di 0811-511-1410 ya, dan pesan singkat WhatsApp juga di kedua belah nomor kami di 0811-511-410 ataupun di 0811-40.976 juga kami persilahkan. Dan bersama kami di Pro 1 karena baik, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mama Dan?
1: Alhamdulillah sehat, sambil begawian.
0: Sambil begawian. Baik, Mama Dan untuk betakun sumat Pulau Biuku tuh masuk Banjarmasin lah.
1: Masuk lo. Iya, buku di Sungai Andai sini lo, Banjarmasin Utara.
0: Nah, yang tambus sampai ke Handil Bak itu Bang masuk Banjarmasin juga lah.
1: Mundang itu Terantang tuh masuk kayak kalau Bang.
0: Terantang tuh nah, Banjarmasin mana tuh? Daerah Terantang tuh kan ada jembatan lo.
1: Jembatan nang hanya
0: ke Semangat Jalan tambusnya.
1: Iya, Semangat Dalam.
0: Nah, itu masih masuk Banjar kah atau sudah masuk Batola lah atau Kabupaten Banjar?
1: Tahu Om lah, munya kalau ke sananya tuh nyata masuk Batola sudah menanggil bakti.
0: Itu batasan sungai kan artinya kan lo.
1: Bisa ai kalau masih anu kalau munya jalan yang sebelah ini nang handil yang apa nih apa tadi Terantang tuh bisa masuk kan masih Banjar masih. Kenapa tadi?
0: Kadanya jalannya hancur banget.
1: Iyalah itu hancur banar di situ kalau
0: iya makanya pas malam tuh
1: orang-orang di situ tuh mengeluh aja Bang, orang-orang di situ lagi
0: soalnya sempat ada laporan dari kawan kan ya, nyalain orang situ Bang cuma ketujuh berjalanan kah. Jadi ulun kada
1: penjelajah
0: ulun tuh kada pernah jurun lewat situ, cuman inya mengisahkan kalau lewat Semangat Dalam tuh masih agak bagus jalannya jarlo, cuman pas menyebarang ampah menuju ke Sungai Andai jarnya jalannya berbatu, habis tuh ada lubangnya ganal tapi yang punya hujan tuh ada kelihatan lubangnya jar.
1: Dasar bujur.
0: Nah, itu jarinya sih.
1: Mengkada hati-hati orang-orang nang ya orang pendatang punya kada tahu. Tetap kan.
0: Yang lubang tuh. Lubang makanya nya tuh bingung perbatasan itu di mana kan di daerah Terantang tuh yang turun jembatan tuh jarnya jalannya semen. Nah, cuman pas ada jembatan halus gajar lo. Nah, pas itu tuh apakah sampai situ batasnya? Nah, itu sudah batu-batu terus sampai ke Sungai Andai hanya aspal pulang yang perbatasan Sungai Biuku tuh.
1: kenapa kalau orang membangun nangka itu karena sedikit-sedikit di aspal, sedikit basemen, pina rusak pulang jalanannya kayak apa?
0: Itu dia. Mau minta kondisian.
1: Enak menaku nih yang orang sih itu sampai RT-nya kan lagi bukan yang anu nih ada jalan bapak turun RT itu perbatasannya di mana ya kalau bisa gitu. Info-info akan kena ya kalau.
0: Nah, sip. Nah, kalau dari PND Bang infonya apa nih apa yang diabarkan?
1: Nah, infonya tuh yang sama juga tuh jalanan juga hendak boleh pakai jalan yang itu-itu juga.
0: Nang di mana?
1: Di kehandak. Umah di komplek mama sini.
0: Komplek
1: lancar karena sudah. Wah, komplek Alpukat.
0: Perasaan ulun bagus saya lagi anunya. Masih apa semennya masih bagus?
1: Ada aja semen, kami hendak minta pelebaran
0: jalan. Oh, pelebaran jalan. Namun dilebar itu tuh pe sungainya.
1: Kada itu kan ampun kami itu masih 1,5 meter dit.
0: Oh.
1: Nyari bangun 1,5 meter aja. Minta 1,5 meternya lagi dilebari.
0: Oh, iya.
1: Iya, kan munnya mau mobil kada kawan dan membawa selisihan loh dit.
0: Kayak
1: situ cuma malam ya, apa masuk sini.
0: Di muka ulun parkir.
1: Kada kawan lo.
0: Di muka.
1: Amun dilebari jalan 1,5 meter. Insyaallah kalau mobil masuk yang general.
0: Jadi istilahnya warga pun akhirnya bisa bisi mobil gitulah.
1: Nah, dia
0: makan. Iya. Berarti ada rencana mau madanin rokor mobil pinanya nah.
1: Amin. Yang nyata tuh kesan bangkot dulu di daerah.
0: Nah.
1: Bukan lo, catering. Ya minakan aja ya kalau.
0: Iya, soalnya catering kan mau kada mau mangkut pulang ke muka gang pulang.
1: Iya, anu catering ya kalau yang rajin tulak-tulak
0: nih. Iya.
1: Kalau tulak bangkut, backup nah, mahabut tuh backup nanya jalannya halus nah itu
0: hari. Yang ada kan masuk di persimpangan belakang tuh aja lah.
1: Iya, yang kawan di belakang loh di muka anak mau mobil.
0: Sisanya berjalan lo sikit.
1: Masing-masing.
0: Berjalan sikit tapi aneh.
1: Sedikit. Omong bangkut dong ya pas nak berjalan. Ayo. Nah itu aja keluhan
0: siap, kami. Siap.
1: Jalanan kami itu hendak di pelebaran jalan.
0: Gang komplek Alpukat loh rasanya. Gang Alpukat.
1: Alpukat. Iya.
0: Oke, siap.
1: Naja, ujar kawan nih menghantarnya pada rumah kau aja.
0: Karena lu meluangi akan Maya menyepenak pada rumah jendela kalau diluangi lo. Enak
1: di bedah, dilubangi dulu lah.
0: Kayaknya kayak itu syaratnya yang memang rumah tidak layak dulu. Nah kita ulahi lu kada layak itu rumah pian nih.
1: Ada air di sebelah yang kada layak ya, nah kalau dia anuin dulu rumah. Apa rumputnya
0: lihat
1: itu jadi teh yang
0: ibu akan kami nge.
1: Orang tuh mendahan bakas saja jangan
0: amin,
1: sampai
0: 2027
1: kehendaknya tuh
0: amin nge. Siap ma. Terima kasih
1: buat Adin, makasih
0: sama-sama
1: ma. Kita sebarat
0: amin
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Handil Bakti Sungai Andai di jalur duanya itu di komplek Alpukat ya. Ini ingin meminta pelebaran jalan ya. Nah kalau untuk informasi yang kami terima untuk pengajuan pelebaran jalan khusus untuk wilayah Kota Banjarmasin, ini yang pertama tuh rembuk warga bersama RT. Nah nanti RT khususan yang ada di Gang Alpukat itu seluruh warganya setuju apa segala macam, itu bisa mengajukan proposal ya. Nah proposalnya ini itu bisa diajukan ya, itu ada beberapa titik yang bisa disampaikan proposal dari warga ini, tapi ada tanda tangan RT RW dulu ya, diketahui RT diketahui RW. Nah kemudian itu bisa diajukan ke dinas terkait ya, di sini PUPR. Kemudian yang kedua bisa juga ke lurah ya. Nah dari lurah nanti ada forum ya, dari lurah itu nanti forum. Nah itu baru nanti akan dicek dan segala macamnya. Nah untuk selanjutnya apakah ke PUPR atau ke pihak dinas mana di pemerintah Kota Banjarmasin.

termasuk wilayah Batola atau Kabupaten Banjar. Nah, terkait jalan-jalan ini ya, jalan hubungnya tadi ya, dari Sungai Andai ujung tadi, Pulau Biuku, sampai ke tembus ke wilayah Terantang, ada yang tembus ke wilayah Semangat Dalam juga ya. Nah, itu jalannya sangat rusak ya, sebagai akses warga baik ya. Itu apakah itu hanya sekedar jalur alternatif atau nantinya ke depan akan dijadikan akses bagi masyarakat. Baik, masih kami terima kembali 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Kemudian ini dari Mas Gi ya. Mas Gi juga menyampaikan, oh ini sudah tanggal 3 kemarin ya Mas Gi ya, menginformasikan Mas Gi dari terkait tentang berkembang pesatnya wilayah Banjarbaru. Oh ini informasi terbaru ya Pak ya. Oke, nanti kami informasikan juga untuk beberapa informasi Mas Gi-nya ya. Tolong captionnya diperjelas Mas Gi ya. Nanti kami sampaikan. Tetap bersama kami pendengar di Prosesukan Informasi dan Inspirasi.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Pro 1,

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Halo RRI bersama Aditya yang masih menemani Anda. Silakan masih kami terima laporan dari Anda atau keluh kesah Anda terkait tentang layanan publik atau fasilitas publik ya yang menurut Anda perlu dilaporkan dan perlu diperbaiki ya. Namun untuk informasi terbaru yang kami dapat pendengar, terutama ke pihak PUPR Kota Banjarmasin ya, ini laporan terbanyak sepanjang tahun 2026 sampai bulan Juni 2026 itu ada laporan jalan rusak di kawasan Banjarmasin Selatan ya, atau di kawasan Basirih Mantuwil. Nah memang diakui oleh pihak PUPR Kota Banjarmasin juga terkait laporan jalan rusak itu memang banyak diterima, itu lokasinya ada di kawasan Banjarmasin Selatan ya, terutama di kawasan Basirih Mantuwil ya, daerah ujung-ujung lah bahasa kita ya. Memang sempat beberapa kali Aditya sendiri juga survei kecil-kecilan jalan ke arah sana, terutama saat kita menuju dulu itu ada salah satu lokasi wisata ya, lupa namanya itu di sana itu di daerah Mantuwil itu, seberang jembatan Bromo masuk ke dalam itu mirip kayak ini kayak Pulau Buyuku juga yang dikelola oleh warga, cuman pas sudah sampai di sana nggak tahu kenapa tempat wisatanya nggak kelihatan lagi. Sama di Pulau Buyuku juga pengembangan wisatanya juga nggak tahu, patung-patung Buyukunya masih ada, cuman gazebonya udah nggak terurus lagi ya, udah berakar dan berumput juga. Nah sama di wilayah Mantuwil juga, lupa Aditya namanya apa di sana, itu pas kita sempat Aditya kesana juga ngeliat itu udah nggak aktif lagi untuk tempat wisatanya ya. Sempat lihat di Instagram sosial media juga, waktu jaya-jayanya waktu awal memang bagus banget ya, biasanya orang-orang ngegues ke arah sana, di sana disiapkan juga ada warung-warung lokal ya. Nah, tapi pas Aditya kesana coba, udah nggak kelihatan lagi bentuknya, tapi sisa-sisanya atau bekas-bekasnya runtuhannya masih ada terlihat ya. Nah itu memang beberapa titik jalannya menuju arah situ ini ya, memang ada yang pecah gitu ya aspalnya dan lain sebagainya. Nah mungkin seperti juga Pak Hamdi ya tadi ya, yang menyampaikan di Sungai Andai tadi, nah itu mungkin bisa cek lagi Pak Hamdi apakah itu masuk wilayah Kota Banjarmasin atau masuk wilayah Batola ya. Tapi kalau masuk wilayah Banjarmasin pun Batola, masa lingkupnya masih di Kalimantan Selatan ya, memang jadi atensi kita juga ya, karena memang meskipun itu disebutkan sebagai jalan alternatif, tapi kalau hanya untuk memudahkan akses masyarakat boleh ya

Baik, dan juga mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan, komentar Anda terkait tentang salah satu tempat wisata yang baru saja ya, yaitu ruang rekreasi edukasi di Taman Jahri Saleh ya, yang dulu sempat kita nyebutnya apa ya, Kebun Binatang Jahri Saleh dulu ya, terus karena pengelolaannya buruk nggak tahu jadi apa kemarin ya, nggak dikelola sama sekali, terus akhirnya sekarang mulai dikelola kembali dan sekarang lebih bagus lagi, dipercantik lagi. Ini seperti apa ya, apa yang perlu ditingkatkan ya, dan apalagi kalau nggak salah per 6 kemarin ya kalau nggak salah yang sudah dikenakan tarif untuk anak-anak 3.000, dewasa 5.000 ya. Nah ini mungkin yang perlu dikontrol juga selain tarifnya, apa takutnya nanti 3.000 nggak langsungnya 5.000 ya. Parkir juga kemarin ya sempat menjadi polemik. Dimana parkir Banjarmasin untuk motor kan 2.000 ya, nggak salah 3.000, tapi katanya di Taman Jahri Saleh waktu itu ada netizen ya yang cukup viral juga mempostingnya, bayarnya tetap 3.000 katanya pas di sana gitu ya. Nah itu apakah memang yang jaga parkirnya masyarakat atau oknum, kita nggak tahu. Nah ini juga harus dipertegas dan diperjelas lagi ya, jangan sampai kita parkirnya memang di lingkup Taman Jahri Saleh tapi yang jaganya orang luar. Nah itu nanti pengolahan uangnya yang mana, apakah masuk kantong pribadi atau seperti apa ya. Ini bukan masalah cari kaya atau cari hidup ya, cuman ini memang harus dipertegas, ini milik pemerintah, semuanya harus jelas agar seluruh masyarakat yang berkunjung itu juga nyaman ya, tidak merasa terbebani dan lain sebagainya. 3251562 ataupun di 0811511410 masih kami terima pendengar, ataupun di 0811400976 ya. Oke, kemudian tadi ada Mas Gi ya yang sudah mengirimkan foto pada hari ini. Oke Mas, gini coba kami bacakan ya, dimana surat yang ditujukan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan ya, khususnya terkait tentang perkembangan yang cukup besar di wilayah Kota Banjarbaru bagian selatan, terutama setelah berpindahnya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, maka volume lalu lintas terutama di Jalan Trikora Banjarbaru ini menjadi sangat padat terutama pada pagi hari. Ditambah adanya kebijakan bahwa seluruh kendaraan berat juga bisa melalui jalur tersebut. Nah, secara umum kondisi Jalan Trikora itu sangat bagus, mulus, lebar, namun ada satu titik jalan yang menurut beliau sangat tidak nyaman untuk dilalui dan juga bisa membahayakan para pengguna jalan, yakni di kawasan Simpang 3 pertemuan antara Jalan Trikora Tambang, Jalan Aneka Tambang maksud kami, antara Jalan Aneka Tambang dan Jalan Trikora. Nah, setiap kendaraan yang keluar dari Jalan Aneka Tambang dan masuk ke Jalan Trikora itu harus membuat sudut belokan yang cukup lebar. Baik. Sampai ke tengah jalan. Nah, ini dikarenakan adanya 6 buah kios di posisi bangunan yang ada di sudutnya. Itu beliau juga menyertakan fotonya. Nah, sementara bangunan kios dan ruko tersebut sudah sesuai aturan, yakni di belakang parit atau selokan. Namun apabila kita tarik garis lurus ya, sesuai parit yang sudah ada, maka bangunan 6 buah kios ini 75% adalah masih berada di bahu jalan. Apabila hujan turun, maka ruas jalan depan kios ini juga airnya menggenang cukup dalam. Nah, karena air tidak bisa mengalir, ditambah lagi dengan adanya bukaan balik arah atau U-turn di depan kios-kios tersebut dengan kondisi seperti di foto yang tertakan ya. Jadi mohon kiranya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan itu bisa mensurvei dan bisa menata ulang kembali dengan memundurkan 6 kios bangunan dan memukarnya sehingga jalan menjadi lebih lebar lagi, tidak terjadi penyempitan seperti sekarang nih, agar memberi rasa aman dan juga nyaman, tidak membahayakan bagi pengendara yang lain. Demikian laporan, pendapat, dan saran saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak buat Mas Gi ya yang sudah menyampaikan laporannya. Baik, ini kami informasikan juga Mas Gi, fotonya sudah masuk, kami terima juga ya. Memang jalannya cukup ini ya, kalau bahasa kita tuh cukup patah ya, jalannya cukup patah. Ini mungkin seperti apa, karena juga selain jalan cukup patah, ada kios juga, itu ada juga tiang listrik ya Mas Gi ya, kami pantau ini ada
tiang listriknya juga. Jadi artinya kalau untuk pelebaran jalan juga memang harus mengaitkan beberapa pihak ya, selain tiang listrik, tiang sambungan internet juga ngumpul di situ. Artinya memang harus dipindahkan semuanya secara menyeluruh. Baik, terima kasih Mas Gi untuk laporannya untuk wilayah Banjarbaru tadi ya. Tetap bersama kami, benar-benar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Persetakan informasi dan inspirasi 55 menit pas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah menyampaikan laporan Anda terkait fasilitas publik atau layanan publik yang menurut Anda dilaporkan dan perlu ditangani segera mungkin oleh pihak terkait, baik pihak pemerintah kabupaten kota ataupun pihak provinsi ya. Dan insya Allah ini akan kami langsung segera tindak lanjuti kepada rekan-rekan reporter, dan juga nanti akan ditindaklanjuti juga ke pihak dilaporkan ke pihak Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan. Baik, dengar, tetap bersama kami di Persetujuan Informasi dan Inspirasi, dan terus simak Halo RRI setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat ya, waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan mengikuti kembali dialog interaktif ya, pengurus utamaan gender yang akan mengangkat topik bahasan jangan sampai air mata anak menjadi cerita yang terulang. Tetap bersama kami, bersama Aditya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin siang dalam program Pengurus Taman Gender. Nah, di kesempatan siang hari ini pendengar, kita akan membahas ya satu topik yang gak jauh-jauh dari kehidupan kita pendengar dan pemirsa ya. Di hari ini kita akan bahas topik yang sangat menyentuh dengan orang-orang terdekat kita, bahkan hal ini pendengar ya, atau mungkin bahkan ini menyentuh hal yang sangat pribadi pada diri Anda sendiri. Nah, tema kita hari ini akan membahas terkait tentang jangan biarkan air mata anak menjadi cerita yang terulang. Wah, ini hubungannya pasti dengan keluarga ya, dimana banyak sekali contoh-contoh cerita air mata yang jatuh dan akhirnya terulang kembali kepada anak kita, anak cucu kita lagi, terus lagi ke anak-anaknya lagi ya. Nah, dan di studio kita hari ini pendengar sudah hadir dua orang luar biasa yang merupakan praktisi dari perlindungan anak atau dinas perlindungan anak. Ini bersama dengan Ibu Karimah. Assalamualaikum Bu Karimah.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu tadi sempat berkata agak tegang katanya. Tapi tidak, karena di sini anggap aja PNBC anak banyak boy. Nah, atau calon-calon keluarga muda, ayah atau ibu muda ya. Dan di sebelah Bu Karimah nih ada Reka ya.
1: Rizka.
0: Bersama Rizka, beliau adalah pendamping Ibu Karimah yang sekaligus juga seorang mahasiswa ya. Dari Universitas Sari Mulia. Halo Rizka.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Nah, bersama Rizka dan Bu Karimah pendengar, kita akan membahas hal tadi ya, terkait tentang pengalaman pribadi, pengalaman teman, tetangga, atau mungkin bahkan orang-orang di sekitar Anda, atau mungkin Anda bisa menjadi pelaku juga nih. Nah, karena dari judulnya aja ya, jangan biarkan air mata anak itu menjadi cerita yang terulang. Nah, mungkin Anda pernah merasakan dulu aku sering nangis gara-gara ibu bapakku begini, begini, begini. Apakah anak Anda juga menangis nih gara-gara perlakuan Anda? Oke, kita mau nanya dulu nih. Sebenarnya terkait dari judul, konteks judulnya aja gitu ya. Jangan biarkan air mata anak menjadi cerita yang terulang. Sebenarnya maksudnya nih yang kayak gimana sih? Apakah benar apa yang lo sampaikan tadi, Bu?
1: Sangat benar sekali. Karena kan kita otomatis sebagai orang tua, orang dewasa, kadang-kadang kita merasa abai ya terhadap anak kita sendiri, terhadap anak-anak yang di lingkungan kita. Kita jarang mendengar atau mengabaikan mereka, padahal mereka ingin sekali dimengerti, misalkan ada permasalahan atau apa, saking sibuknya kita mungkin bekerja atau mengurus rumah tangga atau hal-hal yang lainnya, kita sebagai orang tua atau orang dewasa abai terhadap, sehingga anak tadi menjadi agak pendiam ya, kurang bercerita bagaimana sih mereka itu bisa didengarkan atau dimengerti. Jangan sampai mereka menjadi kesedihan yang akhirnya berdiam tanpa bisa mengatakan apa-apa yang disampaikan oleh mereka.
0: Jadi istilahnya model takut bicara, Bu ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin bicara juga percuma ya, nggak didengar juga.
1: Iya
0: ya. Oke, kalau dari Rizka sendiri gimana, Riz?
2: Menurut saya tema
0: boleh didekatkan, Riz, mikrofonnya boleh ya.
2: Menurut saya tema ini mengingatkan kita bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk merasa aman dan dihargai. Jadi kalau air mata anak itu bukan sekedar menangis, tetapi juga tanda bahwa dia ini sedang tidak baik-baik aja dan juga butuh perhatian dari orang-orang di sekitarnya.
0: Oke, ini apakah ada hubungannya dengan trauma masa lalu kah, Bu? Atau Rizka? Soalnya kan terkadang intergeneration trauma ya biasanya. Iya. Karena mungkin ada luka masa lalu dari orang tuanya, akhirnya terturun ke anaknya, dan tanpa sadar si orang tua ini melakukan hal yang sama dari orang tuanya dulu gitu, Bu.
1: Bisa iya, bisa juga tidak. Kenapa jadi saya mengatakan demikian? Kalau dari segi trauma, kayaknya nggak trauma banget ya. Cuma kadang-kadang waktu kita kembali ke masa lalu saya ya, ibu sibuk, ayah juga sibuk gitu. Kadang-kadang kan kita ruang kita ingin berbicara terhadap orang tua, misalnya kita mau nanya PR, kadang-kadang kita diabaikan gitu. Jadi kita ngerjakan sendiri padahal kita kadang ngerti. Paling kadang misalkan orang tua enggak bisa mengerjakan atau membantu, paling kadang mendampingi mereka supaya kita semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tadi.
0: Jadi artinya kan memang Bu, walaupun hal kecil itu menjadi satu trauma tersendiri kan Bu, iya, dalam batin yang membekas, akhirnya terpolalah si orang tua ini, lalu kepada anaknya pun dia juga melakukan seperti itu. Artinya kan memang ada satu miss yang mengganjal di hatinya, iya, yang masih belum sembuh. Akhirnya tangisan bocah atau si orang tua waktu masa lalu itu, iya, kembali lagi terjadi kepada anaknya Bu.
1: Iya, otomatis terulang. Tanpa kita sadari ya, kadang-kadang seperti itu.
0: Oke, nah kalau yang melihat seperti ini, terkadang hal apa Bu yang harus dilakukan agar air mata ini tidak jatuh terulang lagi?
1: Kita hendaknya kita bisa mendengarkan mereka, berilah ruang sedikit agar kita bisa menyempatkan waktu supaya anak bisa didengar, dimengerti, dipahami atau disayangi, sehingga kita bisa merangkul mereka agar mereka itu tidak merasa diabaikan. Walaupun misalnya kita cenderung sibuk banget, paling tidak waktu weekend kita bersama-sama mereka, kita atau duduk di meja makan walaupun sekedar waktu 5 atau 10 menit, anak juga merasa kayak dihargai gitu, merasa didengar pendapatnya, merasa ada ruang untuk bercerita, merasa aman, merasa kayak dirangkul gitu.
0: Oke, kalau Rizka sendiri dari pengalaman pribadinya yang terkadang membuat Rizka agak sedih nih, dari pola parenting keluarganya seperti apa, Riz?
2: Kalau saya sendiri sih alhamdulillah baik-baik aja. Tapi kalau saya pernah dengar cerita teman saya. Nih, dari teman saya ini kan banyak nih mahasiswa di luar sana yang sedang berkuliah, terus juga orang tuanya mengeluh tentang ekonominya. Nah, sehingga jadi anak tuh kadang mengurung di kamar gitu, terus tuh kayak patah semangat dengar orang tuanya mengeluh tentang ekonomi. Nah, mungkin itu aja sih.
0: Maksudnya mengeluh tentang ekonomi yang seperti apa nih maksudnya?
2: Tentang kayak orang tuanya ini, kan anaknya ini sedang berkuliah tuh, terus tuh ekonominya ini sedang naik turun orang tuanya, terus tuh anak ini kan kadang kalau dengar ekonomi orang tua ini juga bikin patah semangat gitu, kalau mau kuliah, begitu.
0: Tapi kan kalau kita lihat seperti kasusnya Rizka nih Bu, ini kan artinya memang kondisi yang tidak memungkinkan.
1: Iya.
0: Nah, ini sebagai anak juga kan artinya ada keinginan untuk kuliah misalnya, melanjutkan segala macam, cuman karena keterbatasan orang tua juga ini gimana Bu?
1: Begini, kalau dilihat dari cerita Dek Rizka tadi, memang kita hendaknya terbuka ya, sebagai orang tua dari kondisi ekonomi kita, saling bercerita apa sih bisa menciptakan supaya tercipta suasana yang baik agar anak itu menjadi tidak trauma apabila dia ingin berkuliah, jadi pikirannya merasa terganggu gitu ya. Jadi hendaknya anak tadi

0: kan mungkin dari cerita-cerita pengalaman orang-orang hebat yang terdahulu, mungkin latar belakang ekonominya susah atau gimana pun, mereka ternyata bisa sukses gitu. Nah, jadi itu kan memacu semangat untuk anak untuk berkuliah. Dan banyak hal lagi yang bisa mereka tiru, misalnya di kampus kan biasanya ada beasiswa ya, Dek Erika ya. Nah, bisa mungkin dari beasiswa meringankan mungkin, atau bisa jualan online gimana. Banyak hal yang penting antara orang tua dan anak bisa berdiskusi bersama-sama menyelesaikan permasalahan.
1: Okay. Ini berarti istilahnya agar sama-sama nyaman lah kalau bahasa Banjar nih.
0: Iya.
1: Bepadah aja maai bahai kadusah menganggap ini masih halus kadusah tahugin urusan orang tua.
0: Iya.
1: Biar nafkan nih kebanyakan di situ ya.
0: Iya.
1: Artinya memang ada ego orang tua sendiri, tapi juga kadang di sana Bu ada harga diri orang tua juga kadang Bu. Ya, ini iya, mungkin agak dilematis juga Bu ya. Sebagai orang tua mungkin dari sisi ekonomi mungkin kurang mampu, tapi kalau iya, membicarakan ini pada anak ini ada sisi egois dan harga diri orang tua yang harusnya ini tanggung jawab kami orang tua. Anak-anak nggak usah ikut campur lah, nggak usah tahu. Tapi di sisi anak-anak sendiri kata Rizka juga karena nggak tahu ceritanya apa, ngomongin masalah ekonomi, orang tua nggak bilang juga. Jadi ada dilema sendiri. Nah, jadi memang untuk membuat keterbukaannya agak susah nih Bu. Gimana nih Bu?
0: Memang kalau anak cenderung tidak aktif ya dengan orang tua, kita pendekatannya secara bertahap ya. Misalkan kita banyak kan sekarang di media sosial yang cerita-cerita tadi itu memicu, kita buat kita lihat di YouTube, kita kirimkan diam-diam kepada anak, oh ini cerita tentang orang yang ini, supaya tahu nanti anak bisa terbuka dan orang tua juga bisa melihat. Jangan istilahnya kata-kata yang konteks ini dianggap sesuatu kayak membebankan ya orang tua atau gengsi atau apapun. Kita kalau bicara ekonomi kita nggak bisa gengsi atau apapun, memang tanggung jawab orang tua ya, orang tua. Tapi kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan kita memaksakan kehendak, otomatis kan nanti psikisnya orang tua juga agak terganggu ya. Jadi beban mental tadi, merasa kayak ini tanggung jawab aku. Akhirnya kan orang tua terlalu memikul, akhirnya pikiran mereka juga down, nanti mereka bisa sakit gitu. Kita harapkan orang tua di sini berjuang, tapi supaya mereka tidak down, tidak sakit, hendaknya tadi berdiskusi bersama, jangan gengsi atau merasa jadi tanggung jawab. Memang untuk membesarkan anak dan menafkahi anak memang tanggung jawab orang tua, tapi kita carilah solusi yang terbaik bagaimana agar orang tua tidak sakit, tidak down, dan hal yang lain-lainnya.
1: Oke, kalau dari sudut pandang Rizka sendiri nih, harusnya seperti apa sih yang kalian mau gitu loh sebagai anak kalau di posisi seperti itu?
2: Bisa diulangin lagi?
1: Sebagai posisi sebagai anak nih, kalau di posisi seperti itu, sebenarnya mau kali itu yang seperti apa sih gitu loh? Apakah memang orang tua harus bilang atau seperti apa gitu, Riz?
2: Nah, kadang orang tua nih sebelum kita mau masuk pendidikan itu kan bisa bilang, ya bisa aja, misalnya nih bilang, ulun mau masuk ini, terus orang tua nih kan bilang, oh boleh aja, cuman pas sudah menjalaninya itu, nah orang tua ini jadi mengeluh ekonomi gitu. Nah maksudnya tuh jangan bilang gitu, kayak jangan bikin kalau bilang itu kan jadi bikin kepikiran,
1: memberi harapan ya.
2: Iya. Nah kalau bilangnya pas udah di tengah jalan tuh kan jadi bikin down gitu. Okay. Jadinya kalaunya mau berkuliah atau sokala itu jadi pikiran kita tuh yang awalnya harusnya fokus belajar jadi mikirkan yang ekonomi itu. Nah begitu.
1: Jadi maunya memang kalaunya di awal tuh siap-siap atau enggak gitu ya.
2: Iya begitu.
1: Tapi misalnya kejadian nih Riz, awalnya memang sanggup semester 1, semester 2, setahun 2 tahun, tapi masuk tahun ketiga atau menuju akhir semester, ini ada sesuatu hal di ekonomi keluarga yang membuat ekonomi keluarga jatuh, ini gimana dong? Artinya kan memang tidak diprediksi nih gitu kan.
2: Kalaunya begitu berarti kita harus, kalau sebagai mahasiswa nih mencari
1: sebagai
2: beasiswa.
1: Sebagai anak juga nih, sebagai anak.
0: Sebagai
1: anak juga posisinya sebagai anak misalnya.
2: Ya betul aja sih bilang, cuman bilangnya itu gimana ya, maksudnya tuh kayak pelan-pelan.

0: kan gitu, jangan bikin kayak
1: down gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan jadi
1: maksudnya itu berbicara dari hati ke hati. Memang dari awal pertama meyakinkan kepada anak bahwa kita sanggup nih, kamu sekolah, kamu kuliah, tapi kan di tengah jalan akhirnya tidak ini. Tapi maksud Dek Rizka tadi itu pelan-pelan ngomongnya hati ke hati, jangan todo poin. Nah, mama kada sanggup nih lagi membiayai ikam kayak apa nih. Mungkin anak itu merasa kayak, kenapa mama abah nih lah jadi pepender kayak itu. Akhirnya kan jadi kepikiran kayak itu ya. Jadi kepikiran. Mungkin komunikasi aja ya, secara pelan, bertahap, atau dari hati ke hati. Misalnya dilihat sikonnya yang bagus.
2: Oke, jadi memang artinya memang harus berlahan ya, memberi pemahaman kepada si anak ini gitu Bu ya. Jadi mungkin kebanyakan yang Rizka temui kasusnya memang yang agak blak-blakan gitu ya, Riz?
0: Iya.
2: Langsung orang tuh bilang nggak bisa lagi lanjut kuliah apa segala macam ya. Oke, mungkin di sisi anak mungkin berpikir kenapa nggak dari awal aja gitu. Cuman kan kita nggak tahu ke depan ya, mungkin pas sudah setahun dua tahun masih lancar. Tahun ketiga pas menuju akhir mungkin tiba-tiba masalah ekonomi, entah mungkin BBM naik, harga serba naik, gaji nggak naik, lalu akhirnya kepikiran juga Bu ya. Oke, nah tapi sebagai orang tua nih, Bu Karima juga, kalau melihat yang seperti itu, ini terkadang kan dari sisi orang tua, keluarga, perekonomian keluarga ya agak ini juga Bu ya, sebenarnya agak terguncang juga, apalagi kan situasi ekonomi seperti ini Bu ya. Yang agak gonjang ganjing, terus anak kuliah, yang di sekolah kan bukan hanya kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP juga. Nah ini sebagai orang tua juga kadang ada kebingungan tersendiri, ini seperti apa Bu mungkin menghadapinya? Tak stres juga sih sebenarnya.
1: Iya. Yang pertama, kalau misalkan kita diterima anggap aja musibah ya, musibah demi ini, kita diam aja dulu. Diam dalam arti itu bukan melakukan apa-apa, diam dalam arti kita itu merenungkan, mungkin ada sesuatu yang salah mungkin dalam diri kita. Misal itu kita ulun balikan ke konteks agama ya, mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin ini teguran atau gimana, kita kembalikan. Yang penting kita fokus aja dulu, jalani kehidupan kita ke Allah, otomatis nanti kan rezeki nanti bisa aja nanti Allah mendatangkan rezeki yang secara bertahap lah, mungkin kada bisa gugur dari langit plok gitu, bisa siapa tahu nanti dengan kita berpikir, dengan kita sholat, mungkin tahajud atau apapun, mungkin akan dibukakan jalan oleh Allah. Oh, yang tadinya kita kada terpikirkan sesuatu ini, mungkin kenapa dari dulu nggak bisa dilakukan hal itu, ternyata yang dulu aku nggak bisa kerjakan sekarang nih bisa dikerjakan pelan-pelan, akhirnya bisa dapatkan solusi. Misalnya orang tuanya bekerja dalam berhenti, seperti kayak contohnya temannya adik tadi berhenti di tengah jalan, kebetulan misalkan orang tuanya plek, ibunya tidak bekerja, plek penghasilan ini, otomatis keadaan stres berat. Yang penting kita tenang dulu, nanti tercipta misalkan banyak hal, berjualan online misalnya atau apapun, nanti bisa aja datang solusinya pelan-pelan. Yang penting kita tenang dulu, jangan terlalu terpuruk lah.
2: Oke, artinya jangan panik dulu Bu,
1: jangan panik dulu.
2: Habis itu beritahukan kepada anak juga, dijelaskan secara berlahan. Jangan langsung ditembak, ditodong. Jadi siapa tahu ada solusi-solusi nanti yang keluar, entah dari lewat beasiswa kah, atau sama-sama sambil kuliah sambil usaha kah, gitu ya. Oke, ini mungkin agak mudah kita sampaikan lewat di sini pendengar dan pemirsa, tapi terkadang saat kita menjalaninya agak susah juga sih kalau ngomongin masalah ekonomi ini ya. Nah, tapi kalau kita kembali ke konteks awal Bu ya, jangan biarkan air mata anak ini menjadi cerita yang terulang. Nah, ini di situ ada kaitannya dengan pihak dinas Bu ya, perlindungan anak. Nah, sangat penting. Nah, ini juga terkadang dari beberapa kasus yang disampaikan Rizka tadi, yang taunya anak ini tiba-tiba udah putusan final, nggak tahu asal muasalnya kenapa. Nah, ini kan mungkin salah satu bentuk perlindungan orang tua pada anak agar anak nggak terbebani. Ini udah beban kuliah, nanti kalau kita ceritain masa ekonomi jadi beban ekonomi lagi apa segala macam, anak kepikiran. Ini seperti apa nih Bu?
1: Kalau misalkan masuk dari ranah pelindungan khusus anak ya, dari kasus yang kita masuk itu masuk dari kekerasan ekonomi ya, kekerasan ekonomi. Melihat dari sudut pandangnya, anak itu mungkin agak mengalami trauma ya, trauma. Kita perlu mendampingi di sini, khususnya di OPTD PPA dari beberapa kasus yang ada. Kita mendampingi secara psikologis anak ya, supaya anak tadi agar tidak, misalkan orang tuanya tadi itu bercerai, suami atau istri bercerai, akhirnya kan pendapatan ibu otomatis berkurang ya. Jadi anak tadi kan yang biasanya uang jajannya banyak mungkin agak berkurang. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sini, kita menjelaskan kepada anak secara pelan-pelan, misalkan anak tadi trauma atau berkepanjangan, nanti di dalam kalau kasusnya dilaporkan, kita juga nanti mendampinginya psikologis anak, supaya anak tadi agar psikisnya tidak terganggu atau terguncang.
2: Oke. Misalnya gini Bu, masih terkait tentang ekonomi tadi Bu ya. Baik, tapi sebelumnya ada telepon, boleh lu terima dulu Bu lah.
1: Oke, silakan.
2: Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, tidak ada suaranya, boleh coba kembali pendengar 325562 ataupun di 0811-511-1410 ataupun di 0811-40.976 ya. Tadi ada Ibu Rosita tadi ya, yang sudah ingin bergabung bersama kami. Silakan Bu, boleh dicoba kembali Bu di 325562 ataupun di 0811-511-1410 ya. Silakan kami terima kembali buat Ibu Rosita. Oke, baik.
1: Putus ya.
2: Terputus Bu. Baik, kita coba masih tunggu. Bagi Anda mungkin yang menyampaikan, mungkin yang ingin bergabung berdiskusi atau bertanya dengan dua orang narasumber kita di sini, di dua line telepon kita ya. Baik. Belum ada yang bergabung. Nah, boleh kita lanjut Bu ya. Jadi tadi terkait tentang ekonomi keluarga yang kadang menjadi trauma. Nah, misalnya perceraian orang tua, di mana ekonomi otomatis jatuh Bu ya.
1: Iya.
2: Dan si anak ini kalau, nah baik, sudah terhubung kembali, kita coba. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Mas Adit ya. Sudah ada Bu Rosita. Oke, iya. Silakan Bu.
3: Gini Mas Adit ya, ini Bu Karima ya sama iya, anak Rizka. Gini, kan ada orang tua, kan tadi judulnya jangan sampai lagi air mata yang dulu terulang kembali ke anak itu, kalau judulnya dah.
1: Oke.
3: Gini, kan ada orang tua yang bertahan dengan suasana rumah tangga yang kurang baik-baik itu demi anak, supaya jangan sampai anak mengalami apa yang dialami orang tua. Itu gimana menurut pendapat Ibu Karimah, pendapat pandangan Ibu, orang tua yang kayak gitu, kadang anak kok terulang, kadang-kadang terulang lagi, jadi merasakan dalam rumah tangga nih, kok jangan sampai anak merasakan apa yang kurasakan gitu kan, jadi bertahan dengan keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga. Itu gimana pendapat pendapat Ibu? Satu. Kedua, masalah ekonomi. Ada punya saudara Bu, itu anak kan istilahnya kan samanya orang dagang tuh turnek juga ya, jadi ini orang tua nih sampai dia selesai, anaknya kan kuliahnya di Banjar, sedangkan orang tuanya di daerah lain, sampai selesai tidak tahu bahwa orang tuanya itu dalam keadaan apa, ekonominya tidak baik. Sampai selesai, setelah selesai wisuda apa, baru diceritakan bahwa mama sebenarnya orang ini, mama Abah sebenarnya membiayai sekolah ini ada hutang. Itu orang tua gimana benar dengan orang tua seperti itu? Itu aja Bu, belum tanyakan Mas Aditya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu, terima kasih juga atas pencerahannya. Salamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Karimah langsung tanggapi Bu.
1: Yang pertama tadi lupa.
2: Yang pertama tadi ini orang tua tetap menjaga kerukunan rumah tangga meskipun sebenarnya situasinya tidak baik-baik saja. agar anak nih tidak ada rasa trauma terulang lagi iya. gitu.
1: Begini ya Ibu Rosita ya. Nggih, begini Bu, nggih. Kalau menurut pendapat saya ya Bu ya, orang tua mungkin secara spesifik mungkin tidak ingin membebani anaknya ya Bu ya, karena bertahan dalam kondisi demikian mungkin di sisi lain kenapa ibunya masih bertahan itu mungkin ini menurut pendapat saya ya, mungkin ya anak misalkan kehilangan figur sosok orang tuanya, karena anak yang kehilangan orang tua mungkin kondisi psikisnya lebih parah ya Bu ya, dibandingkan anak yang tidak mempunyai keluarga. Karena misalkan orang tuanya tadi bercerai, kondisi anak mungkin juga akan ikut down gitu juga Bu ya. Jadi untuk membesarkan hati anaknya Bu, jadi ibunya tidak memberitahukan bahwa kondisi yang dialami oleh dirinya sendiri, walaupun dirinya sangat menderita sekali, agar untuk kelangsungan anaknya, supaya agar mental mungkin anaknya tidak terganggu, sekolah anaknya mungkin tidak terganggu, makanya dia bertahan dengan kondisi seperti itu, agar di lingkungan mungkin mulut-mulut tetangga ya mungkin jadi tidak enak gitu. Terus yang kedua tadi Mas.
2: Oke, jadi istilahnya meskipun situasi rumah tangga suami istri ini kurang bagus Bu ya, tapi agar menjaga masa depan si anak nih, agar tidak dicap broken home ya, karena
1: iya.
2: orang tua bercerai atau mungkin di rumah sering cekcok tapi sebisa mungkin tidak kelihatan anak.
1: Iya.
2: Memang harus tetap bertahankan gitu Bu ya. Mm-hmm. Oke, yang kedua tadi Bu, ini orang tua berusaha tetap menyekolahkan anaknya dengan berbagai hal. Ada anaknya kuliahnya jauh ya, mungkin ngekos. Jadi enggak tahu seperti apa kondisi di rumah. Nah, setelah lulus baru ketahuan bahwa orang tuanya ini banting tulang bahkan sampai ngutang untuk biaya anaknya tadi itu Bu.
1: Itu mungkin ya orang tuanya tidak bercerita kepada anaknya kesukaran dalam menjalankan kehidupan ini yang sangat beban ya. Jadi mungkin orang tua ini tidak mau membebani mental anak supaya anak tadi dapat giat belajar dengan baik dengan sungguh-sungguh, agar anak mentalnya tidak terganggu, sekolahnya tidak terganggu, dan juga untuk masa depan anak tadi. Walaupun di kemudian hari orang tuanya itu bercerita bahwa dia punya hutang, itu yang penting kan anak itu sudah menjalani kuliahnya sudah sampai selesai. Nah, kalau misalkan hutangnya itu dibicarakan, didiskusikan dengan baik, misalnya hutangnya banyak, di mungkin nanti solusi akan tercipta secara otomatis ya. Mungkin hutang yang bertumpuk tidak begitu dalam diskusi, mungkin kada langsung bisa dibayari atau apa, mungkin nanti dengan orang yang berhutang kita dapat berdiskusi dengan baik gimana solusinya, apa bisa dicicil atau gimana gitu. Mungkin anak nanti bisa ke depannya orang tua mungkin mencari tambahan pekerjaan, mungkin nanti misalkan anak dapat dipengertian, mungkin anak bisa nanti ke depannya juga bisa mengerti dengan kondisi orang tuanya kenapa dia berhutang. Secara pelan-pelan gitu, mungkin anak setelah dia mengerti, paham dengan kondisi orang tua, siapa tahu nanti anak mungkin juga dapat mengurangi beban dari orang tuanya tersebut.
2: Oke, nah kalau Rizka sendiri misalnya dalam posisi seperti tadi Riz, gimana Riz tanggapannya?
0: Yang mana dulu?
2: Kedua-duanya.
0: Bingung juga sih saya.
2: Misalnya kondisi rumah tangga yang pertama dulu deh, gimana tanggapannya Riz?
0: Pertanyaan tadi yang kayak gimana?
1: Yang rumah tangga.
2: Yang rumah tangga ini sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi agar menjaga emosi anak, agar tidak trauma dan segala macam secara psikis, tapi tetap bertahan sebagai orang tua, entah itu ayah atau si ibu ini.
0: Kalau saya ya mendengar yang kayak gitu tuh kita harus tenang dulu. Nah, kan ini cara saya sebagai anak kan.
2: Terserah. Siapa tahu kamu nanti sudah bersuami dan suami kamu seperti itu misalnya.
1: Anggap Jikim sebagai anak.
2: Sebagai anak atau sudah sebagai istri nantinya, apakah memilih kita pisah aja udah dah. Tapi anak lagi nanti nih yang ada traumatik karena orang tuanya berpisah. Gimana, Riz?
1: Agak berat mungkin pertanyaannya untuk adik Rizka ya.
2: Enggak, Bu. Dia kan sudah calon istri juga, Bu. Bukan anak SMA lagi, Bu. Gimana, Riz? Okay. Bisa kebayang deh gitu, Riz.
1: Misalnya kayak gini, Rizka. Misalnya, ini tidak menganggap peristiwa itu terjadi pada Rizka. Seandainya peristiwa itu terjadi, misalnya ayah di ibu ibunya Rizka itu tiba-tiba gitu mengalami goncangan dalam rumah tangga. Nah, apa yang dihadapi Rizka mungkin melihat sesuatu itu? Sedangkan kan Rizka kan di sini kan kuliah atau apa supaya kada terganggu mentalnya.
0: Oh, yang pastinya sih sedih ya. Nah, terus juga kalau yang dilakukan itu ya ngomong sama kedua orang tua itu secara pelan-pelan.
2: Gitu ya. Tapi kalau misalnya posisi Rizka sebagai seorang istri nantinya gitu, punya anak, terus rumah tangga Rizka dengan suami ini ada perseteruan atau ada konflik, tapi tetap bertahan di kondisi itu agar anaknya tidak mengalami trauma di masa depan.
0: Kalau saya ya, insya Allah yang pastinya menurunkan ego dulu, terus tuh ngomong sama suami, ngomong pelan-pelan gimana nih kita sama-sama mencari solusinya gimana, sampai kita tuh bisa menyelesaikan masalahnya itu. Jadi harus sama-sama ngomong gitu sama suami,
1: kayak harus
0: ya komunikasi, menurunkan ego dulu sama suami begitu. Gimana biar masa depan anaknya ini baik gitu.
2: Oke. Jangan mengedepankan ego masing-masing ya.
1: Ego masing-masing.
0: Kalau bisa diturunkan dulu ego masing-masing ini.
2: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang punya anak laki-laki yang masih jomblo gitu ya, Rizka bisa nih calonnya nih. Dia tidak pemarah. Nah, tapi kalau yang di sisi yang kasus kedua nih, misalnya Rizka baru tahu nih ternyata kuliah Rizka semuanya ini selama ini dengan hasil kerja keras orang tua yang luar biasa, bahkan sampai ngutang. Gimana Riz sebagai seorang anak, Riz?
0: Sedih sih pastinya, cuman kan kalau kita sudah lulus itu kita bisa membayar kerja keras orang tua itu dengan cara membahagiakan orang tua. Supaya apa ya, orang tua itu tidak sia-sia membiayai kita kuliah.
2: Gitu. Artinya memang ada harus balas budinya ya.
1: Membantulah, meringankan.
2: Jadi ikut menyicil, bayar hutang juga misalnya, dan kerja apa segala macam.
0: Bekerja keras juga buat mengangkat derajat keluarganya.
2: Bahkan lebih ya, bukan hanya sampai lunas hutang aja, tapi lebih lagi. Luar biasa. Jadi ini sudah terjawab buat Ibu, ini dari Ibu Rosita tadi ya, yang bertanya dari dua kasus ini. Memang kalau dalam suami istri ya, hubungan suami istri harus tekan ego masing-masing dulu ya, dibicarakan baik-baik dengan suami untuk kebaikan anak misalnya. Kalaunya kita diamkan saja, ya jangan didiamkan sih, Bu, kalau seperti itu ya. Kada, harus dibicarakan.
1: Iya, kada bakalan selesai, Mas.
2: Iya, kalau didiamkan tuh kena kayak lagu. Ku menangis.
1: Itu kayak di Indosiar.
2: Di Indosiar, Bu. Harus diomongin, Bu, jangan didiamin aja ya. Kalau perlu lapor ke dinas P3A nih, ada kekerasan rumah tangga, tapi gimana caranya agar rumah tangga tetap utuh, agar anaknya enggak trauma. Bisa lapor kan saya gitu, Bu, ya?
1: Bisa.
2: Jadi ada enggak sih, Bu, kalau Ibu temukan kasus-kasus misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga misalnya antara suami istri, tapi agar anak nih tetap utuh gitu, Bu, mentalnya segala macam, agar meskipun juga agar tidak ada perceraian misalnya atau perpisahan. Ada nggak sih, Bu, ininya, Bu, ruang tersendiri dari dinas, Bu?
1: Biasanya kalau kasus ya, supaya tidak terjadi broken home, misalnya kami antara kita konseling dulu secara terpisah biasanya. Kayak gitu, ibunya, versi ibunya bagaimana, versi ayahnya bagaimana, versi anaknya bagaimana, nanti kita bantu dan dibantu juga oleh tenaga psikologi ya. Tenaga psikologi mungkin dari di situ kita dapat melihat bagaimana sih sebenarnya psikis anak ini, misalkan orang tuanya yang supaya tidak jadi broken home tadi. Nah, kita bantu dampingi psikisnya.
2: Oke, memang harus ada keduanya, Bu ya.
1: Iya.
2: Orang tua si ayah atau si ibunya. Baik. Ini ada komentar juga, Bu, dari YouTube kami bacakan dari akun Sultoni Larizal ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ibu, kepada narasumber, bagaimana menjelaskan kepada anak tentang konflik rumah tangga yang dialami kedua orang tua tanpa membuat si anak menjadi trauma atau sedih. Nah, serta bagaimana pola asuh anak yang ideal dari orang tua pasca orang tua bercerai, serta bagaimana cara memberikan pemahaman kepada si anak tentang kondisi rumah tangga yang berkonflik. Oke, seperti itu. Mungkin sesuatu, Bu ya.
1: Iya,
2: silakan, Bu, sesuatu. Kita yang pertama dulu nih mungkin.
1: Yang pertama.
2: Menjelaskan kepada anak tentang konflik rumah tangga yang dialami kedua orang tua agar membuat si anak ini tidak trauma atau sedih.
1: Menjelaskan kepada anak ya. Menjelaskan kepada anak, ini kita lihat dulu anaknya ini konteksnya umurnya berapa. Kalau umurnya kecil kan dia tidak tahu apa-apa apa yang terjadi terhadap orang tuanya ya. Dia hanya ingin menginginkan anak orang tuanya utuh. Seandainya jika anaknya itu lebih remaja, mungkin kategori yang SMP atau SMA, itu bisa kita menjelaskannya secara bertahap. Mungkin tidak bisa langsung to the point apa yang terjadi, kita bisa rangkul pelan-pelan pendekatannya. Nah, pendekatannya kalau misalkan anaknya laki-laki, mungkin anak laki-laki kan nggak bisa langsung mendengar gitu, tapi secara perlahan. Mungkin kalau misalkan anaknya itu perempuan, kita bisa ngomong to the point, karena hati perempuan ini seperti adik Rizka yang cenderung lembut mendengarkan atau gimana gitu.
2: Oke, jadi penjelasan itu yang seperti apa nih, Bu? Kadang kan konflik rumah tangga agak absurd ya kalau kita mau ingin ngomong ke anak. Kalau ke anak SD mungkin anak kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 mungkin sudah ada pemahaman sedikit, Bu, ini terkadang kalau nggak diberi pemahaman kan membuat mereka sedih, mereka trauma. Kalau salah cerita bisa benci kepada salah satu. Nah itu gimana dong, Bu?
1: Kalau misalkan dilihat dari umurnya tadi, kalau umurnya kategori SD ya mungkin kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 mungkin ya bisa terbuka, tapi tidak terbuka yang seperti batasan yang umur di atasnya. Karena anak ini tergantung pola asuh orang tuanya. Ada orang tuanya mungkin yang tegas atau yang tidak tegas dari pembawaan, kan pola asuh beda-beda ya, Mas ya. Nah, itu kita sebagai orang tua kita harus mendekati anak tadi, kita bicarakan apa yang terjadi misalnya orang tuanya tuh berpisah atau dengan ayah dan ibunya. Jadi anak ini kan nanti pada konteksnya disuruh memilih antara ibu kah atau ayah. Mungkin anak tidak bisa memilih karena anak itu menginginkan keduanya. Nah, jadi kita secara perlahan mungkin ngomongnya, contohnya begini, nak, bapak sama ibu tetap sama-sama tapi tidak sama-sama mungkin satu rumah. Bapak dan ibu tetap jadi orang tua kalian selamanya, karena tidak ada ayah yang meninggalkan anaknya, tidak ada ibu yang meninggalkan anaknya. Kalian selamanya menjadi anak kami. Nah, jadi perlahan gitu. Jadi anak itu kan merasa tidak diabaikan, walaupun nanti ke depannya bisa tinggal dengan ibunya, bisa tinggal atau dengan ayahnya, tapi secara kasih sayang mereka utuh mendapatkannya.
2: Oke, harapan kita semua, Bu ya.
1: Iya.
2: Tapi terkadang kalau realitasnya agak susah juga, Bu ya.
1: Agak susah pendekatannya.
2: Apalagi kalau sudah ada iming-iming, tiba-tiba salah penjelasan. Si anak misalnya kalau ikut ibunya tiba-tiba membenci ayahnya.
1: Iya.
2: Atau si anak ikut ayahnya dengan cerita-cerita dari ayahnya tiba-tiba membenci ibunya. Iya. Dan lain sebagainya ya. Kalau dari sudut pandang Rizka sendiri nih, sebagai anak muda nih, ngeliat kasus kayak gini gimana, Riz?
0: Kalau dalam seperti itu sih orang tuanya ini ngomong betul kayak Ibu Karima tadi, ngomong pelan-pelan. Terus juga kan banyak di luar sana nih, misalnya nih anaknya itu ikut dengan ibunya, terus ibunya ini jadi menjelek-jelekkan ayah. Nah, jadi kan anaknya itu kan jadi membenci. begitu. Nah, maksudnya tuh jangan menjelekkan dari misalnya
1: orang tuanya.
0: Iya, menjelekkan orang tuanya itu. Jadi kan anak tuh jadi bisa benci. Nah, jadi kayak setidaknya kalau gagal jadi suami istri, jangan gagal menjadi orang tua begitu.
2: Oke. Iya. Mantap nih ya statementnya ya. Sudah gagal jadi suami istri,
1: iya,
2: paling enggak jangan gagal jadi orang tua,
1: iya,
2: ya.
1: Iya, benar.
2: Oke. Kemudian yang kedua nih pertanyaannya masih dari pertanyaan yang sama. Bagaimana pola asuh anak yang ideal dari orang tua pasca orang tua bercerai nih, Bu? Nah, ini misalnya kejadian juga. Nah, jadi pola asuh yang idealnya seperti apa, Bu? Berarti ini ada dua sisi dong, Bu, ya?
1: Iya.
2: Dari sisi ayah dan dari sisi ibu.
1: Ibu. Kalau kita bicara ideal, tentu orang tua pasti punya pandangan sendiri ya mendidik anak.
2: Kalau ideal tuh gak ada cerai dong, Bu, ya, sebenarnya,
1: iya,
2: ya? Itu ideal. Kalau iya, cerai itu kayaknya gak ada ideal deh.
1: Gak ada ideal. Iya, iya begitu. Tapi kan andai kata ini kan kasusnya sudah terjadi, ya. Tadi anak itu tidak kehilangan sosok ayahnya, juga tidak kehilangan sosok ibunya. Mm-hmm. Jadi beriringan, misalnya dalam waktu ayahnya sibuk, misalnya ada perlu meluangkan waktu, misalnya waktu weekend, misalnya liburan bersama-sama, walaupun misalnya suami atau istri tidak bisa seutuhnya bersama, tapi mereka kan bisa bersama-sama dalam hal membesarkan anak, mendidik anak, tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Mm-hmm. Karena ini kan hasil dari buah karya mereka sendiri.
2: Iya, benar. Artinya harus tanggung jawab dong, Bu, ya.
1: Iya,
2: jangan tanggung. Jangan tiba-tiba salah satu lepas tangan,
1: lepas
2: gitu ya.
1: Lepas tangan itu. Jadi uh-huh, anak itu tidak merasa diabaikan atau ditinggalkan begitu saja.
2: Oke, jadi buat akun Sutroni Larizais Surya, itulah pokoknya namanya.
1: Iya.
2: Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi usahakan kalau untuk menjelaskan konflik pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
2: Kemudian yang pertanyaan kedua, ideal setelah orang tua bercerai, ya tetap masing-masing orang tua ada tanggung jawabnya.
1: Iya.
2: Cuman itu terkadang prakteknya agak susah ya.
1: Agak susah.
2: Karena yang namanya pola asuh anak yang ideal tuh tetap harus ada ayah, ada ibu.
1: Iya.
2: Ya, karena di sisi lain sampai kita ngobrol kemarin dengan kawan-kawan HIMSI terkait sosok ayah ternyata penting sekali.
1: Iya.
2: Meskipun ayahnya jarang ngomong, tapi kehadiran ayah juga dalam tumbuh kembang anak tuh penting.
1: Iya.
2: Walaupun ayah nggak ngomong seperti Bu Karima tadi bilang, cuman duduk aja nemenin,
1: iya,
2: udah cukup.
1: Iya.
2: Udah cukup sekali ya. Sama peran ibu juga, karena dalam hadis kan madrasah pertama bagi anak adalah ibu. Itu sangat penting juga. Bukan berarti sementang ada hadis itu ayahnya pergi, enggak. Memang pencari nafkah kewajiban, tapi
1: kewajiban,
2: kehadiran ayah yang inspiratif juga penting di situ ya.
1: Iya,
2: jadi kalau dibilang cara apa pola asuh anak ideal dari orang tua yang bercerai, susah kita ngomong idealnya.
1: Mm-mm.
2: Karena yang namanya ideal itu seperti sendal ya, hilang sebelah, ya nyeker sebelah berarti.
1: Iya.
2: Karena sepasang dong, sendal atau sepatu sepasang, gak mungkin hilang sebelah ya. Oke, yang terakhir nih, Bu, masih di akun yang pertama. Cara memberikan pemahaman kepada si anak kondisi rumah tangga yang sedang berkonflik. Ini berarti sama kayak di atas tadi ya, pertanyaan di awal-awal,
1: iya,
2: tadi.
1: Iya.
2: Menjelaskan ya, ya pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
2: Dan saling tidak menyalahkan.
1: Iya.
2: Iya, tidak saling menjahat-jahatkan ya.
1: Iya.
2: Kalau Rizka tadi tegang banget, jangan ikut ayahnya menjelek-jelekan ibunya,
1: iya,
2: ikut ibunya ngejelekin ayahnya, tapi
1: iya,
2: ini tetap ada tanggung jawab di situ. Kalian tetap orang tua walaupun bukan lagi suami,
1: iya,
2: istri.
1: Duduk bersama juga penting ya, Mas ya.
2: Hmm.
1: Untuk menciptakan hal terbaik untuk anak.
2: Betul sekali. Dan seperti Rizka tadi sempat mengatakan, turunkan ego tadi, Rizka.
1: Iya.
2: Turunkan ego, jangan sama-sama ego tinggi, anak yang jadi korban.
1: Iya.
2: Karena kebanyakan di sini kalau nya dari dinas sendiri pula, yang selalu jadi korban itu bukan si suami atau si istri.
1: Iya.
2: Anak pasti jadi korban.
1: Pasti anak.
2: Pasti anak.
1: Dan juga perempuan, Mas. Makanya dinas ini ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2: Anak. Nah,
1: iya,
2: itu dia. Ini sangat-sangat penting. 55 menit tanpa berasa kita ngobrol, Bu. Kalau ngomongin masa rumah tangga ini memang panjang, nggak ada habisnya, pendengar dan pemirsa ya.
1: Iya.
2: Sedikit banyak ada gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi sebisa mungkin sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana air mata mungkin yang terjadi pada kita, mungkin dari kasus-kasus yang kita bahas tadi, itu jangan sampai air mata itu juga gugur di anak Anda.
1: Iya.
2: Nanti jadi trauma, nanti gugur lagi di cucu Anda dan iya. seterusnya. Jangan sampai lah. Kalau bisa putuslah rantai trauma itu cukup di Anda saja gitu ya. Oke. Terakhir Bu, mungkin yang disampaikan Bu.
1: Mungkin disampaikan ya. Sebagaimana judul lupa juga judulnya, jangan biarkan air mata menjadi cerita yang tak terulang. Kami harapkan di sini cerita untuk anak yang trauma ini kita dapat mengatasinya bersama-sama, bukan hanya tugas kami sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tapi tugas menjadi kita bersama. Karena anak tidak tahu ya, mereka dilahirkan dari keluarga siapa, dari siapa. Mereka hanya tahu, oh ini orang tuaku, ini ayahku. Tapi kita bersama-samalah untuk kebahagiaan anak, agar anak menjadi tumbuh kembang yang baik, dapat berkembang yang baik, menjadi anak yang bahagia, agar tercipta generasi yang baik juga.
2: Oke, dari Rizka mungkin yang disampaikan, Riz?
0: Oke, apapun kondisi lingkungan yang dihadapi, setiap anak itu berhak merasa aman, penuh kasih sayang, dan juga dihargai. Gitu aja.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Karimah. Terima kasih Rizka udah bergabung bersama kami sama-sama. Di siaran Pengurus Taman Jenderal. Terima kasih pendengar juga yang tetap bersama kami. Dan kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Ditya Dur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin siang ini.

0: dan inspirasi mendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia. Kita bergabung bersama program 3 mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek striker Iran sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama.

0: Juve berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finserman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia yang bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PC Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yongjin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

Pusat Kenal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Dan cuaca terpantau ya untuk jalan namanya nih kilometer 3,5 Banjarmasin, cukup terik ya di siang hari ini. Bagi Anda khususan yang beraktivitas di luar ruangan ya, khususnya menggunakan roda 2 ya, sebisa mungkin untuk menjaga situasi kondisi tubuh ya, dengan cara jangan sampai tubuh Anda terdehidrasi ya. Jadi perbanyak minum air putih, dan kalau bisa ya lindungi dari paparan sinar matahari langsung dengan cara mengenakan jaket atau baju atau kemeja berlengan panjang agar tetap sehat ya. Jangan lupa juga mengenakan masker, pendengar ya, apalagi yang menggunakan roda 2 ya. Karena paparan debu juga bisa mengganggu kesehatan tubuh kita ya. Dan intinya tetap jaga kesehatan ya, perbanyak minum air putih dan juga vitamin C dari alami. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar kami ambil dari rri.co.id. Ini diberitakan dari Banjarmasin terkait tentang keterbatasan ruang terbuka hijau atau RTH ya, khususnya di wilayah perkotaan. Ternyata nilai dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, di mana kondisi tersebut memicu munculnya fenomena yang dikenal dengan sebagai nature deficit disorder atau gangguan akibat minimnya interaksi dengan alam ya. Mungkin bagi Anda yang agak stres, cari yang teduh-teduh gitu ya, agak susah nih nyari di wilayah perkotaan. Nah, di mana sih tersebut pendengar? Menjadi salah satu bahasan dalam siaran antara kehidupan bersama program Astu RRI Banjarmasin yang menghadirkan Mufida Istati ya, dosen bimbingan dan konseling pendidikan Islam UIN di Banjarmasin, dimana menurutnya urbanisasi dan pesatnya pembangunan ini membuat masyarakat semakin jauh dari lingkungan alami, dimana Mufida juga menjelaskan bahwa kedekatan dengan unsur alam memiliki manfaat besar bagi kesehatan psikologis. Keberadaan pepohonan, udara segar, dan suasana yang asri dapat membantu meredakan stres serta meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Nah, salah satunya mungkin lokasinya di Banjarmasin pendengar ya. Anda bisa santai nongkrong menghirup alam, dekat dengan alam, dekat dengan sungai juga. Itu adalah di Siring Menara Pandang. Pohonnya masih rindang ya. Sejuk juga enggak, jalannya juga di sana enggak terlalu padat dan dekat dengan sungai juga. Nah, di mana Mufida menjelaskan kedekatan dengan unsur alam tadi itu manfaatnya sangat besar bagi kesehatan psikologis ya. Di mana keberadaan pohon, udara segar, suasana yang asri ya, ini benar-benar membantu meredakan stres serta meningkatkan kemampuan kognitif. Di mana Mufida mengatakan, terapi alam dengan menikmati penginderaan kita pada unsur-unsur alam memiliki keuntungan lebih besar untuk merelaksasi psikologis. Nah, pas banget nih kalau libur pergi keluar kota, perginya kemana? Ke gunung gitu ya, ke perbukitan atau ke pantai ya. Dimana Mufida juga menambahkan, bila seseorang kurang interaksi dengan ruang hijau berpotensi meningkatkan resiko kecemasan, terutama pada kelompok yang memiliki tekanan aktivitas tinggi seperti mahasiswa contohnya. Karena itu keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental masyarakat. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sih ya. Satu informasi dari Banjarmasin masih kami dari rri.co.id, di mana masih berhubungan terkait tentang perubahan iklim dan juga kesehatan mental masyarakat. Nah, di mana pendengar, akhir-akhir ini kita tahu ya, kota Banjarmasin tidak hanya panasnya luar biasa ekstrim ya, karena perubahan iklim. Nah, di mana tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik masyarakat, di mana kondisi lingkungan yang semakin berubah juga berpengaruh terhadap stabilitas emosi dan kesehatan mental. Di mana hal ini yang juga menjadi salah satu pembahasan dalam siaran dialog interaktif Lentera Kehidupan bersama Persatu RRI Banjarmasin. Bersama dengan Mufida Istati ya, dosen bimbingan konseling pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di mana menurutnya kualitas lingkungan tempat tinggal ini memiliki hubungan erat dengan kenyamanan psikologis dari seseorang. Nah, Mufida menjelaskan bahwa cuaca panas, polusi udara, dan berkurangnya ruang terbuka hijau atau ruang hijau ini dapat menjadi faktor eksternal yang bisa memicu stres. Dan kondisi tersebut pendengar berpotensi mempengaruhi produktivitas, suasana hati, hingga kemampuan seseorang dalam mengelola emosi. Dimana yang mengatakan ketika cuaca panas itu merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah, kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi aspek psikologis saja, tapi berkaitan juga dengan kondisi fisik, lingkungan, moral, dan spiritual seseorang. Ia menambahkan paparan lingkungan yang tidak nyaman dalam jangka panjang ini juga dapat memicu ketegangan di otak yang membuat emosional. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan lingkungan di sekitar. Nah, selain cuaca panas, ancaman bencana seperti banjir beberapa waktu yang lalu ya, juga dapat memberikan dampak psikologis yang cukup besar. Masyarakat yang pernah mengalami bencana beresiko mengalami trauma, cemasan berlebih, hingga gangguan tidur. Dan menurut Mufida, kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa manusia tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Ketika alam mengalami kerusakan, masyarakat pun dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai tekanan yang muncul. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari, Pak. Nasinya hangat. Sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
2: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu.
3: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
4: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
5: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Prosedur kembali informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang mendengar satu informasi kembali dari Marabahan RRI.co.id di mana ditandai dengan pemukulan beduk. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin secara resmi membuka MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-27 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di lapangan 5 Desember Marabahan, Kabupaten Barito Kuala pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Di mana kedatangan orang nomor 1 di Kalsel ini juga disambut dengan pengalungan bunga oleh Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi bersama Wakil Bupati Haji Herman Susilo sebagai bentuk penghormatan dan dukungan Gubernur Kalimantan Selatan dalam agenda Syiar Islam tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini. Nah, di mana mengangkat tema membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Batolah 1 Sejahtera, agamis, terpadu, dan unggul, di mana MTQ Nasional ke-27 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini berlangsung dari 18 sampai 26 Juni 2026. Peralatan akbaran syiar Islam ini diikuti sebanyak 1.391 kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kafilah yang berpartisipasi itu berasal dari Kabupaten Tabalong, itu ada 89 peserta, Tanah Bumbu 117, Balangan 130, Tapin 105, Hulu Sungai Selatan 59, Kabupaten Banjar 106, Kota Banjarbaru 109, Hulu Sungai Tengah 93 kafilah. Kemudian Kota Baru 120, Tanah Laut 117, Hulu Sungai Utara 116, Kota Banjarmasin 130, dan Kabupaten Barito Kuala 120 orang. Di mana selama 9 hari pelaksanaan, para peserta nanti akan berkompetisi pada 9 cabang lomba yang terdiri dari dalam 27 golongan. Di mana cabang yang diperlombakan meliputi tilawatil Al-Qur'an, kemudian hifz Al-Qur'an atau tahfiz, qiraat Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, kemudian syarhil Qur'an, fahmil Qur'an, khat Al-Qur'an atau kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur'an, serta berjanji dan hadis Nabi sebagai cabang eksibisi. Di mana MTQ ini menjadi ajang pembinaan generasi Qur'ani sekaligus wadah mempererat ukhuwah Islamiyah antar daerah di Kalimantan Selatan. Selain melahirkan qori-qoriah, hafiz dan hafizah terbaik, kegiatan ini juga diharapkan semakin membumikan nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Informasi lengkapnya dan informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
5: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
3: Pro 1.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dari Marabahan, pendengar masih dari rrn.co.id. Kami informasikan bahwa koordinator official Kafilah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Herman Syahbudi, ini memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan malam ta'aruf dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Marabahan, Barito Kuala. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Barito Kuala dinilai sukses mempererat silaturahmi antara kafilah se-Kalimantan Selatan. Herman Syah juga menyatakan sambutan hangat dari tuan rumah memberikan kesan mendalam bagi seluruh duta daerah yang hadir. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh persaudaraan. Hal tersebut terlihat saat Bupati Batola Haji Bahrul Ilmi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh kafilah yang hadir. Ia juga menyebut peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menyambutnya dengan ucapan selamat datang seluruh para kafilah kabupaten kota Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala di Bumi Ijecela. Di mana Bupati juga menyatakan bahwa malam ta'aruf memiliki makna yang sangat penting di sela rangkaian perlombaan. Kegiatan tersebut menjadi ajang saling mengenal dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dalam kesempatan itu, Herman Syahbudi juga kembali menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah. Menurutnya malam ta'aruf menjadi ruang memperkuat persaudaraan antar duta daerah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
2: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
1: Widih, gawat dong.
3: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Kemiskinan dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota dan kelompok masyarakat lainnya. Menurut Bank Dunia, setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pemerintah kemudian melaksanakannya dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Bersama kita sukseskan program pengentasan kemiskinan.
1: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh? Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
2: Banjarmasin siang ini.

0: 0811-1410. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Di gratis.
1: Sektor unggulan yang paling depan untuk tombak adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banyak.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin melayangkan surat kepada PT Juru Supervisi Indonesia terkait nasib pengembangan wisata Kampung Ketupat. Saat ini kondisi Kampung Ketupat sendiri terbengkalai dan pihak pengelola menunggak pendapatan. Nah, selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Untuk pengembangan wisata, pengembangan Kampung Ketupat sendiri itu tidak dapat berkembang. Sehingga kami sudah melayangkan atau mengirim.
2: Nasib pengembangan destinasi wisata Kampung Ketupat di Kota Banjarmasin hingga kini masih menggantung. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin mengaku belum mendapat kepastian dari pihak pengelola terkait kelanjutan kawasan wisata yang sempat digadang-gadang menjadi ikon baru kota tersebut. Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada pihak pengelola yang berisi permintaan kepastian apakah pengembangan Kampung Ketupat masih akan dilanjutkan atau justru dihentikan. Namun hingga saat ini surat tersebut belum mendapat respon, sehingga pihaknya mulai mempertimbangkan langkah lanjutan agar persoalan tidak terus berlarut-larut. Dalam waktu dekat pihaknya pun akan kembali melayangkan surat kedua kepada pengelola, dan jika tidak mendapatkan tanggapan, maka persoalan akan dibawa ke tingkat pimpinan untuk menentukan arah kebijakan berikutnya.
1: Disebut Porapar Kota Banjarmasin itu adalah bagaimana untuk pengawasan dan pengembangan destinasi wisata yang ada di Kampung Ketupat. Namun pada saat ini kita bisa lihat bersama bahwa untuk pengembangan wisata, pengembangan Kampung Ketupat sendiri itu tidak dapat berkembang. Sehingga kami sudah melayangkan atau mengirimkan surat kepada PT Juru bahwa bagaimana ini untuk pengembangan kelanjutan untuk destinasi wisata ini, apakah masih lanjut atau belum atau bagaimana. Nah, itu penting karena bagian juga pengawasan kami. Dan alhamdulillah pada saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban secara tertulis maupun secara lisan dari mereka. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini kami juga akan mengirimkan kembali surat informasi kembali. Yang kedua, jika ini memang masih mendek atau belum ada hal yang lainnya, maka kami akan mungkin berkoordinasi dengan tim bagian kerjasamanya bagaimana untuk selanjutnya.
2: Mahdi, salah seorang warga setempat, menyatakan bahwa Kampung Ketupat ini telah tutup sekitar 1 tahun, sehingga meninggalkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Sejak penutupan, kondisi Kampung Ketupat semakin memburuk, dan warga pun mengeluhkan penyalahgunaan area tersebut yang sepi seringkali menjadi tempat perkelahian dan tawuran.
3: 1 tahun, 2 tahun lebih.
4: Kenapa jadi tutup, Pak Mene?
3: Sini paling sepi.
4: Sepi lah.
3: Paling pengunjungnya tak ada lagi.
4: Sekarang, Pak Mene?
3: Awalnya memang rame. Beberapa hari itu gak ada lagi.
4: Jadi apa nih, Om, sekarang nih?
3: Kayak di penggan, diletakkan kayak ini.
2: Diketahui wisata Kampung Ketupat merupakan hasil kolaborasi Pemko Banjarmasin dengan PT Juru Supervisi Indonesia dalam rangka pemanfaatan aset Pemda agar dapat dikelola dengan lebih optimal dalam aspek penataan kawasan. Perjanjian dituangkan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan lahan dan terdapat kontribusi tahunan sekitar Rp100 juta serta pendapatan asli daerah PAD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kesulitan mendapatkan air bersih yang selama ini dirasakan oleh warga Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, akan segera teratasi. Di mana Polda Kalimantan Selatan akan membangun sumur bor sebagai bagian dari program penyediaan air bersih untuk masyarakat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan di Ki Munadi.
5: Pembangunan sumur bor oleh Polda Kalimantan Selatan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran fasilitas air bersih tersebut dinilai sangat membantu warga yang selama ini kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air, terutama saat musim kemarau. Desa Limamar menjadi salah satu lokasi penerima bantuan karena belum terjangkau jaringan PDAM. Dengan dibangunnya sumur bor, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada sumber air dan terbatas saat debit air menurun. Pembakal Limamar, Saiful Akrabin, mengapresiasi bantuan yang diberikan Polda Kalsel. Menurutnya sumur bor tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Ada kabar baik dari bantuan sumur bor. Jadi alhamdulillah ini memang sangat luar biasa dari Kapolri. mobil khusus Kapolda dan Kapolres. Kemudian ini menjadi amal jariah bagi para kepolisian Republik Indonesia. Dan ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa. Kami menyambut dengan baik dan kami akan menjaga fasilitasnya dan sangat mendukung. Dan ini akan menjadi salah satu sumber air yang dari
5: program pembangunan 11 sumur bor yang dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Selain membantu penyediaan air bersih, program tersebut juga diharapkan semakin mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.

0: Antisipasi potensi kebakaran hutan dan juga lahan tahun ini, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, meninjau kesiapan Kesatuan Pengolahan Hutan atau KPH Kusan di Kecamatan Batu Licin. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan tahun ini, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, meninjau kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kusan di Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap upaya perlindungan kawasan hutan menjelang musim kemarau. KPH Kusan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas mengelola, menjaga, dan merehabilitasi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Peran strategis tersebut menjadikan KPH Kusan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di daerah. Kedatangan Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani disambut langsung oleh Kepala KPH Kusan Rehan beserta jajaran. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kunjungan kerja itu, Paman Yani menerima paparan mengenai kesiapan penanganan karhutla yang telah disusun KPH Kusan untuk tahun 2026. Ia juga memberikan sejumlah arahan terkait langkah-langkah pencegahan yang perlu diperkuat di lapangan.
2: Hari ini sudah mulai memasuki musim panas, kesiapan daripada KPH Kusan kita ini menjaga hutan kita seperti apa. Karena di lapangan kalau sudah musim kering, biasanya itu terjadi pembalakan liar itu pertama, kedua juga pembakaran lahan. Nah ini mesti harus kita antisipasi ketika kebakaran hutan misalnya katakanlah terjadi. Nah ini kita melihat juga bagaimana kesiapan tersebut dan juga sapres-sapres mereka. Dan kita ketahui ya, dengan kondisi keadaan anggaran yang sederhana ini, saya berharap ini terus jalan Pak Kepala, juga kawan-kawan untuk menjaga hutan kita supaya tetap terjaga dengan baik.
1: Selain melakukan peninjauan, Paman Yani bersama jajaran KPH Kusan turut melaksanakan penanaman pohon. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung rehabilitasi kawasan hutan dan pelestarian lingkungan. Usai kegiatan, Paman Yani menjelaskan bahwa kunjungannya dilakukan karena KPH Kusan merupakan ujung tombak Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan dalam menjaga kawasan hutan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, kesiapan personal dan sarana pendukung perlu dipastikan sejak dini untuk menghadapi potensi karhutla. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Optimalisasi pemanfaatan anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan program pembiayaan tidak hanya terserap, tapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Optimalisasi pemanfaatan anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan program pembiayaan tidak hanya terserap, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam penguatan inklusi keuangan melalui rapat koordinasi kerjasama pusat dan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor jasa keuangan agar akses pembiayaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Melalui sinergi antara instansi, program keuangan inklusif diarahkan tidak hanya pada penyaluran dana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan secara produktif. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Perbendaraan, Direktorat Sistem Perbendaraan, Direktorat Jenderal Perbendaraan, Wahyu Mushokal, mengatakan penggunaan anggaran harus mampu menghasilkan keluaran yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Ada beberapa indikator yang bisa jadi alat ukur. Nah, teman-teman ini bisa ada semacam keyakinan dari kami, dari pihak pengelola fiskal, bahwa setiap rupiah yang disalurkan, yang dilokasikan untuk, terutama di instrumen pembiayaan ya, baik yang skema subsidi bunga maupun dana bogor real, itu benar-benar bisa diberdayakan, dioptimalkan dalam pemanfaatan oleh UKM.
3: Melalui rencana Kalimantan Selatan sebagai daerah percontohan atau piloting program inklusi keuangan, pemerintah berharap dapat melihat sejauh mana pembiayaan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam memperkuat kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran di berbagai daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Guna melestarikan kesenian topeng Banjar, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar kegiatan revitalisasi warisan budaya. Langkah nyata ini sebagai upaya menyelamatkan kesenian daerah yang kini sudah mulai jarang tampil di tengah publik. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kesenian topeng Banjar yang kini mulai jarang terlihat di ruang publik memicu kekhawatiran akan kelestarian budaya lokal tersebut. Merespons kondisi itu, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan bersama akademisi dan seniman menggelar agenda revitalisasi warisan budaya topeng Banjar. Mengusung tema mengangkat marwah maharagu warisan leluhur, gerakan ini diharapkan dapat melestarikan sekaligus mengembangkan kembali budaya daerah yang syarat nilai historis. Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Pahmi, menjelaskan langkah revitalisasi ini dilakukan agar kesenian tersebut mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa merusak pakem asli leluhur.
2: Nah, yang mereka seperti mereka katakan, topeng ini adalah ada nilai sakral dan juga untuk pementasan. Jadi kalau mereka ingin tetap berkembang dengan baik, harapan mereka tetap dikenal topeng Banjar ini, namun nilai sakral yang dipertahankan itu tetap juga terjaga dengan baik.
1: Sementara itu, langkah pembaruan salah satunya diinisiasi oleh seniman tari Kalsel, Lupi Andriani, melalui ciptaan karya baru bertajuk Tari Topeng Srikandi. Karya modifikasi tersebut dikembangkan di luar pakem klasik topeng panji yang selama ini disakralkan oleh masyarakat adat.
3: Karena sebelum melahirkan karya ini kan ya biasanya riset lah. Riset kita pendekatan ke tokoh adat, kita bertakut dulu, boleh kada. Boleh kada dalam artian kalau lo menggarap tak topeng hanyar boleh kada yang kada panji mangkat disapai kan topeng apa rencana ambil paha berata Srikandi. Oh kada apa-apa, salah satunya yang mengizinkan itu almarhum Dalang Dimansyah, salah satu tokoh jurid kami juga.
1: Melalui kolaborasi ini, revitalisasi diharapkan menjadi awal dari kebangkitan eksistensi seni tradisi daerah. Inovasi karya yang lahir dari para seniman menjadi kunci agar kebudayaan asli Banjar tetap hidup dan diminati oleh generasi muda. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pembagian rapor di PAUD Akhlakul Karimah Banjarmasin menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perkembangan belajar dan karakter anak, sekaligus dirangkai dengan penyerahan ijazah bagi peserta didik yang lulus pada Taman Kanak-Kanak. Selengkapnya disampaikan Lucia Yulestari.
4: PAUD Akhlakul Karimah Banjarmasin melaksanakan pembagian rapor sekaligus ijazah bagi peserta didik yang telah lulus jenjang Taman Kanak-Kanak. Kegiatan berlangsung dengan sistem kedatangan yang fleksibel mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang, sehingga para wali murid dapat menyesuaikan waktu kehadiran mereka. Guru kelas PAUD Akhlakul Karimah, Devi, menjelaskan bahwa penilaian di tingkat Taman Kanak-Kanak lebih menitikberatkan pada perkembangan non-akademis seperti pengenalan nilai-nilai keagamaan, hafalan doa, dan gerakan salat. Pada akhir masa belajar, anak juga mulai dikenalkan pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung sebagai persiapan masuk sekolah dasar. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengulang pembelajaran di rumah agar anak lebih mudah memahami materi di sekolah.
5: Kalau rapor TK sama SD ini bedanya, kalau SD kan lebih ke kemampuan akademisnya yang dibicarakan. Kalau di TK ini lebih ke kemampuan dia mengenal Tuhan, bacaan, atau gerakan apa gitu. Kalau kada harus akademis karena belum memasuki usianya.
4: Salah satu wali murid, Vera Afriel, mengaku puas dengan perkembangan putrinya selama bersekolah di PAUD Akhlakul Karimah. Ia mengapresiasi kesabaran para guru dalam membimbing anak-anak serta berharap anaknya dapat terus berkembang di jenjang pendidikan berikutnya.
6: Hari ini mengambil rapor yang dimana ada laporan-laporan yang alhamdulillah bagus dari para guru-guru, tapi juga ada yang bikin kita lucu karena kejahilan anak-anak ini yang terutama pada setiap harinya itu mungkin terhadap teman-teman, terhadap guru-gurunya, tapi masih dalam koridor yang aman. Dan juga mungkin alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan, kami harapkan juga anak-anak ini dengan dititipnya di PAUD ini juga tambah berkembang, tambah cerdas, dan juga mampu membanggakan kami sebagai orang.
4: Kegiatan ini menjadi penutup tahun ajaran sekaligus momentum sinergi antara orang tua dan guru dalam mendukung tumbuh kembang anak secara seimbang. Lucy Ayu Lestari melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Pelatih atletik Kabupaten Barito Kuala memfokuskan latihan intensif menuju lomba O2SN SMA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Pihaknya menargetkan hasil maksimal didapat oleh atlet sematawayang yang mewakili Kabupaten Barito Kuala. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
8: Potensinya insya Allah kita yakin bisa menjuari di Kalsel. Gitu.
9: Pelatih cabang olahraga atletik Kabupaten Barito Kuala, Endik Panjaitan, mengatakan persiapan menuju Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan telah memasuki tahap akhir. Ia mengatakan secara keseluruhan persiapan dari cabur atletik hingga saat ini telah mencapai 80%. Menurutnya pada cabang olahraga atletik, Kabupaten Barito Kuala mengirimkan satu atlet yang akan turun di 5 nomor perlombaan. Pihaknya menyebut persiapan dari atlet sendiri telah menunjukkan peningkatan di sisa waktu yang kurang lebih 10 hari menuju perlombaan. Pelatih optimis dengan persiapan yang maksimal dan kondisi atlet yang terus menunjukkan performa baik, kontingen Barito Kuala dapat memberikan hasil sesuai target pada cabur atletik.
8: Untuk potensinya, insya Allah kita yakin bisa menjuari di Kalsel. Gitu. Untuk larinya, kita sudah mencapai limit, lari 100 meter, 400 meter, ini barusan kita tes tadi, terus kemudian mungkin nanti dilempar lembingnya, lompat jauh karena relate dengan lari, insya Allah menyesuaikan. Targetnya ini adalah nasional, ya targetnya ada nasional, maka dari itu kita apa namanya, kalau setiap hari kan pasti ada race-nya ya, yang jelas kita akan kawal latihannya, terus kemudian kita cari referensi-referensi latihan.
9: Melihat potensi atlet dari persiapan tahap awal hingga sekarang, pelatih menyebut atlet atletik Kabupaten Barito Kuala dapat bersaing dengan kontingen dari kabupaten kota lainnya. Ia juga menyampaikan pesan kepada atlet yang akan bertanding untuk selalu menjaga kondisi tubuh di sisa waktu menuju perlombaan. Hal ini penting agar atlet dapat memberikan penampilan terbaik dan bisa membawa hasil yang memuaskan pada ajang O2SN tingkat provinsi. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami baik di Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dan penonton TikTok. Kembali lagi bersama Aditya yang menemani Anda. Nyalain itu dong. Di Blari Indonesia sesi pertama, sesi kedua nanti ada Faiza Hasan ya. Sekaligus menemani Anda di Banjarmasin sore sampai dengan jam 7 malam nanti. Oke. Dan halo buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya, semuanya apa kabar, dan yang pengen tahu lagu requestan kita apa aja untuk sesi pertama ini, silahkan ya cek langsung di grup WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin, ataupun selain di grup WhatsApp, di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin juga ada di sana ya. Kita udah kasih share di sana pilihan lagunya apa aja ya. Oke. Dan juga yang pengen tahu di TikTok lagunya apa aja ya. Untuk di TikTok lagu ini bisa dibalikan ya. Ini aku kasih tahu ya buat di TikTok. Oh, ini dia. Yang pengen lihat pilihan lagunya, belum ada yang milih sama sekali lagi ini. Masih fresh from the oven ya. Nah, ini dia. Teman-teman yang di TikTok bisa lihat ya lagu-lagunya apa aja. Jadi sambil aku bacain yang lihat di TikTok ya, dan yang lagi dengerin kita, lagu pilihannya itu ada Cinta Untuk Nabila dari Melisa, Puaskah dari Wali, Cinta Tak Bersyarat Elemen, Layu Dalam Batin Alda, Dear Diary Elsinta Warau, Panah Takdir Andra and the Backbone, Terbaik Untukmu Tik Band, Kembali Pulang Kangen Band, Slam Rindiani, Mencintaimu dari Mulan Jamila, Dari Hati Klub 80s, Risau dari Ariel Tatum, Memori Berkasih Siti Nordiana, featuring dengan siapa nih Siti Nordiana? Featuring dengan Acik Spin ya. Kemudian ada Cinta Harus Dimengerti dari Sabian, Pergi Menjauh Marion Jola, Tersanjung Bunga Citra Lestari, Galih dan Ratna GAC, Amin Paling Serius Salah Pribadi featuring Nadim Amijah, Tak Sempurna Cita-Citata, dan terakhir itu ada Kehadiran dari Bumerang ya. Jadi yang di TikTok bisa langsung di SS ya, layar Anda, yang mau request lagu apa gitu ya. Oke. Jadi yang lewat radio dengerinnya udah ini juga ya, udah Aditya bacain. Jadi tinggal pilih aja mau pilih lagu yang mana. Oke. Terima penelpon pertama dulu. Halo, selamat malam. Blari Melodi Blari Indonesia. Iya, Bang Idoy. Halo.
1: Ya, halo.
0: Siap, Bang Idoy. Bang Idoy di mana, Bang?
1: Masih di Batu Ampar nah.
0: Kalau Bang pindah itu nah.
1: Jangan dipindah-pindah dulu.
0: Karena tadi kan di Batu Ampar, kalau Bang di Batu Kajang gitu nah.
1: Batu Kajang enggak ada.
0: Karena tahu wae. Pindah kah pulang enak ke Batu Bata kah? Ke Batu Giok kah?
1: Banyak
0: batu nih ya. Batu amas kah enak sih. Lagunya apa, Bang?
1: Dan lompat apa pula?
0: Pun.
1: Lompat anak lompat.
0: Lompat apa?
1: Benar pun.
0: Hah?
1: Ada bergabung kan?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, silakan.
0: Siapa teh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Dari Tanjung.
0: Dari Tanjung.
2: Yeah,
0: dengan
2: Elsa.
0: Acil Elsa.
2: R.
0: Oh, R Saha. Apa kabar?
2: Abang siapa ya?
0: Abang Adit, CR Sae, musim ke durian.
2: Nah, palingnya. Ini mau durian kurang tahun ini nah. Cuma mulai guguran sudah.
0: Mulai guguran. Padahal kan hitungannya nih kan ini padahal kan hitungan ini musim hujan sudah hendak masuk kemarau, kalau ini padahal rame harusnya.
2: Tapi tahun ini kurang. Enggak ada berbuahan. Misalnya 5 pohon tuh yang berbuahnya cuma 3.
0: Mah dikitnya.
2: Nah, kurang lah biasanya berbuah semua. Lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada lagu Cinta Untuk Nabila dari Melisa, Puaskah Wali, Elemen Cinta Tak Bersyarat, Alda, Layu Dalam Batin, Elsinta Warau, Dear Diary, Andra and the Backbone, Panah Takdir.
2: Layu Dalam Batin.
0: Layu Dalam Batin, oke, siap.
2: Ayo lanjut ke operator.
0: Langsung.
1: Ya, ngasih dulu.
0: Iya, oke, lanjut operator. Operator menyampaikannya sekalinya lah. Aduh, oke deh, sip. Terima kasih, Bang. Kita terima satu telepon lagi. Halo, Belari Indonesia. Assalamualaikum. Aing udah suaranya. Oke, berarti nangka sebelahnya pulang lah, kita terimakan lah di 3251562 ataupun di 0811511 I'm fed share to know ya. Belum ada yang bergabung? Belum ada. Kalau belum ada yang bergabung, kita mau cek lagi ke sebelahnya lagi ya. Oke, nah masuk juga akhirnya Aci Yani. Halo Aci Yani.
3: Halo juga.
0: Alhamdulillah.
3: Lawas kada depan di lawan kita apa?
0: Iya, tos itu anak-anak masuk sekali itu dulu orang kada jadi masuk.
3: Bilangnya gugur lagi aku masuk.
0: Iya, makanya ada rancang melihat. Yang mana?
3: Bumerang.
0: Bumerang. Oke, okay, siap.
3: Ah, salamnya buat Baretaan aja, buat Mas Adit. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Acil Yani yang ada di kawasan Alabi. Habis ini karena sudah ada 3 penelpon ya, 2 requestan, terima lagi enggak ya? Terima lagi enggak ya? Terima lagi enggak? Terima aja deh, terima lagi. Padegin, terima gin. Halo Belari Indonesia. Dua kali panggil cuy. Halo Belari Indonesia.
4: Assalamualaikum,
0: Cen. Waalaikumsalam. Aditya.
4: Oh iya, Kak. Yang
0: ya,
4: lupa saya dulu. Apa kabar, Pak Aditya?
0: Kabar baik, Om.
4: Nah, gitu dong.
0: Trikora tuh dapat Rianu semalam tuh dapat kritikan dari warga aja.
4: Kenapa?
0: Ada jalan tembus apa tuh yang matah belokannya, namunnya hendak ke Trikora tuh mode kayak belokannya tuh harus menengah dulu.
4: Iya.
0: Jalan apa sih ngarannya tadi tuh keringet lu nah. Namun pian tahu wah jua jalannya.
4: Batu aku suruh baiki gitu.
0: Kadai kalau Bang Pian mengetahui situasi kondisi sebenarnya gitu nah.
4: Itu bukan anu lah, tata kota.
0: Oh iya, cuma kan ada biasanya kan apa ngarannya melihat memang perlu gitu nah di kawasan nah jalan Aneka Tambang.
4: Oh sana.
0: Nah itu kan ada jalan Aneka Tambang ke Trikora tuh patah loh jalannya jar.
4: Iya.
0: Tikungannya patah gitu.
4: Terlalu arusnya agak miring dikit nah bagus.
0: Cuman tahalang tiang listrik ke tiang telepon situ jar.
4: Udah pulang, nah itu berarti koordinasi lah dengan Santa Kota, dengan tadi PLN kan kita kan mencabut ditai
0: bujur, ada anu pulang, ada ruko pulang situ, enam buting kan harusnya rukonya
4: aduh, kayak pulang.
0: Maksudnya tuh mundur lagi gitu nah, supaya diganti kayak nyaman, kada patah jalannya.
4: Iya, emang anu maju dikit, terlindung ya lah keluar, bahaya.
0: Nah, itu dia. Oke deh, lagunya apa Om?
4: Lagunya Tik
0: Tik Band, oke okay, siap.
4: Semalam itu kan ada kejadian juga, yang di bundaran itu terlindas, kepala hancur.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Ya, kisahnya tau kalau jerbonnya tuh berduaan laki bini ini pacaran ya.
0: Nah, laki bini pacaran.
4: Satu sorang-sorang darahnya. Tahu bagayaan kan? Senggol
0: kan, atau
4: mau remsi kamu tertunjuk rabat.
0: Waduh.
4: Sangat terak habis terlindas.
0: Innalillah.
4: Jalan helm-helmnya.
0: Masya Allah.
4: Jadi pacarnya melihat pacarnya tuh ramuk, aduh pingsan juga, aduh.
0: Aduh.
4: Orang tuh di bundaran jangan bergayaan lo.
0: Bujur benar, harusnya tuh jangan main-main.
4: Harusnya mungkin seiring kalau harusnya tuh kan muka belakang gitu nah.
0: Jadi
4: lalu hei orang nih anak anum-anum nih. Sama kayak pemutaran arah tuh, nah jangan bergaya.
0: Nah, itu Bang.
4: Sama sedikit habis.
0: Ya
4: Allah. Ya Allah. Pacarnya menyaksikan terlindas itu nggak ya Pak?
0: Aduh. Udah. Udah, jangan dikisah lagi ya, ngeri Om. Mana di FYP lu nih lagi hari ini lagi nang kasus di Bandung tuh yang disekap 3 tahun tuh. Pian belum dikisah ini, bah ya pulang amin jurun. Heran juga loh, kenapa FYP juga ada hulun yang apa kasus di Bandung tuh seram bener.
4: Aduh di tempat-tempat itu jangan bergaya.
0: Oke okay. Makasih Om. Assalamualaikum.
4: Nanti malam jadi MD situ lah, aku pesan lagu nah.
0: Aduh, hai.
4: carikan lagu apa sih ya? Lagunya.
0: Ulun jadi MD itu pas lagi bertugas ya. Makanya kan siaran lo belakang ulun.
4: Alah kan kena bunyi nyusut. Aku tahu deh. Anu ganjil genap jarpat. Ada lagunya lah.
0: Hari ini apa? Tanggal 20 berapa nih?
4: Kemarin surya.
0: Hari ini bang apa?
4: Aku
0: hari ini genap berarti sudah ulun tuntung, akan gawian.
4: Udah, hari ini jatuhnya panditia aja.
0: Tapi sudah lun gawe, mau apa ngulang hanyar aja mau ulah gen hari ini. Kan lucu.
4: Udah kacau juga kan. Kita besoknya pulang,
0: menambah gawian aja bener ya.
4: Kaisar lah, jadakan Kaisar tuh kerangka langit, udah lagi hilang lagunya dah.
0: Iya, insya Allah.
4: Oh, Kaisar tapi juran.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dua lagu dulu, Layu Dalam Batin dari Alda dan juga Kehadiran dari Bumerang. Nanti insyaallah di sesi terakhir nanti kalau sempat ada Terbaik Untukmu dari Tikben, kalau nya enggak sempat nanti di jamnya Mbak Faizah ya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus itu karena informasi dan inspirasi. Mohon maaf ya buat teman-teman yang ada di TikTok nggak sempat kebaca semuanya komentarnya, nanti sama Mbak Veja deh ya. Di WA juga nanti dibacain ya. Jadi requestannya nanti semuanya lewat Mbak Veja. Tapi sempat tadi kebaca lewat akun pribadi, ada Abang Gemoy tadi nanyain, Adit udah makan belum? Aditnya belum makan, jadi abis ini baru mau makan. So, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Aditnya harus urut diri dari Indra dengar Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Faiza Hasan. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Dengan demikian pendengar, Gunung Lawu akan erupsi besar dipicu gempa kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuman muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang masih setia di sini di 97,6 FM. Saya Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi siang ini begitu ya. Saya ngelanjutin di Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk belajar sesi kedua ya di edisi 22 Juni 2026. Dan saya terus nemenin pendengar semuanya sampai nanti pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, dengan berbagai program tentunya. Dan nanti juga ada UMKM bicara. Silahkan bagi pendengar yang mungkin udah lama nggak ntar aja deh ya infonya. Saya mau kasih tahu aja lagu-lagu yang ada di sini yang boleh di request banyak banget sih di Belaria Indonesia untuk hari ini. Tadi lagu yang di request Bang Hendy kalau nggak salah ya di sesi pertama terbaik untuk mendari Tik Band di sininya di Bukrin ya di TikToknya. Oke. Okay. Setelah itu nanti ada Rindiani dari Slam yang udah di request juga oleh Mama Alpi yang ada di TikTok Pro 1 RRI Banjarmasin. Oke, okay, berikutnya silahkan yang mau gabung di line telepon. Halo, selamat siang, sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bang Daniel nih.
0: Lama banget Bang Daniel baru ketemu lagi nih ya.
1: Ini ada yang masuk nih yang
0: jangan. Jangan Bang Daniel aja, nanti kasihan yang antri. Bang Daniel aja.
1: Di Jambi nih ada Muni nih.
0: Oke, disapa aja nanti ya Mbak Muni gitu aja ya. Oke, terima kasih Mbak Muni ya udah gabung di sini. Oke, Bang Daniel di mana nih Bang Daniel nih?
1: Ini di posisi nih di Amuntai.
0: Di Amuntai. Oke, Bang Daniel mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya Mbak?
0: Lagunya ada Cinta Untuk Nabila, ada Puaskah dari Wali, Cinta Tak Bersarat, ada Dear Diary, Panah Takdir,
1: Wali
0: Kembali
1: Pulang ya.
0: Yang mana?
1: Wali.
0: Wali, Puaskah ya, baik. Terima kasih Bang Dani, salam buat Mbak Nabila tadi ya. Dari Riau. Dari Riau ya? Oke, terima kasih Bang Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan. Halo, selamat sore. Halo. Oke, nggak ada ya. Silakan coba lagi. Halo, selamat sore. Oke, putus juga. Silakan dicoba lagi di 08115111410 dan 0511325152. Oke, yang di WhatsApp kayaknya udah nggak ada. Kayaknya udah diinin semua ya. Berikutnya silakan. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Kemana nih orang-orangnya? Oke, pada nggak ada. Coba lagi silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abang Paridi di Balangan.
0: Abang Paridi di Balangan. Apa kabar Bang Paridi?
2: Kabarnya baik. Sehat.
0: Oke, halo. Alhamdulillah. Bang Paridi di Balangan mau request lagu apa nih?
2: Apa yang ada lagunya?
0: Ada Puaskah dari Wali, Cinta Untuk Nabila dari Melisa, Cinta Tak Bersarat dari Elemen atau
2: Nabila aja.
0: Tapi antri dulu ya, Bang Paridi ya.
2: Ya, ada apa?
0: Bang Paridi dari mana tadi?
2: Dari Balangan.
0: Dari Balangan. Oke, makasih Bang Paridi udah gabung di sini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja dengerin Rindiani dari Slam yang udah direquest sama Mama Alpi yang ada di TikTok ya. Setelah itu ada Puaskah dari Wali yang direquest sama Bang Daniel yang ada di Amuntai. Dan juga untuk tadi ada di Riau temannya ya. Oke, di Belaria Indonesia.

Oke, puaskah kata wali? Itu kata-kata yang udah bingung gitu ya. Kita mau menunjukkan amarah kita yang seperti apa. Akhirnya terlontarlah puaskah gitu. Puas

0: 0813251562. Halo, selamat sore.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Herman, apa kabar?
1: Masih sehat kayaknya.
0: Alhamdulillah, jangan masih sehat gitu dong, sehat lah ya.
1: Kurang enak badan aja enak.
0: Kenapa?
1: Kurang enak badan.
0: Aduh, udah mulai ini kayaknya ya.
1: Kepanas dong ya.
0: Kepanas, emang panas banget hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ada hujan yang nyaman ya. Oke. Yang enggak menyebabkan masalah. Oke.
1: Terus udah anu nih.
0: Apa tuh Her?
1: Udah anu sungai aja sumur.
0: Kenapa sumur? Kering? Udah mulai kering ya? Biasa pakai air sumur ya, Herman? Herman suka pakai air sumur enggak? Nih hilang suaranya, Her. Herman suaranya kecil. Kecil banget. Her?
1: Iya, halo.
0: Oke, gitu dong. Tadi kecil banget suaranya. Oke.
1: Okay. Yang jauh on radio.
0: Baiklah. Herman mau request aku apa nih?
1: Yang nomor 3 apa ya?
0: Kayak gitu terus. Saya orangnya suka jujur sih ya. Jadi yang nomor 3 itu dari atas ya. Ada panah takdir sih dari Andra and the Backbone.
1: Iya.
0: Panah takdir. Oke, siap. Oke, makasih ya Herman. Sehat ya Her. Oke. Selamat sore buat Herman. Kita dengerin dulu Cinta untuk Nabila. Tadi udah di request siapa ya tadi yang request? Bang Pandi rasanya dari Balangan ya. Setelah itu ada Panah Takdir untuk Herman yang ada di BJB di Belaria Indonesia.

0: 6.7 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita masih di Belaria Indonesia dan sudah ada juga yang request Cinta Tak Bersara dari Elemen yang dirukas sama Bang Rudolf Kulson, katanya lagunya buat Mada Bungas aja ya Mbak. Oke, mudah-mudahan Mada lagi denger ya sore hari ini, selalu sehat dan bahagia. Oke, silakan yang mau gabung. Halo, selamat sore. Ups, ada yang teriak. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, siapa yang teriak tadi Mbak?
1: Kabar Mbak Ica.
0: Kabarnya baik. Alhamdulillah, apa kabar nih?
1: Dari Kota Baru.
0: Iya, dari Kota Baru. Kabarnya gimana?
1: Ada tetangga tuh.
0: Ya makanya kita kaget, langsung diteriakin. Aduh, kira-kira kita ada salah apa? Hah? Lagunya yang mana Mbak Maimunah?
1: Apa lagunya?
0: Mau lagu Mencintaimu dari Hati, atau Galih dan Ratna, atau Amin Paling Serius, mau yang mana nih? Mau yang mana, Mbak Maimunah? Halo Mbak, masih bareng di sini, Mbak? Mbak.
1: Yang kedua aja dah.
0: Yang kedua yang Mencintaimu
1: yang
0: berarti ya?
1: Apa tadi?
0: Mencintaimu. Baiklah, ya. Nanti kita dengerin ya.
1: Buat semuanya aja yang baru masuk, yang maupun yang belum. Buat gereja, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Angga berjalanan.
0: Oh, ada tetangga jalan-jalan. Oke, baiklah. Selamat jalan-jalan ya tetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin Cinta Tak Bersara dari Elemen, kemudian Mencintaimu dari Mulan Jamela. Untuk Bang Rudolf Kulson yang ada di mana tadi ya, di Banjarmasin juga. Dan untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru, di Belaria, Indonesia.

0: Oke, mencintaimu dari Mulan Jamela. Langsung kabur nih Mulan. Gak nemenin saya sambil ngomong gitu ya. Oke, udah mendengar, saya juga harus pamit dari ajang Belari Indonesia untuk edisi hari ini. Karena waktu juga, sebentar lagi kita akan jelang ajang Asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 50 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, silakan yang kayak udah gak sempat lagi juga yang request lewat telepon. Saya mau hadirkan lagu Gali dan Ratna setelah ini dari GAC untuk Bupati Mak Umar yang ada di Yogyakarta. Dan lagunya juga sebenarnya tadi udah diputerin juga ya, Layu Dalam Batin dari Alda tadi di sesi pertama bareng Bang Adit. Oke, masih adakah waktu? Ya deh, satu penelpon terakhir. Kayaknya udah gak sempat request ya, halo.
1: Selamat sore Belari Indonesia. Assalamualaikum Bunda Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Mbak Rika?
1: Gak salah.
0: Mbak Rika, mohon maaf ya gak sempat request. Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Atau nanti ada
1: udah. Iya. Dari tadi.
0: Amin paling serius aja nanti lagu terakhir ya. Sebelum jelang pukul 16.
1: Ini timing-imingin ini mau diguyur hujan lagi.
0: Aduh selamat ya. Nanti akan merasakan ademnya cuaca begitu ya. Tanpa perlu bantuan AC, bantuan kipas angin.
1: Hatinya Bunda Ica.
0: Amin.
1: Hati saya. Salamnya buat semuanya udah Bunda.
0: Oke siap.
1: Dan selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika penelpon terakhir saya. Saya langsung kasih aja Gali dan Ratna dari GAC untuk Bupati Mak Umar. Nanti insya Allah ada amin paling serius ya untuk Mbak Rika ya di ujung kebersamaan kita di Belari Indonesia. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang nggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi nggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan senang sekali rasanya untuk tidak sampai satu jam ke depan untuk Anda yang sudah bersama kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kami kembali hadir dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha untuk berbagi pengalaman, strategi, dan kisah sukses dalam mengembangkan usaha. Nah, di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis, kreativitas dan inovasi menjadi kunci penting agar UMKM mampu bertahan sekaligus berkembang. Nah, tidak hanya menghadirkan produk yang berkualitas, pelaku UMKM juga dituntut jeli melihat peluang pasar baru yang dapat membuka jalan menuju pertumbuhan usaha yang lebih luas. Nah, lalu bagaimana cara membangun inovasi produk yang tetap diminati konsumen? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih besar? Dan bagaimana pengalaman nyata para pelaku UMKM lokal dalam menghadapi tantangan tersebut? Kurang lebih 50 menit kita akan mengulasnya bersama narasumber kita. Ada Ibu Nurul Hasanah, owner Kacang Betampa Harisman, yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi seputar pengembangan produk serta peluang pasar bagi UMKM. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu.
0: Alhamdulillah, jojo dari Martapura nih ya Bu Nurul. Indi, Ibu. Senang sekali, dan Ibu Nurul juga sudah ada di sini di Studio Pro 1, dan juga sudah bisa Anda saksikan juga lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dengan produk-produknya di meja kita ya. Ya, itu produknya sama tapi hanya kemasan atau bagaimana tuh Bu Nurul?
1: Ya,
0: Bu.
1: Kebetulan saya hanya punya satu kemasan, satu produk ya Bu ya, tapi dibagi dengan berbagai macam kemasan sesuai dengan target marketingnya.
0: Oke, ada target marketing yang ingin dicapai begitu ya. Nih, sebelumnya kita ingin tahu dong ya, bisa diceritakan bagaimana awal mulanya berdirinya usaha Kacang Betampa Harisman ini, dan apa yang menginspirasi Ibu Nurul untuk menjalankannya?
1: Oke, awal mulanya berdiri itu sebenarnya ya Bu ya, itu dari tahun 2009.
0: 2009 sudah lama sekali ya?
1: Iya, lumayan lama Bu, dan kebetulan waktu itu yang pertama produksi itu sebenarnya mantan suami Bu.
0: Ada mantan suami juga?
1: Iya, beliau lah Bu yang pertama kali itu belajar, tapi ya mungkin perjalanan hidup ya Bu ya yang akhirnya mengantarkan kami akhirnya ya itu tadi terjadinya perpisahan di tahun 2023 kemarin. Dan disitulah ternyata awal kebangkitan dari Kacang Betampa Harisman ini Bu. Dimana pada waktu itu saya kembali ke Martapura dengan membawa 3 orang anak ya Bu ya.
0: Tadinya di mana Bu Nurul?
1: Tadinya saya diam ikut suami di Balangan.
0: Di Balangan ya?
1: Iya, hampir 20 tahun kami di sana Bu. Tapi ternyata takdir memisahkan kami dan ulang kembali ke Martapura tahun 2023 kemarin. Jadi dari situ ulun anggap sebagai single parent ya Bu ya. Single parent dengan 3 orang anak, di mana ulun memikirkan bagaimana anak ulun ini harus bisa tetap terpenuhi kebutuhannya. Sementara di titik terendah ulun waktu itu dalam keadaan down-nya ya Bu ya. Mungkin sebagai ibu rumah tangga kita bisa mengerti bagaimana perasaan ulun di saat itu. Ulun kembali ke Martapura, pulang ke rumah orang tua. Usaha nggak punya. Kebetulan waktu di Balangan ulun pernah ngajar di Yayasan Tahfizul Quran selama kurang lebih 5 tahun, dan itu ulun tinggalkan Bu. Pulang ke Martapura. Tapi berkat mungkin karena doa orang tua ya Bu ya, ulun alhamdulillah masih punya 2 orang tua, punya saudara juga, mereka yang terus mensupport ulun Bu untuk bisa bangkit. Lihat anak Kak, kata mereka, lihat anak, pian jangan apa stuck kakmat di sini aja. Jadi dari situ Bu, bismillah. Ulun mulai kembali berusaha. Kebetulan ulun juga bisa sedikit ya Bu ya, pengalaman dari melihat beliau dulu mengerjakan produk ini bagaimana. Jadi ya dari situ ulun mulai mengolah, dan pertama kali kemasan yang ulun buat hanya seperti ini Bu. Jadi ulun
0: toples
1: sosis kan apa ini target pemasaran ulun waktu itu ulun tawarkan ke warung-warung minum Bu. Dan alhamdulillah respon mereka luar biasa Bu, menerima, suka dengan produk ulun. Dari itu ulun kembali merambah ke pasar tradisional. Ulun ganti lagi kemasan seperti ini. Dan alhamdulillah apa sambutan dari mereka juga sangat positif ya Bu ya. Tapi di sini Bu, di sinilah tantangan mulai timbul. Berbagai macam tanggapan, cemoohan, bahkan sindiran hampir ulun rasakan gitu ya. Di mana saat itu yang namanya baru mulai ini kan Bu, modal pas-pasan ya Bu ya. Dan ulun waktu itu nitipnya satu toko itu paling banyak 5 piece Bu. Satu tokonya itu. Dan yang namanya kita modal cuma itu peribasnya pastinya 2-3 hari sekali pasti kita jenguk kan ya Bu ya. Kita lihat bagaimana hasil penjualan kita. Dan alhamdulillah ternyata ada juga sih Bu yang laku. Nah dari itu kan ulun pribadi nih mau ngambil nih Bu hasil penjualannya. Dan itu tidak sekedar ngambil loh Bu. Kalau ulun ambil uang penjualan dulu, ulun titip lagi. Nah di situ Bu ada satu konsumen ya Bu yang mungkin sampai saat ini gak akan pernah ulun lupakan kata-kata beliau. Orang itu bilang begini dalam bahasa Banjar Bu, muyak cil pian tarus yang lewat hari-hari, pian tarus yang hari-hari datang, ampih jen sudah mandak wadah ulun. Di situ Bu perasaan ulun campur aduk, antara malu mau nangis. Bayangkan Bu di tengah pasar ulun di ucapin orang seperti itu. Cuman satu kalimat yang ulun ucap saat itu kepada orang tersebut, terima kasih Bu, mungkin rezeki ulun sudah enggak ada di sini. Dan ulun tinggalkan Bu.
2: Perempuan.
1: Perempuan. Di situ ulun tinggalkan dan enggak kerasa Bu air mata netes. Ya Allah, begininya perjuangan aku untuk 3 anakku. Tolong ya Allah, bangkitkan lagi. Dan dari situ Bu ulun belajar, ulun coba cari teman-teman selama pelaku UMKM ya Bu ya. Ulun cari bagaimana di mana ada grup UMKM, ulun masuki, ulun cari informasi-informasi pelatihan. Dan alhamdulillah dari sanalah ulun bisa memperoleh berbagai macam pelatihan Bu yang ulun dapatkan. Ya dari itu yang apa terutamanya bagaimana cara kita branding produk ya Bu ya, pelatihan itu tadi, bagaimana kita cara kita mengemas kemasan agar lebih unik, lebih menarik. Dan juga alhamdulillah dari sanalah ulun bisa mengetahui bagaimana caranya bekerja sama dengan berbagai macam retail modern. Dan alhamdulillah Bu, di sini ulun duduk, ulun punya hanya punya satu produk Bu, tapi ulun punya 5 kemasan dengan target marketing yang berbeda-beda. Mungkin itu sedikit kisah perjuangannya ya Bu ya.
2: Dari sebuah perasaan yang hancur ya, hancur. Tapi tidak membuat perasaan boleh hancur, tapi semangat tetap ada begitu ya.
1: Pasti Bu untuk anak-anak.
2: Anak-anaknya waktu itu usia berapa Bu Nurul?
1: Ada yang 7 tahun Inggi, ada yang
2: paling tua atau
1: paling tua kemarin itu 18 tahun.
2: 18 tahun yang paling Inggi, besar ya. 7 tahun yang paling kecil.
1: 7 tahun
2: sekarang sudah kecil. Berjalan dari tahun 2009 ya itu ya.
1: 2009 itu awal produksi.
2: Awal produk ya.
1: Tapi mulai kebangkitannya itu belum pada kan belum bilang mulai kebangkitannya ya Bu ya, tahun 2023.
2: Jadi usia anak yang paling besar sekarang 18 tahun ya.
1: 20 tahun
2: sudah
1: sekarang.
2: Sudah 20 tahun Inggi. Sekarang. Berarti yang paling kecil?
1: Paling kecil 10 tahun.
2: 10 tahun ya. Dan itu semua Bu Nurul yang menghandle semuanya.
1: Iya.
2: Dengan berusaha dengan menjaga anak begitu ya.
1: Makanya waktu itu kan saya ini berpikir bagaimana saya tetap bisa menghasilkan ya Bu ya, tanpa harus meninggalkan kewajiban saya sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga. Makanya itu yang saya pilih Bu, saya tetap bekerja di rumah, produksi di rumah, walaupun ya mau gak mau harus tetap meninggalkan mereka Bu ya, demi untuk mencari pemasaran.
2: Jadi cambuk yang paling perih itu yang adalah sebuah kata-kata tadi ya, yang masih terngiang sampai sekarang ya
1: masih
2: Bu
1: terngiang. Nurul
2: ya. Dan, tapi mungkin itu sebuah ini juga yang memacu semangat Bu Nurul untuk pantang menyerah begitu ya, untuk menjadi perempuan yang tangguh.
1: Memang Bu. Dan ada satu lagi sebenarnya ya Bu ya, yang mungkin juga bisa menjadi cambuk. Ulun ingat satu perkataan dari orang yang pernah membuat ulun sampai dalam titik ini. Ikam kada pacang bisa apa-apa. Dan di sini ulun buktikan Bu, ulun bisa. Ulun bisa dan ulun pasti bisa. Selama ikhtiar dan doa orang tua tetap bersama ulun, Bu. Ulun yakin ulun pasti bisa.
2: Jadi tidak selamanya kita ada di lingkungan orang-orang yang support kita begitu ya, Bu Nurul. Ada juga orang-orang yang bisa menjadi toksik begitu ya, racun begitu ya. Tapi mungkin dari kata-kata itu yang malah akhirnya menjadi pemacu atau pemicu semangat ya, Bu Nurul, untuk membuktikan, membuktikan dengan sebuah prestasi, dengan sebuah kerja keras dan keberhasilan begitu ya, Bu Nurul. Iya, ya. Oke, kita tinggalkan hal-hal yang sudah membuat Bu Nurul hari ini jadi
1: teringat kembali, Bu.
2: Meneteskan air mata ya. Oke, air mata memang digunakan untuk itu, Bu Nurul ya. Baik, Bu Nurul, apa yang menjadi keunikan dan keunggulan kacang Betampa Harisman ini dibanding produk kacang lainnya di pasaran?
1: Kalau keunikan sendiri mungkin bisa kita lihat dari teksturnya ya, Bu ya. Kalau biasanya kita mengenal kacang itu kan berbentuk butiran, Bu ya. Sedangkan di sini kacang Betampa ini berbentuknya kepingan, Bu.
2: Kepingan.
1: Iya, dibentuk di kepingan begini ya, dengan proses kalau orang Hulu Sungai dulu bilang itu ditempa. Kalau bahasa Indonesianya itu kan dicetak.
2: Ya. Jadi akhirnya itu Betampa ini namanya ya.
1: Iya, Betampa. Dari prosesnya ulun ambil kata-katanya, kacang Betampa.
2: Itu sebenarnya kacang yang zaman jadul begitu ya, Bu.
1: Iya, makanya Nurul, begini ya. Produk jadul sebenarnya.
2: Produk jadul yang kalau tidak ada Bu Nurul mungkin sampai sekarang sudah tidak ada lagi ya. Jadi ini yang sebuah usaha untuk melestarikan juga ya, Bu Nurul.
1: Iya, itu Bu sebenarnya juga niat saya sebenarnya, Inggi.
2: Bu Nurul, kita tidak hanya berbicara berdua di sini. Tapi juga kita mengundang pendengar kita dan juga pemirsa kita bergabung ya, bertanya kepada Bu Nurul. Silahkan di dual line telepon kami 08115111410 dan 0511325162 atau langsung chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sudah ada yang bergabung lewat kita telepon dulu, kita terima dulu telepon yang saat ini sudah bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sadam nih, apa kabar Bang Sadam?
3: Kabar baik, sehat walafiat. Semoga narasumber dan apa namanya operator juga selalu sehat walafiat, keluarga bertahannya,
2: amin,
3: dan seluruh pendengar begitu loh. Jadi hampir termangu saya itu mendengar cerita ibu tadi ya. Nah itu sebenarnya Bu, kalau kita dari segi pola pikir positif, itu sebenarnya itu apa namanya, cambuk itu sebenarnya apa artinya, untuk mendorong semangat kita lebih kuat, Bu. Nah untuk jangan diterima dengan sedih, jangan diterima apa, bilang aja Bu, alhamdulillah, syukur rupian memberikan ulun semangat untuk lebih gencar lagi memperoleh ilmu pengetahuan apa yang ulun inginkan. Nah itu Bu ya. Nah kemudian untuk kalau Sadam ini Bu, sukanya kesana kemari Bu ya. Jadi ada penjual, itu saya tanyakan bagaimana penjualannya apa dan sebagainya begitu loh. Nah itu, nah kemudian saya bilang yang paling penting bagaimana teknik atau cara mengembalikan modal sehingga tidak utang-utang lagi. Nah begitu. Jadi contohnya kita hitung satu hari misalnya modalnya 50, lalu jualan habis keuntungan berapa, keuntungan itu dibagi Bu sedikit demi sedikit begitu loh. Nah sehingga modal itu nanti akan kembali. Kalaupun itu sudah modal kembali, artinya kalau kita

0: kue ada apa dan sebagainya. Kemudian saya tanya, mohon maaf, ini modalnya dari mana? Katanya dari pinjaman. Nah, bagaimana cara mengembalikan? Nah, itu tekniknya, Bu. Saya kasihkan begitu loh.
1: Oke.
0: Nah, Bang Sadam. Padahal Sadam ini bukan siapa-siapa, Bu.
1: Yeah.
0: Tetapi berdasarkan pengalaman, nah paling tidak harus demikian itu loh. Nah, karena Sadam suka membaca, Bu. Wah, ini bagaimana ini? Nanti modalnya juga habis termakan gimana dong? Nanti utang lagi. Nah, habis
1: baik,
0: itu
1: Bang
0: nanti
1: Sadam.
0: modal apa namanya? Utang lagi. Apa ujar orang Banjar itu buat bertuyuk-tuyuk modal lagi.
1: Okay.
0: Nah, keuntungannya enggak ada begitu loh.
1: Baik,
0: nah, barangkali itu, Bu, yang perlu dipikirkan, Bu, ya. Nah, sehingga dorongan-dorongan apapun baik negatif itu anggap sebagai motivasi, Bu. Nah, itu.
1: Baik.
0: Masalahnya saya termangu tadi, Bu, mendengar pengalaman Ibu itu.
1: Iya, baik, Bang Sadam.
0: Iya, nah, oke. Okay. Terima kasih, ya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jadi ingin tahu nih, ya. Memang Bu Nurul mencoba membuka usaha ini dengan pinjaman atau memang ada modal sendiri, Bu Nurul?
2: Alhamdulillah, kemarin itu kan seperti yang Ulun bilang tadi, Bu, Ulun pernah ngajar di sebuah yayasan Hafizul Quran. Dan kebetulan pas pulang ke sini, hasil dari mengajar itulah, Bu, yang Ulun olah sebagai
1: dari
2: modal usaha.
1: Oke, okay. Jadi tidak ada pinjaman-pinjaman.
2: Alhamdulillah. Okay.
1: Alhamdulillah di Bang Sadam, ya. Bu Nurul tidak pakai pinjaman, ya. Baik, jadi dengan itu dan akhirnya berkah, ya, Bu Nurul.
2: Alhamdulillah,
1: ya.
2: Bu, berkat doa orang tua dan juga anak-anak.
1: Oke. Okay. Baik nih, Bu Nurul, inovasi apa saja nih, Bu Nurul, yang sudah dilakukan untuk mengikuti perkembangan pasar dan menarik minat generasi muda? Tadi juga sudah sebenarnya diceritakan oleh Bu Nurul bagaimana kita harus mengerti begitu, ya, cara berhubungan atau dengan retail modern begitu,
2: iya,
1: ya, untuk memasukkan produknya Bu Nurul ini ke sana. Bisa diceritakan, Bu Nurul?
2: Ya, begitulah, Bu, salah satunya tadi yaitu kan menggali informasi tentang berbagai macam pelatihan dan khususnya lagi untuk para Gen Z sekarang ini, ya, Bu, ya. Di sini Ulun olah kemasan untuk mereka itu sekira lebih unik, Bu, lebih modern lah istilahnya. Jadi peribahasanya kalau mereka membawa itu enggak gengsi lah, Bu, kan seperti yang Ibu bilang tadi, ini nih produk jadul.
1: Okay.
2: Jadi untuk mereka itu maka Ulun bikinlah kemasan yang
1: modern.
2: Seperti ini modern. Jadi kalau mereka bawa ya lebih apa gitu, lebih ada gengsinya lah, Bu, ya, gitu, inggi. Seperti itu.
1: Packagingnya keren,
2: iya,
1: gitu,
2: Bu.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Inggi.
1: Jadi itu kalau misalnya dibawa kemana-mana, keluar pulau atau malah mungkin keluar negeri, ya,
2: okay,
1: bisa dibawa untuk yang orang mau pergi umrah, pergi haji gitu, ya.
2: Alhamdulillah sekarang
1: sudah, ya, Bu?
2: Sudah, Bu, sudah. Okay. Pemasaran Ulun sudah alhamdulillah mencapai daerah Samarinda, Balikpapan, Jawa Timur, Makassar, dan insya Allah dalam akan datang ini akan bekerja sama dengan daerah Jabodetabek.
1: Waduh, sudah berkembang sekali berarti, ya. Berarti omsetnya banyak nih, ya, sekarang, ya.
2: Alhamdulillah cukup mencukup.
1: Sangat mencukupi, ya, Bu Nurul, ya. Bu Nurul, kita sapa yang sudah bergabung dengan kita di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada Bapak Ahmad Yamin, ya. Kak, katanya mau bertanya bagaimana motivasi kakak untuk bisa kuat menjalani jatuh bangunnya dalam hidup ini, Kak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Yamin. Silakan bisa dijawab, Bu Nurul.
2: Motivasinya yang pastinya kita berserah aja, ya, Bu, ya.
1: Berserah
2: kepada Allah, karena apapun yang kita terima selama di dunia ini kan sudah pastinya ada garisannya, ya, Bu, ya. Dan kita hanya sekedar menjalaninya aja. Nah, jadi kita serahkan aja semuanya kepada yang mengaturnya. Insya Allah apapun yang beliau tetapkan kepada kita, insya Allah itulah yang terbaik. Itu menurut saya, Bu.
1: Oke, jadi kalau kita lagi jatuh, bangun lagi, gitu,
2: bangun,
1: ya.
2: Bangun lagi, ya.
1: Kalau kita jatuh sekali, bangunnya dua kali, gitu, ya. Bu Nurul, ya.
2: Siap.
1: Harus dipatahkan hal-hal yang membuat kita lemah, gitu, ya.
2: Berpikirlah selalu positif, ya, kan,
1: Oke,
2: Bu, ya. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang nantinya akan kita lahirkan.
1: Katanya itu takdir kita. Kalau kita mikirnya yang kurang positif, jadi takdir kita nggak positif, begitu, ya, Bu Nurul. Bu Nurul, sebagai UMKM yang mengusung cita rasa tradisional nih, bagaimana cara menjaga kualitas dan konsistensi produk agar tetap diminati konsumen nih, Bu?
2: Salah satunya ialah tetap menjaga komitmen, ya, Bu, ya, dalam hal pembuatan. Dalam artian di sini rasa yang Ulun jaga itu agar tetap konsisten. Jadi Ulun setiap produksi itu tetap menjalankan SOP-nya, ya, Bu, ya. Jadi selama produksi itu Ulun sendiri yang bikin bumbunya. Jadi Ulun yang langsung turun ke dapur produksi, sementara untuk percetakannya nanti atau penampannya itu baru Ulun serahkan kepada karyawan.

0: Udah banyak nih karyawannya Bu Nurul?
1: Kebetulan saat ini ada 3-4 orang.
0: Oke. Dan itu memang karyawan tetap?
1: Alhamdulillah Ulun saat ini mengambil karyawan dari pihak Santri Darussalam, Bu. Jadi kalau pagi mereka kerja sama Ulun, Santriwati ya Bu ya. Kalau pagi mereka kerja sama Ulun, jadi nanti setelah jam 12 mereka pulang, lanjut kembali ke sekolah.
0: Jadi seperti itu, Bu. Oke, luar biasa nih Bu Nurul ya. Baik Bu Nurul, tadi cara branding Bu Nurul belajar bagaimana cara branding yang bagus begitu ya. Terus juga cara bekerja sama dengan retail modern. Ini untuk memasukkan untuk ke retail modern itu seperti apa Bu Nurul?
1: Kebetulan kan ada dari dinas-dinas terkaitnya Bu ya. Khususnya daerah apa dinas DKOMPP yang kadang ada mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi kami ini dipilih yang sekiranya mempunyai apalah itu cocoklah untuk bekerja sama dengan retail modern tadi. Jadi dari itu mereka mendatangkan Bu dari retail modern tadi kan didatangkan ke dinas, terus kami juga diadakan pelatihannya. Jadi di situ dikasih tahu nih bagaimana caranya kalau mau masuk ke retail ini apa saja syaratnya, dan dari situlah kami jadi lebih tahu bagaimana cara untuk masuk ke retail tersebut.
0: Apa saja sih bisa disebutkan Bu Nurul?
1: Kemungkinan salah satunya ya mungkin ya Bu ya kemasan. Kemasan harus lebih modern, itu yang pertama dulu. Terus yang selanjutnya tentunya legalitas usaha ya Bu. Legalitas usaha itu harus lengkap. Ya itu sih Bu kemungkinan dulu yang dua yang memang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM tadi. Ingki selain kemasan harus modern, legalitas usaha juga harus lengkap.
0: Oke, jadi dua itu dulu harus dipenuhi.
1: Dua itu dulu yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM.
0: Setelahnya sisanya
1: diserahkan kepada mereka sendiri. Kalau pihak retail modern sendiri, kalau mereka merasa cocok dan mereka menerima, baru nanti kita bisa lanjut kerjasama.
0: Biasanya untuk produk-produknya ini sampai berapa lama bertahan di retail modern itu? Apakah nanti Bu Nurul yang datang mungkin ngontrol atau bagaimana Bu? Sudah berapa yang laku begitu?
1: Kebetulan saat ini kerjasama Ulun yang sudah berjalan ya Bu, itu dengan Amanda Brownies Bu.
0: Oke.
1: Sudah hampir 1 tahun lebih. Awal mula perjanjian kontrak itu sebenarnya
0: dekat di sini ya Amanda ya.
1: Cuman kan Bu Amanda ini senusantara Bu.
0: Senusantara.
1: Jadi di situ sebenarnya awal mula perjanjian kerjasama itu cuma 3 bulan Bu. Tapi alhamdulillah permintaan pasar cukup meningkat dan sampai sekarang kerjasama itu terus berlanjut. Inggi, seperti itu.
0: Oke. Jadi sudah tahu strategi yang harus dilakukan begitu ya Bu Nurul. Ini seberapa besar peran media sosial nih Bu Nurul, khususnya Instagram? Mungkin Bu Nurul juga melakukan penjualan di situ ya, dalam memperkenalkan produk dan memperluas jangkauan pasar, walaupun Bu Nurul sudah kemana-mana yang udah merambah ya. Kayaknya perlu gak sih Bu Nurul untuk sosial media?
1: Perlu sekali Bu, bahkan menurut saya hampir 80% ya Bu. Alhamdulillah sosial media sangat membantu sekali dalam pengenalan produk Ulun dan bahkan penjualannya. Dan dari sanalah alhamdulillah para reseller pun berdatangan Bu. Dari yang awalnya enggak tahu apa itu kacang betampa, bagaimana bentuknya, sehingga dari sosial media itu mereka jadi tahu dan akhirnya datang untuk bisa bekerja sama ikut memasarkan produk Ulun ini tadinya. Seperti itu.
0: Oke, kita baru dapat WhatsApp nih dari siapa nih ya? Kacang Batampa Harisma khas Martapura, produksi Ibu Ustazah Nurul Hasanah Martapura.
1: Masya Allah, tabarakallah. Amin.
0: Masya Allah, Ibu Ustazah ya. Terima kasih nih. Jadi mungkin karena
1: namanya sama mungkin ya Bu ya.
0: Enggak, ini memang Ibu Nurul nih, Ibu Nurul. Ya, terima kasih untuk informasinya nih ya dari WhatsApp. Oke. Baik, yang ingin bertanya silakan. Kita banyak waktu masih ya di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 ya. Atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin seperti Bapak Ahmad Yamin ini ya. Ini Bu Nurul, biasanya memakai apa nih, IG atau TikTok atau apa?
1: Ulun lebih ke IG sih Bu ya.
0: IG ya?
1: Sama Facebook Bu. Maklum ya, emak-emak ya Bu ya.
0: Emak-emak masih banyak kok yang pakai Facebook IG. Ya. Bisa disebutkan Bu Nurul Instagramnya, Facebooknya begitu ya.
1: Kalau Instagramnya itu Kacang Betampa Harisman ya Bu ya. Kalau Facebooknya itu Nurul Hasanah.
0: Jadi beda-beda begitu namanya ya Bu ya. Oke. Biasanya kalau dari memang aktif ada yang memang megang khusus gitu Bu?
1: Untuk atau? Saat ini belum ada Bu, masih ulun yang handle semuanya.
0: Oh jadi Bu-ibu ini sendiri Bu Nurul sendiri gitu ya?
1: Ulun ownernya, ulun apa tukang produksinya, ulun yang baginya, ulun yang keuangan, marketing apa semuanya ulun borong.
0: Kenapa gak anaknya Bu Nurul? Biasanya kan anak muda biasanya lebih ini ya.
1: Anak ulun kebetulan yang sekarang sama ulun cuma yang kecil Bu, yang 10 kecil. Tahun. Kalau yang nomor 1 alhamdulillah sudah berkeluarga.
0: Sudah berkeluarga.
1: Dan yang nomor 2 sekarang berada di Pondok Dalpakandangan.
0: Oh, jadi enggak bisa ya. Enggak bisa bantu ibunya ya. Baik nih, kalau kita bicara mengenai tantangan ya Bu Nurul, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam mengembangkan usaha dan bagaimana strategi ibu untuk mengatasinya?
1: Tantangan ulun saat ini mungkin sama ya Bu ya dengan pelaku UMKM yang lainnya, yaitu permodalan Bu.
0: Permodalan.
1: Iya.
0: Ya,
1: dimana dengan modal yang pas-pasan ibu ya, ulun harus bisa tetap melakukan produksi dengan rasa yang tetap tanpa mengubah rasa gitu Bu. Dimana kan kita sekarang ini tahu nih Bu, setiap barang mengalami kelonjakan yang cukup drastis. Dan bagaimana ulun tetap bisa melaksanakan produksi dan tetap ulun rasa dari produk ulun ini nggak berubah Bu. Dan salah satu strateginya yang ulun lakukan adalah, kebetulan kan ini alhamdulillah produk kami sudah mulai dikenal orang ya Bu ya. Dan kebetulan jikapun ada permintaan pasar yang cukup melonjak dan stok barangnya belum cukup memadai, maka hal yang pertama ulun lakukan adalah mengajak bicara si pelanggan tadi. Jadi di sini prinsipnya ulun adalah lebih baik pelanggan itu menunggu Bu, tapi kami pelanggan itu menunggu, tapi kami bisa melaksanakannya tanpa terburu-buru. Tanpa terburu-buru dan kualitasnya pun tidak terganggu. Begitu Bu, daripada kami Masya Allah, daripada kami produksi terburu-buru Bu, tapi nanti produk yang dihasilkan apalagi rasanya itu bisa terganggu. Karena kan biasanya Bu kalau apa bahasa orang banjirnya itu begegasakan jadi lah Bu. Nah itu kemungkinan mentah bisa rasanya atau apa itu bisa ada mengalami perubahan Bu. Jadi itulah yang kami tawarkan kepada pelanggan, kalau misalnya mau juga silahkan dulu menunggu sesuai antrian begitu Bu.
0: Oke, jadi itu salah satu usaha Ibu Nurul ya untuk pentingnya menjaga cita rasa dan kualitas produk begitu ya, agar pelanggan tetap loyal gitu ya. Dan selama ini memang tidak ingin ada perubahan apa rasa atau bagaimana Bu Nurul? Itu hanya perubahan di kemasan gitu,
1: di kemasan
0: packaging
1: aja,
0: ya.
1: Bu,
0: tidak ada percobaan untuk membuat varian-varian baru dari rasanya begitu Bu Nurul?
1: Sebenarnya ada sih Bu, berbagai macam permintaan yang bikin, coba deh katanya bikin varian jahe, katanya kan produk serupa memang ada sih Bu yang seperti itu, varian jahe atau enggak bikin yang apa pedas lah kata mereka, tapi ya itu tadi Bu masih memikirkan bagaimana kelanjutan nantinya. Mungkin next bisa mungkin ya ulang coba nantinya. Tapi sekedar masukan dulu akan kami tampung untuk selanjutnya nanti.
0: Untuk sementara masih yang original begitu. Dulu, tapi nanti akan menyesuaikan kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah begitu ya Bu ya, dari waktu ke waktu. Ibu Nurul sudah siap nanti ya. Baik nih Ibu Nurul, tema kita hari ini kan tentang UMKM kreatif gitu ya Bu ya. Inovasi apa saja yang sudah dilakukan Kacang Betampa dalam mengembangkan produk ini tadi Bu, bisa diini lagi mungkin di refresh lagi.
1: Inovasinya. Ya yang itu nyatanya tadi ya tetap menjaga konsisten rasa kita ya Bu ya, agar tidak berubah, bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Kita pun kalau bisa juga itu tadi melaksanakan sebagaimana permintaan pasar. Kemudian cobalah untuk lebih bisa merambah ke daerah luar lagi. Bagaimana caranya, pokoknya di sini ulun harus bisa lebih mengetahui peluang pasar mana yang bisa terus ulun masuki Bu. Begitu.
0: Apa yang sudah ibu lakukan, peluang pasar yang mana menurut ibu yang mudah?
1: Ya itu tadi seperti itu tadi retail modern kan Bu ya, rencana ulun sih inginnya kacang Betampa ini bisa senusantara ya Bu ya.
0: Amin ya robbal alamin. Kita doakan
1: tidak hanya di daerah Kalimantan ini saja, kalau bisa ya seluruh Nusantara bisa mengetahuinya.
0: Oke, jadi tidak, kalau tadinya kan hanya di warung-warung minum begitu
1: minum,
0: ya,
1: Bu, iya.
0: Pasar tradisional, Inggi. Terus juga merambah lagi ke pasar retail modern ya.
1: Inggi.
0: Oke, setelah itu mungkin nanti di mana-mana di bandara-bandara mungkin.
1: Bandara sudah masuk.
0: Sudah masuk ya.
1: Iya, okay. Ada 3 outlet di bandara yang. Okay.
0: Bandara Syamsuddinur.
1: Syamsuddinur. Inggi.
0: Ada 3 outlet di sana.
1: Ada 3 outlet.
0: Bahkan itu dititipkan atau di mana atau memang dijaga begitu?
1: Dititipkan, Bu.
0: Dititipkan. Oke, jadi kalau nggak sempat ke tempatnya Ibu Nurul bisa langsung kalau mau bawa oleh-oleh begitu ya untuk keluarga yang ada di luar pulau atau di mana begitu ya bisa langsung beli di bandara.
1: Di bandara.
0: Ya? Oke, jadi ada 3 outlet di sana.
1: Ada 3 Bu.
0: Oke, harganya untuk harga apakah beda? Biasanya harganya berbeda.
1: Yang jelas beda lah Bu. Jelas beda Bu Inggi.
0: Biasanya lebih mahal begitu
1: iya,
0: ya Bu Nurul ya. Kalau boleh tahu nih sekarang untuk yang varian-varian yang packagingnya begitu dengan harga berapa tuh Bu Nurul bisa disebutkan?
1: Kalau dari ulun itu dari harga 10.000 ya Bu, 10 sampai ribu? Harga 30.000.
0: 30.000 yang mana Bu Nurul?
1: Yang toples ini Bu.
0: Oh, yang toples itu ini. 30. Kalau
1: 30.000.
0: Kalau yang biru yang
1: kalau
0: kemasannya yang modern itu?
1: Yang modern ini 25.000.
0: 25.000 beda 5.000
1: iya.
0: Ya. Oke, untuk isi sama Bu Nurul?
1: Untuk isi kalau ini 150 gram. Kalau ini 250 gram.
0: Oh, jadi lebih banyak memang ya Bu Nurul ya. Oke, walaupun terlihat kecil begitu
1: kecil, ya.
0: Baik nih Bu Nurul, menurut Ibu apa kesalahan yang sering dilakukan UMKM ketika mencoba mengembangkan produk atau memasarkan usahanya?
1: Kesalahannya itu apa maksudnya itu tidak mau apa? Kesalahan dari mereka kurang menggali informasi
0: kurang
1: ya
0: menggali
1: Bu ya.
0: Informasi.
1: Inggi. Dalam artian ulun banyak sih Bu ketemu teman-teman yang kadang kan ulun tanya. Pian pemasarannya di mana aja? Oh, pada Bu ulun di warung-warung minum sini aja. Pian bisa loh Bu, ulun bilang kan mau masuk ke toko-toko ini, tapi pian harus lengkapi dulu perizinannya, ini apa segala macam. Ah ribet ah Bu, enggak mau kata mereka. Loh, kenapa mesti anu Bu apa harus Bu jurun kata ulun kan harus bisa Bu, karena itulah nantinya yang bakalan bisa membuat produk kita ini lebih dikenal orang Bu. Mungkin kebanyakan dari mereka males ya Bu ngurus izin usahanya. Mungkin begitu kalau menurut dari pendapat ulun sendiri.
0: Oke, jadi itu yang harus dihilangkan begitu ya.
1: Inggi.
0: Sifat malas begitu
1: sifat
0: ya.
1: Malas,
0: kurang
1: inggi.
0: Ulet begitu mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Bu,
0: Oke. Jadi harus gigih apa-apa yang kita usahakan harus kita bisa pertahankan
1: iya,
0: gitu ya Bu.
1: Karena emang begitu kan Bu sekarang ini apa-apa kita harus punya izin Bu.
0: Iya.
1: Harus izin usahanya tuh kalau masuk ke toko ini pasti dicari. Izinnya lengkap gak Bu? Kata mereka. Kalau sudah lengkap, istilah kita juga kan Bu, kalau kita di jalan punya SIM apa segala macam, segalanya akan lancar. Begitu juga dengan usaha Bu.
0: Oke. Okay. Iya. Dan memang apakah harus ada label halal di kemasannya juga?
1: Kebetulan untuk tahun ini kan ada apa dari pemerintah itu memang diadakan wajib halal
0: wajib
1: di bulan
0: halal.
1: Oktober nanti
0: okay.
1: Ya Bu ya. Jadi kata mereka kalau kebetulan ada produk-produk yang tidak mencantumkan label halal itu kemungkinan nanti akan ditarik produknya atau mungkin bisa juga dilakukan peneguran terhadap pelaku UMKM tersebut Bu.
0: Kalau di packagingnya Bu Nurul semuanya sudah ada halal.
1: Sudah ada
0: sudah,
1: Bu. Inggi.
0: Sudah ada label
1: sudah
0: halal.
1: Ada label
0: gitu,
1: halal.
0: Ya.
1: Okay. Inggi, di...
0: Jadi tidak perlu nunggu Oktober. Begitu
1: ya. Iya Bu.
0: Jadi semua kalau untuk bulan bulan Oktober nanti sudah harus
1: ulun,
0: begitu ya.
1: Bulan Oktober.
0: Oktober 2026 ya Bu.
1: 2026 okay. Sudah harus halal.
0: Bu Nurul, seberapa penting menurut Bu Nurul kolaborasi kerjasama begitu ya dengan komunitas, pemerintah maupun sesama pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Jadi mungkin UMKM bagi Bu Nurul walaupun sama usahanya tidak Ibu Nurul anggap sebagai saingan begitu.
1: Bukan Bu.
0: Jadi seperti apa kalau menurut Bu Nurul?
1: Sangat penting malah bagi ulun ya Bu ya. Selain itu tadi ya bisa tukar-tukar pikiran bagi kebanyakan kami itu ya saling membantu Bu. Sesama teman kadang ada bilang teman seperti ini. Eh coba masuk ke toko itu kata mereka. Di situ penjualannya rame loh. Jadi kami di sini tidak ada istilah yang namanya sembunyi-sembunyian, Bu. Justru kami saling dorong, saling support, saling ajak jika ada toko-toko yang memungkinkan membawa produk UMKM untuk bisa dijualkan. Nah, jadi itulah peran UMKM sesama UMKM ya Bu ya. Seperti kata Ibu tadi, tidak bersaing tapi kami malah saling support dan saling membantu. Begitu menurut Ulun, Bu.
0: Oke. Jadi sampai saat ini Bu Nurul juga masih sangat aktif gitu kalau ada pelatihan-pelatihan lagi begitu.
1: Alhamdulillah setiap ya, ada pelatihan pasti mereka undang, mereka ajak.
0: Oke, Bu Nurul, silakan bagiin bertanya. Masih ada waktu ya di 0811511410 dan 0511325562 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Oke, Bu Nurul, untuk terakhir nih kita kena waktu kita juga, Bu Nurul. Tapi sebelumnya bagi masyarakat yang ingin memulai usaha makanan atau camilannya, ini khas daerah mana sebenarnya sih Bu Nurul untuk Batampa ini, kacang Batampa ini?
1: Enggak tahu juga ya Bu ya, ada yang bilang dari Kabupaten Banjar sendiri,
0: dari Kabupaten Banjar.
1: Ada juga yang bilang dari daerah Hulu Sungai. Okay. Entah dari mana asal mulanya Ulun juga kurang tahu Bu.
0: Jadi betul-betul khas daerah sana begitu ya Bu Nurul ya. Oke, nah ini makanan khas atau camilan khas daerah ini apa yang langkah pertama yang perlu dipersiapkan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan, Bu Nurul silakan.
1: Yang pastinya tetap menjaga komitmen tadi Bu, rasa agar tetap dicintai oleh konsumen Ulun. Dan untuk selanjutnya tetap untuk selanjutnya Ulun tetap semangat agar usaha ini Ulun niatnya agar bisa diserahkan kepada anak-anak Ulun untuk nanti selanjutnya Bu. Jadi di sini tidak hanya Ulun yang bisa merasakan bagaimana hasilnya. Ulun ingin usaha ini bisa berkelanjutan untuk anak Ulun di masa yang akan datangnya. Jadi biarlah Ulun yang sekarang merintisnya, biar nanti mereka yang akan melanjutkannya Bu.
0: Walaupun sempat awal mulanya memang bersama sang mantan gitu ya. Lupakan mantan, usahakan kacang gitu. Bu Nurul ya. Terakhir nih Bu Nurul, apa pesan dan motivasi dari Bu Nurul Hasanah untuk para pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang ya, mengembangkan usahanya di tengah berbagai tantangan ekonomi. Sekarang tidak mudah ya Bu Nurul ya.
1: Pesan Ulun, jangan menyerah ya Bu ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Apalagi bagi mereka yang sekarang mungkin juga sedang memproduksi-produksi jadul ya Bu ya. Jangan pernah menganggap itu produk jadul, karena mungkin produk jadul lah yang akan bisa menjadi lebih unggul apabila kita bungkus dengan bungkusan yang dengan kemasan yang modern. Dan insya Allah itulah nantinya yang akan dikejar oleh para konsumen Bu. Begitu.
0: Tidak bergeming, tidak ingin melakukan perubahan dalam cita rasa, tapi hanya packagingnya saja begitu ya Bu Nurul ya. Tetap bertahan dengan khasnya kacangnya Batampa Ibu Nurul ya. Oke. Bu Nurul, mungkin ada pesan lagi yang ingin disampaikan?
1: Itu tadi, jangan pernah patah semangat Bu. Jika kita dipatahkan oleh seseorang, jangan pernah menganggap itu suatu yang bikin kita
0: suatu hinaan,
1: tapi anggaplah itu suatu batu loncatan kita untuk menghadapi kesuksesan. Jangan pernah menengok ke belakang, tapi tataplah masa depan. Begitu Bu, karena masa depan yang akan menjanjikan kita untuk bisa meraih kebahagiaan.
0: Amin ya rabbal alamin. Sukses buat Ibu Nurul, karena ininya juga produknya Bu Nurul juga sudah sampai di beberapa daerah tadi ya Bu Nurul ya, dan sudah ada juga di bandara. Silahkan bagi yang nggak sempat ke Ibu Nurul, langsung saja kalau mau bawa oleh-oleh khas kacang Ibu Nurul ini ya, langsung beli di bandara begitu. Dan mungkin mudah-mudahan nanti bisa diekspor juga begitu ya.
1: Amin. Rencananya banyak sebenarnya Bu, teman-teman yang kebetulan ini bekerja di daerah Mekah Arab Saudi ya Bu ya. Kebetulan kan sebelum mereka dulu pergi ke sana pernah juga nih Bu coba kacang ulu nih. Coba dong kata mereka ekspor. Ya ngurus perizinannya ini loh yang sampai saat ini ulun bilang belum bisa, belum tahu atau semoga aja nanti suatu saat ulun bisa menemukan informasi atau pelatihan bagaimana cara bisa menembus ke sana.
0: Oke, bisa dimanfaatkan para influencer tuh Bu, yang para konten kreator begitu, yang orang-orang di sini kan banyak tuh, ada yang dari Balikpapan kan, ini sudah berapa Balikpapan juga kan Ibu ya, Balikpapan, terus juga ada orang dari sini yang tinggal di sebagai diaspora di Jerman, ada yang di Inggris begitu, mungkin bisa memanfaatkan mereka saling ini ya,
1: nanti
0: saling
1: akan
0: berkolaborasi. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih banyak Bu Nurul, jauh-jauh sudah meluangkan waktunya. Sukses bahagia buat Bu Nurul ya.
1: Amin, Masya Allah, tabarakallah.
0: Insya Allah kita jumpa lagi Bu Nurul dalam kesempatan yang jauh lebih baik lagi.
1: Terima kasih.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah sampai di ujung ya dalam program UMKM Bicara, telah sampai di menit 49 saat ini dari pukul 16. Terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Nurul Hasanah, owner Kacang Betapa Harisman, yang telah berbagi pengalaman, inspirasi, serta wawasan mengenai pentingnya inovasi produk dan pemanfaatan peluang pasar baru bagi kemajuan UMKM. Nah, semoga perbincangan sore hari ini dapat memberikan motivasi bagi para pelaku untuk untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berani mengambil peluang dalam mengembangkan usahanya, karena UMKM yang adaptif dan kreatif adalah salah satu kunci penguatan ekonomi daerah dan nasional. Terima kasih sekali lagi Bu Nurul.
1: Sama-sama Bu. Okay.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini UMKM Bicara. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Fajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kabar dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Banjarmasin panas Bayu, sampai sore ini.
0: Oh panas berarti. Sama kalau gitu dengan ditarakan cukup panas untuk sore hari ini. Iya. Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, Polda Kalsel bangun sumur bor, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bayu. Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Rencanangan pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Menurut Kapolda, pembangunan sumur bor merupakan implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
2: Harapan kami, yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Bantuan sumur bor ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di RT 01. Dan kami mewakili seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Semoga Polri senantiasa jadi mitra kita
5: dan berikanlah perlindungan serta pertolongan.
3: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong serta Balangan, serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini untuk Palangkaraya sore hari ini Uta?
1: Kabar sore hari ini semuanya baik-baik saja dan Palangkaraya cukup terik nih beberapa hari ini panasnya. Waduh, mungkin satu orang dua matahari beneran nih. Bagaimana sebaliknya nih Mas?
0: Sama nih, di Tarakan berapa hari juga panas nih. Memang sepertinya Kalimantan lagi panas-panasnya nih Uta ya.
1: Sepertinya benar sekali nih Mas.
0: Iya. Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Uta?
1: Baik, ada informasi terkait mayoritas siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya anak putus sekolah.
0: Oke, silakan diputar untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya, sebagian besar anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
3: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
4: Ada yang ke atas 4,5. Dulu sekolah di SDN 7-an. Ya, yang jadi alhamdulillah ada penempatan sekolah anak yang
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
3: Diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya mendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, eksportir perikanan Kaltara jalur laut ke Tawau Malaysia turut menjerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan dinilai menghambat usaha ekspor. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami. Apabila kami tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk mengikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan. Dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong, jadi ibarat seperti itu.
2: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali, dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu, hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Samarinda? Untuk cuaca sore hari ini apakah sama dengan teman-teman yang lain? Terik panas atau seperti apa Vira?
1: Betul, walaupun tadi siang Samarinda sempat mendung sedikit, tetapi alhamdulillah sore ini kembali cerah terik ini Bayu. Mataharinya sangat wow ini.
0: Berarti sama dengan teman-teman yang lainnya ya?
1: Betul.
0: Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini Vira?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai aksi damai dalam rangka kenaikan harga BBM, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, imbas dari kenaikan harga BBM yang meresahkan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser turun ke jalan melakukan aksi damai. Reporter RRI Samarinda, Randy Valevi Kusuma, melaporkan selengkapnya.
2: Jumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yar Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan Kuaro. Nah, itu coba dicek, mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan, karena di situ antriannya gila-gilaan. Tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan, kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini. Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
2: Selain itu, Yar Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terabet, kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000.
4: Rp80.000 kata?
3: Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyedianya itu angkanya Rp22.000. Coba cross-check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000, artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
2: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yar Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, baru Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tononta, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Angel?
1: Sore hari ini Nunukan cerah sekali ini.
0: Berarti sama ya dengan teman-teman yang lain ya, cukup cerah untuk
1: sama nih, hari. Iya.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kepulangan jemaah haji Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
3: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah ditantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
3: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
2: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya, yang bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tentu.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat sore pendengar, jumpa kembali di program kita untuk pukul 17.30 sampai 18 kurang lebih 30 menit ke depan. Kita di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Dan kami tentunya akan menghadirkan informasi-informasi seputar pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung ya, atau yang belum berlangsung. Dan kali ini pendengar, timnas Jepang tampil meyakinkan pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Di laga pertama, Samurai Biru berhasil menahan imbang Belanda 2-2. Sementara di laga kedua menghadapi Tunisia, Jepang berhasil menang dengan skor telak 4-0. Pengamat sepak bola RDP menilai hasil dua laga ini menunjukkan Jepang memiliki permainan yang efektif dan disiplin yang tinggi. Ari juga menilai hasil tersebut menunjukkan persiapan Jepang sangat matang. Menurutnya absennya beberapa pemain berpengalaman tidak mengurangi kekuatan tim Samurai Biru. Ini dikatakan Ari saat diwawancara Pro 3 RRI Minggu 21 Juni 2026 dan ia menilai keberhasilan Jepang tidak hanya ditentukan faktor teknis di lapangan. Menurut Ari, Jepang memiliki tim analisis yang kuat dalam membaca karakter lawan. Mereka mampu memanfaatkan kelemahan lawan melalui strategi yang disiapkan secara detail. Ari juga menyoroti solidnya pertahanan Jepang sepanjang dua pertandingan pertama. Lini belakang Jepang mampu meredam berbagai ancaman dan menjaga konsistensi permainan. Jepang dijadwalkan akan menghadapi Swedia pada laga ketiga grup F pada Jumat 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Pesta Bola Dunia, pendengar. Kali ini kepala pelatih Mesir, Hossam Hassan, menyampaikan kebahagiaannya atas kemenangan perdana Mesir di Piala Dunia. Tim berjuluk The Pharaohs itu mengalahkan Selandia Baru 3-1 di laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Dan sepanjang hidupku, aku telah berusaha untuk membuat masyarakat Mesir bahagia. Banyak warga Mesir yang datang ke sini mendukung kami, dan aku khawatir jika mereka pulang dengan rasa kecewa. Alhamdulillah, ini dikatakan Hassan seusai pertandingan. Ya, pendengar, laga berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, Senin 22 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Selandia Baru sempat memimpin pertandingan lewat gol Finn Surman pada menit ke-15, namun Mesir mengejar pada paruh kedua pertandingan. Mostafa Zico berhasil membawa kedudukan kembali seimbang pada menit ke-58. Sundulan Zico memanfaatkan umpan Mohamed Hani dapat menembus gawang yang dijaga kiper Max Krokom. Mohamed Saleh lalu menggandakan kedudukan sementara Mesir setelah menerima umpan tumit indah dari Zico pada menit ke-67. Kapten Mesir itu kembali berkontribusi dengan tendangan sudutnya yang bisa dikonversi David Trezeguet menjadi gol sundulan pada menit ke-82. Ya, pendengar, Hassan di sini menangis bahagia atas kemenangan pertama Mesir di Piala Dunia. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada para pemain, staf, semua orang di ruang locker, teknis, medis, dan staf administrasi atas kerja kerasnya, dan juga kepada para pendukung. Katanya nih, aku sayang kalian dan aku cinta Mesir. Ya, pendengar, aku ingin hidup untuk melihat mereka bahagia melihat tim nasional Mesir di Piala Dunia menghadapi tantangan, berkembang, dan bermain tanpa mengintimidasi. Kami menghormati semua orang, dan karenanya saya ucapkan selamat kepada masyarakat Mesir. Ya, Mesir kini memimpin klasemen sementara Grup G Piala Dunia 2026 dengan koleksi 4 poin. The Pharaoh satu langkah menuju babak 32 besar dengan satu game tersisa di fase grup. Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih ada satu informasi lagi, tetap di sini di Pesta Bola Dunia.

Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

Mendengar kemenangan telak bersejarah 6-0, tim nasional Kanada atas Qatar di ajang Piala Dunia 2026 harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Gelandang andalan Les Rugas, Ismail Kone, dipastikan absen hingga akhir turnamen setelah mengalami cedera patah tulang kaki kiri yang mengerikan. Meski mengalami nasib tragis di panggung impiannya, gelandang berusia 24 tahun itu tetap tegar. Melalui akun Instagram pribadinya, Kone akhirnya buka suara dan membagikan pesan yang sangat menyentuh dengan landasan spiritual yang kuat. Ia juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan para penggemar di seluruh dunia. Kepada rekan-rekan timnya, Kone berjanji akan tetap mendukung mereka dari pinggir lapangan sebagai asisten pelatih dadakan. Allah tidak pernah mengecewakan saya. Sepanjang hidup saya tidak pernah sekalipun. Jadi mengapa meragukannya sekarang? Terutama karena mengetahui bahwa ia mengetahui dan melihat segalanya bahkan sebelum itu terjadi, tulis Kone. Pertempuran ini adalah ujian bagi keimanan saya kepadanya dan bagi karakter saya. Apa yang kalian lakukan kemarin akan selalu membekas di hati saya selamanya. Saya akan segera kembali dan kita akan terus membuat lebih banyak kenangan bersama. Gimana menurut kalian? Baik, pendengar, itulah informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang program ini, pendengar, di Bola Dunia untuk edisi Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia di 22 Juni 2026. Saya pamit.

0: Merdeka. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya Faiza Hasan, beredar unggahan gambar dari akun Facebook POV pada Senin 15 Juni 2026 yang menampilkan jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia yang meminta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Berikut narasi lengkapnya. Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Dwi Anggia selaku jubir Menteri ESDM, ada solar yang murah, pakai itu saja. Sama-sama BBM kan? Uang pajakmu yang semakin mencekik itu selain dikorupsi juga buat menggaji orang-orang kualitas rendahan seperti ini. Hingga Senin 22 Juni 2026, unggahan tersebut telah disukai 21 kali, menuai 48 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Untuk penjelasannya pendengar, disadur dari artikel Periksa Fakta Liputan 6.com, cek fakta liputan 6.com menelusuri dengan menghubungi Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM yang dengan sengaja menyalahgunakan bahwa ini dikatakannya adalah postingan tidak benar. Ini hoax. Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Nama medianya juga ditulis dengan salah. Kompas.com, ujar Anggia saat dihubungi pada Senin 15 Juni 2026. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan gambar yang menampilkan jubir Kementerian ESDM tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image Search. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel Kompas.com, namun dengan judul berbeda. Artikel tersebut berjudul Pertamax jadi Rp16.250 per liter. ESDM menyatakan itu masih di bawah harga keekonomian, yang tayang pada Kamis 11 Juni 2026. Jadi kesimpulannya pendengar, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan postingan tersebut tidak benar. Jadi unggahan berisi klaim jubir ESDM minta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik merupakan konten yang dimanipulasi atau manipulated content. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin sore ini. Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak di sejumlah titik kota Banjarmasin menjadi perhatian serius pemerintah kota Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi fokus pengawasan yakni kawasan Jembatan Patih Masih atau HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sebagai langkah pencegahan, Satpol PP Banjarmasin memasang sejumlah spanduk larangan bermain layang-layang di lokasi tersebut. Pemasangan dilakukan di kawasan Jembatan RK Ilir, Pekauman, dan Jembatan Patih Masih Kuin. Pelaksana tugas PLT, Kepala Satpol PP Banjarmasin Hendra mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah pengawasan secara insentif. Maksudnya, secara insentif upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Banjarmasin perketat pengawasan layang-layang di kawasan jembatan, kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita nantikan kumandang azan maghrib di menit 25 dari pukul 18. Sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk menyimak dan merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 dibacakan Jainuddin Juhri.
1: Surah Al-Anbiya ayat 51.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang nggak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi nggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini jelang senja. Pasca dugaan aksi tawuran remaja bersenjata tajam di Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, memicu keresahan warga sekitar. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari lalu, 19 Juni 2026, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang berada di tepi jalan utama. Kekhawatiran ini salah satunya dirasakan oleh Dayat, seorang warga yang sehari-hari berjualan di tepi jalan utama Simpang Anem, dan ia mengaku sangat khawatir apabila kejadian serupa kembali terjadi saat dirinya sedang berjualan. Ya, pendengar, kekhawatiran ini juga dirasakan oleh warga yang lain. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang khawatir tawuran berulang, warga Simpang Anem harapkan patroli rutin. Dan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan untuk Anda, mimpi menjadi siswa penerima beasiswa Garuda bukan hanya perkara lolos seleksi dan berangkat kuliah. Bagi siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, perjalanan itu dibangun jauh sebelum pengumuman tiba. Di ruang sekolah, mimpi belajar ke luar negeri tidak dibiarkan menjadi angan sendirian. Para siswa dipertemukan dengan informasi bimbingan dan latihan panjang untuk menyiapkan masa depan. Sekolah Garuda transformasi kemudian menjadi penguat dari ekosistem yang sudah tumbuh. Program itu membantu siswa membaca peluang, menyiapkan dokumen, dan membangun arah studi yang lebih konkret. Ya, pendengar, saat sekolah Garuda menguatkan mimpi siswa menuju universitas dunia, kami kutip dari rri.co.id. Dan saya langsung pamit dari kebersamaan kita. Setelah ini ada Auliana Alhamis yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat jelang malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, menjumpai Anda kembali di hari ini ya, di edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Selata di PJ Hasan Al-Katiri yang membersamai Anda di Banjarmasin sore, dan bersama kita di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti bersama saya Auliana. Sesaat lagi kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda tentunya di Banjarmasin malam. Berhubung pada kesempatan hari ini untuk narasumber Hafla Al-Quran ya, ini sepertinya kenapa? Iya, narasumber sedang ada kegiatan mungkin ya, kegiatan luar, jadi beliau tidak mengisi dan kami isi dengan informasi dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siaran Pro 1 dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

Pendengar Merpati, doa menjemput harap. Nah, ini adalah istilah ya, sebagai jembatan harapan, sebagai bentuk optimisme, sebagai penguat ikhtiar, dan sebagai wujud tawakal. Pendengar, doa menjemput harap ini merupakan ungkapan puitis yang menggambarkan doa sebagai ikhtiar batin untuk meraih atau menyongsong harapan yang diinginkan. Maknanya adalah seseorang tidak hanya berharap dalam diam, tetapi juga memohon kepada Allah agar harapan tersebut diwujudkan dengan cara yang terbaik. Baik, menyapa Anda di Banjarmasin malam dengan informasi yang tentunya kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Di antaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menegaskan bahwa dakwah harus mampu pendengar menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Penegasan tersebut pendengar disampaikan saat menerima jajaran LDK PWM Jawa Tengah di Yogyakarta. Dinamika global dan perkembangan teknologi menuntut para pendakwah untuk mengubah total pola pikir lama, maka dakwah Muhammadiyah juga harus menjadi dakwah yang menggembirakan, mencerahkan, menenangkan, dan memberikan harapan kepada masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan dakwah yang tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan semata, karena dakwah pendengar juga harus mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Asy-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 08.

Iya, sujud ya. Kalau kita berbicara terkait dengan sujud, sujud adalah tentunya hal yang paling utama dalam sholat. Karena kehusyukan sholat itu juga kita tentukan dalam sujud ya. Baik, pendengar, seperti yang dinyanyikan oleh Neta Kade untuk Anda malam hari ini, membawa kita di menit ke-29 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan informasi dari PP Muhammadiyah. Pendengar, informasi terkait dakwah Muhammadiyah, Haidar juga mendorong para pendakwah memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat luas. Bentuknya dapat berupa bantuan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas berbagai komunitas. Ia juga berharap bahwa inovasi dakwah yang dilakukan LDK PWM Jawa Tengah dapat terus berkembang, dan langkah tersebut diharapkan menginspirasi lembaga dakwah komunitas Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia. Dan tentunya melalui pendekatan yang inklusif, dakwah Muhammadiyah diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan selain itu, dakwah berkemajuan diharapkan menjadi rahmat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada di dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustaz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya untuk Anda. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Ya, Ailantas NIM hanya padamu. Ya, kita dengan berserah tentunya menyerahkan segala sesuatunya, hidup mati, rezeki, apapun itu ya. Semoga tentunya yang kita serahkan ini mendapat jalan yang baik, ya kan? Mendapat keridhaannya, mendapat jalan yang baik, jalan yang lurus. Ya, harapannya seperti itu ya. Apapun itu, segala kebaikan selalu menyertai kita. Iya, baik. Pendengar, terakhir informasi dari PP Muhammadiyah, Ketua Umum Muhammadiyah yang mendorong dakwah yang mencerahkan dan memberi harapan. Ya, terakhir pendengar, pertemuan dengan RDKPWM Jawa Tengah membahas berbagai program dakwah komunitas yang telah dijalankan di berbagai wilayah. Program itu menyasar kelompok akar rumput serta komunitas marginal yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Di antaranya memaparkan program pendampingan mu'alaf di wilayah pedalaman dan terpencil. Nah, selain itu, lembaga tersebut membina mantan narapidana terorisme serta mengembangkan komunitas Bikersmu. Informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sedang cara lintas kementerian dan juga sedang mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 36-34 triliun rupiah. Dimulis dengan besar sekitar 2,4 triliun, dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Syarjah, Makkah, pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya.
17: Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi?
16: Jujur,
17: bahagia atau tertekan?
16: Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
19: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
18: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah dia dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
21: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begitu.
20: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam bersama saya Uliana dan pendengar. Untuk siaran Pro 1 RRI Banjarmasin dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Saatnya untuk Anda umat Buddha, kami akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Datang Buktikan atau Datang Harus Percaya. Kesamuti Sutta bersama nanti dipandu langsung oleh Upasika Anu Pandita Melisa Alvinawati dan Upasika Pandita Suryani. Nanti akan menghadirkan penyaji Upasaka Dharma Putra Dadi Pasamsa SAG MM MPD. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Tumhehi Kicang Attapang Akataro Tathagata. Kamulah yang harus berusaha, para Tathagata menunjukkan jalan. Dhammapada 276. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya.
1: Namo Budaya.
0: Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk sahabat RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Banjarmasin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan juga dengan kehidupan spiritual kita saat ini, yaitu datang buktikan atau datang harus percaya, yang ada di dalam kisah Sutta, yaitu Kesamuti Sutta. Nah, pada syair Dhammapada tadi juga kita diingatkan bahwa ajaran Buddha tidak mengajak seseorang untuk percaya begitu saja, melainkan untuk belajar, mempraktikan, dan membuktikan sendiri kebenaran Dhamma dalam kehidupan kita. Nah, untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita yaitu Ibu Pandita Suryani selaku moderator kita pada malam hari ini dan Bapak Pandita Dadi Pasamsa selaku narasumber kita. Selanjutnya kepada Ibu Suryani kami persilahkan untuk memandu jalannya mimbar agama Buddha pada malam hari ini.
2: Baik, terima kasih Saudari Melisa. Selamat malam sahabat Dharma. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
0: Namo Buddhaya.
2: Kembali kita berjumpa di Mimbar Agama Buddha di Pro RRI 1 Banjarmasin ya. Nah, telah hadir tadi juga Saudari Melisa sudah menyampaikan narasumber kita pada malam hari ini ada seorang bapak ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak.
1: Baik, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
1: Pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Nama saya Dadi Pasamsa. Kebetulan saya ke Banjarmasin ini adalah pendatang mampir dan punya kesempatan untuk mengisi acara tersebut. Terima kasih, Suryani.
2: Iya, Bapak paling ganteng hari ini ya.
1: Yes. Lagi-lagi sendiri.
2: Baik Pak, mungkin saya ngedekat sedikit mic-nya.
1: Baik.
2: Oke, tadi judulnya itu cukup menarik sekali. Itu datang buktikan atau ya. Datang harus percaya, berarti jangan datang karena percaya gitu ya. Saya tangkap itu maksudnya gimana itu Pak?
1: Begini pemirsa, bahwa di dalam Buddhisme itu sendiri tidak boleh atau tidak diperkenankan kita datang mendengar, melihat, membaca kita langsung percaya, tetapi harus kita buktikan apakah betul sabda-sabda yang Buddha tersebut, apakah itu relevan, apakah itu sesuai, apakah itu menunjang untuk perkembangan batin kita.
2: Oh, berarti itu jangan kita asal percaya terus yakin secara membabi buta gitu ya? Ya,
1: tentunya jangan. Ibaratnya begini, kalau kita percaya bahwa saya dengan memakai baju warna putih akan tampil lebih ganteng, akan tampil lebih cantik, tetapi dalam prakteknya, kalau kita ke butik, kita ke mall dan sebagainya, walaupun kita tahu ukuran baju kita itu L, ukuran baju kita itu S, ukuran baju kita itu XL, itu pun tetap harus kita coba. Apakah baju yang kita pakai ini sesuai? Apakah baju yang kita pakai ini pas? Apakah baju yang kita pakai itu nyaman? Dan apakah baju yang kita pakai ini mendukung penampilan kita? Tentunya hal-hal seperti ini yang harus kita buktikan. Makanya kita pilih-pilih, kita coba dan kita merasakan oh nyaman.
2: Oh, berarti kita harus ibarat tester dulu ya.
1: Betul.
2: Bener apa enggak
1: ya,
2: sih yang
1: harus fitting dulu.
2: Fitting dulu. Nah, tapi ini apakah ada referensinya, Pak, yang mengatakan seperti itu atau hanya kata Pak Dadi Pasamsa?
1: Ya, tentunya tadi si pembawa acara Saudari Melisa sudah menyampaikan bahwa ini tertuang di dalam kitab suci Kesamuti Sutta, bahwa di situ dijabarkan dan dijelaskan hendaknya kita jangan langsung percaya. hendaknya kita jangan langsung mengikuti, hendaknya jangan langsung kita meyakini sebelum kita bisa membuktikan apa yang tadi kita contohkan. Seperti halnya kalau kita ingin memakai baju, kita coba dulu nyaman tidak, pas tidak untuk di fisik kita. Kalau memang itu tidak pas, ya kita tolak. Nah itu kurang lebih seperti itu.
2: Oh, itu di dalam Kesamuti Sutta ya?
1: Ya itu bagian daripada Digha Nikaya.
2: Oh, berarti kalau umat Buddha dianggap jangan percaya seperti itu, Pak, apakah menyebabkan karma buruk?
1: Tentunya tidak. Karma buruk itu apabila kita tidak percaya dengan sabda yang Buddha atau khotbah para biksu atau khotbah para pandita, contohnya di wihara atau mungkin di satu tempat, kita jangan langsung menerima itu. Jadi kita hayati dulu, betul tidak apa yang kita sampaikan, betul tidak apa yang disampaikan oleh para samana, betul tidak apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu harus kita pikirkan betul, kita hayati betul, kita selidiki, kita datang, lihat, kita buktikan. Kalau memang itu salah, selama pikiran kita tidak negatif, ucapan kita tidak menghujat, tindakan kita tidak mencederai apa yang tertulis di dalam kitab suci, contohnya, ini gak benar, terus kitab suci disobek-sobek, nah itu baru karma buruk. Selama itu tidak, kalau itu tidak kita lakukan.
2: Oh, berarti begitu kita dengar, kita jangan negatif thinking dulu ya.
1: Betul.
2: Terus kita coba telah dulu, benar gak sih yang diucapkan Buddha ini gitu. Kita udah praktekkan, dari teori kita udah praktekkan, udah ada buktinya, baru kita percaya. Jangan asal percaya membabi buta seperti itu ya.
1: Iya, contohnya seperti ini yang realita ya. Kalau kita bisa melihat ya, bisa melihat gunung. Gunung itu kalau kita lihat dari jauh akan nampak sangat bagus, akan nampak sangat indah dan menarik, ya. Tetapi setelah kita berjalan menelusuri gunung itu, masuk ke gunung itu atau naik ke gunung itu, bagus, cantik, indah itu sudah nggak kelihatan lagi. Gunung itu ya perpaduan dari batu-batuan, perpaduan dari pohon-pohonan dan sebagainya. Indah cantik itu kita lihat dari kejauhan. Sama kita belajar agama, khususnya Buddha Dharma, seperti itu. Cantik kata mereka, bagus kata mereka. Nah, tetapi harus kita hayati, kita selidiki, kita telaah, betul tidak apa yang disampaikan, betul apa tidak yang tertulis dalam kitab suci itu. Kita diberi kebebasan.
2: Kebebasan seperti apa itu, Pak? Mungkin Pak mic-nya bisa dimajuin dikit nggak,
1: baik,
2: biar suaranya lebih kedengaran, lebih lancar.
1: Mendekat. Gimana tadi,
2: kebebasan seperti apa yang tadi Bapak sampaikan itu?
1: Kebebasannya begini, jadi kita itu bebas untuk memilih, bebas untuk melakukan. Contohnya, kalau yang Buddha itu kita ibaratkan dokter, kalau kita sakit, pasti kita akan datang ke dokter. Nah, kita datang ke dokter, kita disarankan, karena kita mengalami penyakit ini itu dan sebagainya, kita diberikan resep, disarankan untuk beli obat itu. Nah, kebebasan ini setelah kita dikasih resep, apakah kita mau membeli atau tidak? Setelah kita beli, apakah kita mau meminum atau tidak? Nah, inilah yang harus kita buktikan dulu. Kalau memang itu resepnya bagus dan itu memang kita cocok. Ada juga orang sakit karena mungkin takut minum obat, obatnya nggak diminum walaupun itu sudah dibeli. Karena apa? Mereka nggak yakin. Ya, dia nggak yakin. Ada juga yang dibilang, oh dokter itu bagus. Tidak semuanya dokter itu cocok dengan karma kita juga. Ya, mungkin si Suryani ke dokter sana sama-sama penyakit flu, Suryani bisa sembuh dengan dikasih obat dan minum obat. Tetapi saya belum tentu percaya bahwa saya ke dokter itu saya bisa sembuh. Jadi itu adalah mindset kita yang nantinya akan menentukan cara berpikir kita, betul atau tidak ajaran yang Buddha itu bisa membawa kita kepada kedamaian.
2: Tapi kalau ngomong kayak gitu, apakah karena ada jodoh gak sih, Pak?
1: Tentunya tidak, bahwa umat Buddha itu adalah satu umat yang pilihan. Tidak bisa semua umat itu mengikuti cara berpikirnya Buddha itu sendiri. Karena yang tadi itu, kita tidak boleh percaya, walaupun tertulis dalam kitab suci pun, kita tidak harus langsung percaya. Tidak harus percaya, apalagi sekarang ini banyak umat Buddha yang terkontaminasi atau korban dengan adanya tafsir-tafsirnya. Contohnya begini, tafsir itu begini. Saya beragama Buddha, Saudari Suryani beragama Buddha, Saudari Melisa beragama Buddha. Terkadang masih ada pertanyaan, yang kamu pelajari itu Buddha yang mana?
2: Nah,
1: pertanyaan ini ada dua cara, ada dua macam, ada dua jawaban. Yang dikatakan Buddha yang mana itu biasanya orang cenderung majelis mana, sekte mana, mazhab mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah kita yang dikatakan korban tafsir. Padahal dharma itu sebenarnya satu. Tapi orang terkadang karena tafsir-tafsir itu yang kita utamakan, bukan belajar agamanya, bukan belajar dharmanya, tetapi kita terjebak kepada tafsir-tafsir itu sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Jadi datang, lihat, buktikan sesuai dengan apa yang kita pelajari, sesuai dengan kehidupan kita atau tidak. Nah, seperti itu kira-kira.
2: Kayaknya yang pernah saya dengar istilahnya ehipasiko ya, Pak.
1: Ya, ehipasiko itu berasal dari dua kata. Ehipasiko itu bahasa Pali ya. Ehi itu datang, pasa itu buktikan atau lihat. Jadi kita datang, lihat, buktikan. Contohnya begini. Kita datang itu berarti bukan termasuk kita seperti yang tadi kita ucapkan datang ke gunung, tidak. Kita contohnya gini, ada buah jeruk, jeruk itu manis ya. Jeruk itu manis, kita datang atau kita pegang, kita kupas, kita makan. Tetapi apakah semua jeruk itu manis? Tidak juga.
2: Iya, benar.
1: Jeruk itu ada yang masam, jeruk itu ada yang manis, ada yang super manis, sebagainya. Makanya kita datang buktikan, satu pohon pun belum tentu manisnya itu sama. Nah itulah, itu harus kita buktikan, tidak semuanya jeruk itu manis. Kita jangan percaya jeruk itu manis. Seperti halnya ada contoh lagi. Kalau Suryani saya datang ke rumah gitu, tanya, Pak Deddy, saya kasih teh ya, teh ini paling enak, teh ini paling manis gitu. Nah, setelah kita rasakan, apa yang dikatakan manis Suryani itu juga belum tentu gambaran manis itu apa yang menjadi kesimpulan kita. Berbeda.
2: Betul.
1: Juga.
2: Karena saya manis, Bapak Nadi pun tentu manis ya.
1: Iya.
2: Karena takaran manis setiap orang juga berbeda.
1: Iya.
2: Jadi takaran penaksiran orang dengan yang datang dan buktikan itu juga berbeda-beda.
1: Betul.
2: Ya.
1: Ya, termasuk kalau manis itu dikatakan enak belum tentu. Bagi orang yang punya penyakit gula ya manis itu enggak enak bagi mereka. Kalau bagi anak-anak muda yang belum terkontaminasi penyakit gula ya teh manis itu enak. Kurang lebih seperti itu.
2: Jadi cukup menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya orang mau, saya mau beragama pun jangan, buktikan terlebih dahulu gitu ya. Dan satu pohon pun kadang-kadang mangganya manis, belum tentu satu manis semuanya manis.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau misalnya orang udah belajar dharma, udah tahu pun, mereka juga kadang kita, jangankan deh yang lain, kadang kita mungkin masih ada yang keraguan-raguan juga timbul dalam diri kita ya. Misalnya kita dapat satu suta nih, oh menjelaskan ini, benar nggak ya ini yang dibilang itu ya?
1: Iya, betul. Nah,
2: tapi kita kayak gitu nggak salah ya Pak ya?
1: Enggak salah, selama kita tidak menjelek-jelekan suta itu, tidak menghina suta itu, tidak enggak ada karma buruk.
2: Oh, berarti kita tuh ibarat baca dulu. Oh, udah masuk cukup dibaca doang ya. Jangan munculkan segala macam pemikiran
1: yang bersifat negatif.
2: Yang bersifat negatif itu akan menjadi karma buruk ya.
1: Otomatis ya.
2: Oh, kayak gitu ya, Pak ya.
1: Ya.
2: Nah, bagaimana itu Pak, kalau misalkan tentang cerita-cerita begini, tentang pembuktian-pembuktian ini kan tidak mudah percaya. Buddha juga tidak mengatakan hanya karena itu di dalam kitab suci, hanya juga bukan karena sebuah tradisi ya, atau otoritas seseorang. Mengapa sang Buddha itu begitu? Kenapa dia, kamu harus percaya dong kata saya, kenapa dia mau berbuat begitu Pak?
1: Begini, yang harus dipahami adalah bahwa Buddha itu sebenarnya kan bukan mengajak seseorang untuk bergabung dalam komunitasnya. Buddha itu sendiri sebenarnya guru penunjuk jalan. Jadi bukan berarti kalau mengajak berarti kamu harus percaya dengan apa yang saya sampaikan. Kamu harus percaya dengan sabda-sabda saya. Kamu harus percaya dengan apa yang kita utarakan, bukan seperti itu. Tetapi Buddha itu sendiri adalah guru penunjuk jalan. Ibaratnya kita buta, dharma yang diajarkan itu sebagai tongkat. Tongkat untuk menuntun kita menyeberang ke sebuah pantai, menyeberang untuk menghindari lubang dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau memakai tongkat atau dharma atau ajarannya, yaitu urusan kita, hak kita. Tapi kalau tongkat itu memang betul-betul nyaman untuk kita gunakan jalan untuk mencari lubang yang ini ada lubang atau tidak, ini tanahnya kasar atau tidak, ya kita pakai. Kalau itu memang mendukung kenyamanan bagi kita untuk berjalan.
2: Jadi saya hanya menunjukkan jalan, ibaratnya Google Maps.
1: Betul.
2: Kalian mau pakai silakan, mau pakainya sudah. Ya. Oh luar biasa ya.
1: Ya maka disinilah bahwa menjadi umat Buddha itu memang kita ini termasuk orang-orang pilihan.
2: Kenapa? Apalagi bisa mimbar hari ini ya. Lebih terpilih lagi ya.
1: Tentu, ya.
2: Oh betul. Melisa ada yang mau tanya?
0: Oh ada satu sih yang cukup menggelitik.
1: Ya,
0: kan tadi gimana? Dibilang kalau kita harus ehipasiko nih, kita harus buktikan dulu nih bener apa enggak. Nah bener menurut kita itu kebenaran yang seperti apa yang harus kita pegang nih?
1: Baik, tadi sebenarnya ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita jadikan sebagai jawaban itu ya. Setiap orang memang memiliki satu cara pandang, terutama yang berhubungan dengan pembenaran satu sama yang lain itu berbeda. Di satu sisi ya karena tadi itu bahwa kita ini banyak yang terjebak dengan adanya tafsir-tafsir. Di lain tafsir kita itu terkadang terjebak dengan adanya, contohnya hari ini seandainya yang mimbar agama Buddha itu biksu A gitu ya, itu kita membuka HP, membuka laptop, membuka YouTube di mana-mana sebagainya, kita datang karena apa? Kita pertama ngefan gitu kan, saya cocok dengan ceramahnya si ACB, walaupun apa yang disampaikan itu belum tentu realitanya itu belum tentu bisa kita pakai sehari-hari. Nah itu contoh yang bersifat duniawi atau logia. Kalau Lokutara Dhamma yang bersifat di luar duniawi, kecocokan itu bahwa kalau memang ajaran itu kita renungkan ya, sesuai membawa kita kepada kedamaian, membawa kita kepada kemajuan batin kita, kita praktekkan juga baik, terus kita praktekkan dengan masyarakat yang lain yang walaupun itu non-Buddhis pun juga bisa terima, walaupun kita tidak harus menampakkan sabda-sabdanya, tetapi dengan tindakan yang baik, orang lain pasti akan ikut nyaman dengan tindakan kita. Karena apa? Hasil dari belajar itu sendiri. Orang seperti itu, orang lebih seperti itu, Nisa.
0: Nah, kalau misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana sih cara umat Buddha itu untuk mengukuhkan keyakinannya kepada Buddha Dharma?
2: Apakah perlu kita seperti itu? Kalau enggak, kalau semuanya bilang percaya, yakin, tapi kalau kita tidak membuat mereka lebih yakin, ya lama-lama agama Buddha enggak ada dong.
1: Ya. Nah, di sini Bapak sekalian, kita memang dibutuhkan satu kebijaksanaan dalam hal untuk belajar, terutama Buddha Dharma itu sendiri ya. Karena apa? Terkadang kalau kita memiliki satu penalaran yang memang tidak menggunakan logika dan sebagainya, kamu percaya bahwa air putih itu paling enak, sama-sama putih paling enak, tapi ada sesuatu air yang putih lebih enak lagi, yaitu Fanta. Fanta itu warnanya putih kan?
2: Merah,
0: Sprite. Kan?
2: Sprite yang putih.
1: Oh, Sprite. Oh ya, Sprite itu warnanya putih gitu kan. Walaupun sama-sama putih, tapi ada yang rasanya enak, ada yang rasanya biasa-biasa saja. Nah, ya ini kan harus dibuktikan, seandainya di dalam dua gelas di satu meja itu sama-sama putih, kita buktikan ya, ini enak atau tidak, ini anu tidak ya. Padahal itu sama-sama putih gitu kan. Nah di sini Bapak sekalian pemirsa, bahwa kita diberi kebebasan untuk memilih, seperti halnya kalau kita di saat masih muda kita diberi kebebasan kepada pilihan kita, lawan jenis kita, atau mungkin kita ingin berpacaran dan sebagainya, tentunya kita diberi kebebasan mau pilih yang mana, cantik kategori hidung mancung atau kategori hidung yang biasa-biasa saja. Itu kan tergantung kita punya hati. Kalau itu nggak cocok si A walaupun sama-sama cantik dan sebagainya, ya kita nggak bisa dipaksakan. Kurang lebih seperti itu.
2: Pak, boleh nggak kasih satu contoh aja nih yang Bapak percaya? Nah, satu contoh gitu loh.
1: Contoh yang apa?
2: Iya, kan Bapak tadi kan kita kan membahas nih buat tentang pembuktian yang hanya percaya, jangan hanya percaya. Nah, hari ini Pak Dadi Pasamsa udah upasaka pandita. Nah, pasti dong sudah menetes ini semua, salah satunya apa gitu loh, Pak. Contoh gitu nah, yang paling mengena nih.
1: Ya. Bahwa kalau kita berpatokan dengan ajaran Buddha ya, ajaran Buddha itu baik ya. ajaran Buddha itu masuk akal gitu. Ajaran Buddha itu Chengli gitu. Ini mohon maaf ya, karena ini merupakan sebuah suatu keyakinan dari pembelajaran. Kalau orang mengatakan makhluk yang paling jahat itu adalah setan, makhluk yang paling jahat itu adalah raksasa gitu, makhluk yang paling jahat itu binatang dan sebagainya, itu belum tentu. Justru dalam pandangan Buddhisme itu sendiri, makhluk yang paling jahat itu manusia.
2: Iya sih.
1: Manusia dikasihani apapun, belum tentu manusia itu bisa membalas kasih kepada kita. Intinya apa? Makhluk yang lain selain manusia itu kalau nggak kita ganggu ya, termasuk setan pun, nah itu nggak akan mungkin mengganggu kita. Justru doa kita, kekuatan pancaran cinta kasih kita, itulah yang kita utamakan. Nah disinilah kata-kata bahwa setan itu jahat, harus kita singkirkan dan sebagainya. Singkirkan kemana? Nanti kita singkirkan dari rumah akan mengganggu rumah yang lain juga.
2: Iya.
1: Nah justru setan itu ibaratnya harus kita kasihani, kita kasihi, ya. Oh setan, kamu jangan berbuat jahat lah ya, kamu berbuat baik. Kalau semuanya itu memiliki satu cinta kasih, termasuk makhluk, binatang, setan, alam asura, memiliki welas asih, nggak ada orang yang diganggu. Inilah yang ajaran Buddhis yang lain daripada yang lain dibandingkan keyakinan yang lain.
2: Kita ibaratnya bukan berteman sih ya, tapi saling menjaga ya. Betul. Satu sama lain meskipun mereka dari dunia yang lain gitu ya. Karena memang sih paling jahat kayak makhluk itu adalah manusia itu sendiri ya.
1: Iya, karena apa? Contohnya ya, di doa kita sendiri kan Sabi Sata Bahantu Stata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Sabi Sata Duka Pemucantu, semoga semua makhluk bebas penderitaan. Kalau makhluk itu bahagia, tidak akan mungkin menyerang kita. Suryani menyerang saya karena Suryani hidupnya enggak bahagia. Melisa membenci saya karena Melisa tidak punya ketenangan batin, tidak bahagia hatinya dan sebagainya. Orang itu seperti itu.
2: Ya sih kalau menyerang tuh banyaknya ada yang tidak disukai.
1: Betul.
2: Kebencian lagi yang muncul.
1: Ya kalau kamu bahagia enggak akan mungkin memusuhi orang lain.
2: Betul ya. Karena yang muncul bahagia bukan hal yang tidak bahagia ya, lagi gitu.
1: Justru
2: ya,
1: kalau bahagia kita bisa traktir.
2: Habis nih ya. Oke. Ada lagi yang mungkin Melisa mau tanyakan?
0: Sebagai generasi muda nih.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana cara menjelaskan konsep datang dan buktikan kepada anak-anak?
1: Datang, lihat, buktikan bagi anak-anak, terutama bagi anak SD ya. Ini harus pakai apa ya, gambaran-gambaran yang jelas, yang nyata gitu kan. Contohnya begini ya, tadi saya memberikan contoh, sebenarnya ada yang bisa kita pakai. Adik-adik baju merah suka enggak gitu kan. Sebagian ada yang suka, sebagian ada yang enggak. Masing-masing anak-anak itu pasti akan berbeda untuk pilihan warna. Nah, adik-adik roti ini suka atau tidak gitu kan. Ada suka yang roti pisang, ada suka yang roti pakai coklat, ada suka yang roti pakai keju dan sebagainya. Tentunya mereka tidak sama. Nah, disinilah akhirnya kita ajak mereka. Ajak mereka. Mereka itu memiliki masing-masing punya pilihan. Walaupun bentuknya sama, sama-sama roti, tapi rasanya dia akan pilih yang berbeda. Nah, disinilah akhirnya kita kasih pemahaman bahwa kalau coklat, roti coklat ini sama-sama roti, ya, tapi isinya terbuat dari coklat. Coklat itu manis dan sebagainya. Demikian juga keju, adik-adik, sama bahwa keju ini dari pabrik yang sama, dari toko yang sama, hanya kemasannya beda, isinya beda, terbuat dari bahan yang tidak sama. Sini ada coklat, sini ada keju, tapi ini memiliki manfaat yang sama. Manfaatnya apa? Untuk energi kita, untuk kekenyangan kita, untuk semangat kita. Karena apa? Kalau kita itu kenyang, kita itu happy. Kita itu kenyang, pikiran kita bahagia. Tujuannya hanya di situ. Ya, ada lagi, Melisa.
0: Mungkin dari Ibu Suryani deh, sekaligus.
2: Mungkin sesuai waktunya juga udah mau nyampe ya. Yeah. Hanya tinggal 4 menit lagi. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit closing statement dulu sebelum kita tutup mimbar pada hari ini.
1: Terima kasih Suryani dan Melisa. Malam ini kelihatannya mimbar kita adalah mimbar yang spesial ya. kelihatannya bisa dilihat teman-teman kita dari Papua ada yang hadir.
2: Halo Papua.
1: Ya, dari Ambon ada yang hadir.
2: Oh, Ambon.
1: Ya. Di Jawa Tengah ini ada beberapa yang ikut hadir menyimak program malam ini.
2: Oh, ya.
1: Dan saya sendiri juga termasuk pendatang. Tadi saya katakan bahwa saya itu pendatang. Mm-hmm. Saya tinggalnya stay-nya di Bali.
2: Bali, oke.
1: Okay. Nah, itu terima kasih RRI Pro One yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit sharing dharma. Semoga RRI Pro One Banjarmasin senantiasa jaya mengudara dan semua kru RRI senantiasa sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya.
2: Mm-hmm. Ada pesan-pesan ya untuk pada sahabat Dharma?
1: Ya, pesan-pesan kita adalah janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan dan sucikan hati dan pikiran kita.
2: Oke, itulah ajaran Buddha ya. Itu intisari ajaran ajaran semua Buddha ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
2: Berarti terima kasih Pak Dadi yang telah bersedia nih sudah jauh-jauh ke sini mau mengisi mimbar kita pada malam hari ini ya. Tentunya sangat spesial hari ini kita ada bertiga. Biasanya kadang cuma sendiri ya, Pak. Sepi banget gitu loh mimbarnya gitu lah. Hari ini ramai banget ada bertiga. Baik, saya juga pamit undur diri ya dengan pada sahabat Dharma semua yang telah hadir di dalam mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin pada malam hari ini. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada pembawa acara kita, Saudari Melisa.
0: Baik, sahabat dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar Agama Buddha kita pada hari ini yang bertemakan Datang Buktikan atau Datang Harus Percaya. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Suryani selaku moderator dan Bapak Pandita Dadi Pasamsa selaku narasumber atas penjelasan dhamma yang telah disampaikan ya. Nah, semoga perbincangan kita pada malam hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman juga menginspirasi kita untuk semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini pamit undur diri juga. Mari kita tutup untuk kebahagiaan semua makhluk dengan mengucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Sadu, sadu, sadu.
0: Terima kasih, selamat malam semuanya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya.
2: Namo Budaya.

Baik, pendengar umat Buddha, baru saja tadi kami hadirkan mimbar agama Buddha di ruang dengar Anda. Selanjutnya, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti drama radio dengan judul Soal Rasa Tetap Indonesia, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Banjarmasin. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Hanya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak ke barat-baratan gitu ya.
3: Halah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja, tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya ke barat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silahkan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi. Reni diperankan Rahma Hudayanti. Andi diperankan Yedi Yulistiadi. Ibu Wati diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017, Bu.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Edisi hari ini kita berada di hari Senin 22 Juni 2026. Menyapa Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, malam hari ini kami akan hadirkan komunitas dari Sigra Club Indonesia. Nah, temanya pendengar adalah gas bareng merajut persaudaraan, bukan gas 3 kilo, bukan ya. Atau gas kepal kendaraan, bukan ya. Artinya ini merajut persaudaraan, oke lah gaskan aja gitu ya. Ngumpul oke, ya kan. Mau jalan oke, maksudnya seperti itu. Dan kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Dan untuk siaran Ngobras malam hari ini kami juga hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Hadir Ketua Umum Sigra Club Indonesia, ada ini wakil ya. Oh ya, wakil Ketua Umum Sigra Club Indonesia ya. Ini Kut Wiwi ya. Ah, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: baik.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini biasanya kayaknya kalau sehat ini udah habis jalan-jalan gitu ya. Iya, bersama komunitasnya ya kan. Nah,
1: ngukur jalanan.
0: Ngukur jalanan. Udah berapa kilo?
2: Enggak terhitung lagi.
0: Udah, terhitung ya. Kiloan, kiloan gitu ya. Terus ada juga mantan ketua Sici Chapter ya. Kalsel iya. Pertama ada Bang Tohari. Assalamualaikum Bang, apa kabar?
2: Sehat.
0: Nah, ini juga kayaknya habis ngukur juga nih kiloan juga nih beliau. Oke, kalau kita berbicara atau membahas terkait dengan Sici ya. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu wakil ketua dulu nih, wakil ketua umum ya. Sebenarnya Sici itu seperti apa sih? Apa Sici itu dan biar pendengar yang belum tahu bisa ikut kenalan juga ya. Apalagi yang punya motor Sigra gitu ya.
1: Yeah. Sici itu sebenarnya singkatan dari Sigra Club Indonesia.
0: Sigra Club Indonesia yeah. Ya.
1: Jadi otomatis siapa yang punya motor apa mobil Sigra ya, di luar dari mobil Sigra itu tidak bisa ngikut gitu.
0: Iya, yeah, karena di luar.
1: Karena di luar. Iya, kalau di dalam bisa. Di dalam,
0: boleh. Iya kan. Asal punya mobilnya.
1: Asal punya mobil Sigra, syarat utama mungkin mobil Sigra. Itu syarat utama.
0: Oke.
1: Okay. Untuk tahunnya dari tahun awal sampai tahun sekarang itu boleh. Jadi tidak ada batasan tahun gitu. Tidak, yang penting Sigra.
0: Penting Sigra
1: iya,
0: ya.
1: Dari okay. tipe apapun. Itu yang penting Sigra.
0: Kumpulnya di mana sih biasanya?
1: Bagus. Biasanya kita ngumpul untuk area Kalimantan Selatan itu kadang Banjarbaru.
0: Banjarbaru.
1: Tapi keseringan sih kayaknya di rumah Bang Tohari ya.
0: Wah, iya. MBG-nya mungkin ada ya di situ.
2: Hari-hari MBG-nya.
0: MBG-nya ada ya, Bang?
1: Iya, oh,
0: iya. Nah, tahu itu kan itu. Tahu, sudah bisa baca saya di air tuh. Iya, jadi berapa anggota sih, Bang?
2: Kalau terhitung mulai tahun berapa?
1: 2020 untuk Kalsel ya.
2: Kurang lebihnya 80 unit kita.
0: 80 unit ya. Nah, muat enggak nih halaman kalau ngumpul
2: kalau
0: semua?
2: Kalau ngumpulnya tuh mungkin ya, ya orang yang terdekat-dekat aja mungkin.
0: Oh, gitu.
2: Ya.
0: Kali aja kayak nonton layar tancap gitu ya, rame. Nonton bareng gitu ya, nonton sambil di mobil gitu kan ya. Mungkin bisa jadi itu ya. Ntar malam nonton bareng.
1: Bola.
0: Apa sih yang membuat kenapa memilih bergabung dan aktif di Sici sampai menjadi pengurus? Oke, Bang Toha dulu.
2: Pada intinya tuh kita di umpat di klub Sigra ini pertama kita harus jangan baper.
0: Duh, bawa perasaan sih. Iya. Cukup
2: kedua,
0: di rumah aja.
2: Yang kedua kita kan menjalin silaturahmi aja. Lawan okay. kita nih banyak relasi di situ kita. Sampai sekarang pun jadi ada yang relasi ke kerja. Jadi sambung gitu.
0: Iya, nyambung ya.
2: Nyambung
0: ya.
1: Sesuai dengan ini apa? Gas persaudaraan tadi.
0: Gas terus gitu
1: gas
0: ya.
1: Terus persaudaraan.
0: Entah itu 3 kg atau 12 kilo gitu, gas terus
1: gas
0: gitu.
1: Terus, ya. Mau langka mau enggak gas terus.
0: Gas terus, iya. Apakah ini dari awal terbentuknya ini memang berapa orang gitu yang sudah dari awal bergabung itu berapa orang anggotanya?
2: Kalau pertama kita ini terbentuk tuh 7 orang kita.
0: 7 orang
2: ya. Waktu kita pertemuan itu pas kalau nggak salah di Pantai Asmara dulu tuh di tengah laut.
1: Ya. 2020.
2: Selang berapa hari kita langsung deklarasi. Nah pas tanggal berapa itu ya?
1: Oktober
2: rasanya kalau nggak salah itu. Nah dari situ tanpa kita sangka-sangka
0: bertambah
2: gratis berarti bertambahnya.
0: Biasanya daftarnya kemana nih Bang Toha kalau mau menjadi anggota itu?
2: Kalau kita daftarnya tuh langsung di online biasanya.
0: Online ya?
2: Jadi Kapter Kalsel tuh ada sendiri, Kalteng ada sendiri.
0: Oh gitu, Banjarmasin?
2: Banjarmasin ada sendiri.
0: Oh tersendiri, gitu. Jadi bertambah terus ya?
1: Bertambah.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau dari awal di tahun 2020 itu untuk Kalsel memang cuma satu chapter. Di tahun 2024 karena jarak dan waktu ya, akhirnya kita membagi dua. Akhirnya terjadi pemekaran, bukan perpecahan ya, tapi pemekaran.
0: Kayak kabupaten kota ya.
1: Iya. Akhirnya ada 2 chapter di Kalsel, yaitu Barbaraya sama Tanbu. Tanbu itu wilayah Tanah Bumbu dan Kota Baru.
0: Iya. Oh, jadi
1: kalau dulu kan tidak ada jalan alternatif, jadi berasa jauh. Gitu.
0: Iya, sekarang cepat aja ya.
1: Sekarang cepat.
0: Asal nggak pusing aja sih lewat situ. Kayak apa ya? Jalanan Tamiya gitu ya?
1: Iya.
0: Pusing.
1: Salah
0: satu tantangan ya. Tantangan terbesarnya adalah longsor di situ.
1: Iya, betul.
0: Iya. Mbak Wakil Ketua, Mbak Kut ya. Iya. Nah, apa yang membuat anggota Sici betah dan merasa seperti keluarganya, apa dielus atau diomong atau gimana sih? Gitu kan ya. Jadi pada betah, pada nambah semua anggotanya.
1: Mungkin pertama kita itu rasa saudara ya. Kita bisa dikatakan saudara tak sedarah mungkin.
0: Lain bapak lain ibu ya.
1: Lain bapak lain ibu, tapi kita bersaudara. Sebenarnya kalau misalnya kita dikatakan dari awal itu kita memang tidak saling kenal, tapi begitu kita gabung apa segala macam, sering komunikasi dan apa, akhirnya di situ terjalin.
0: Iya, artinya terkenal mengatak sayang gitu ya. Dalam
1: walaupun
0: banget.
1: Ada beberapa member yang sudah tidak aktif, bisa dikatakan tidak aktif dalam Sici, karena rata-rata pasti ganti unit apa segala macam, nggak pakai sigra lagi, akhirnya ngumpul tapi nggak pakai sigra gitu, akhirnya ada yang keluar, tapi kita tetap
0: istilahnya menjalin,
1: menjalin
0: gitu ya.
1: Dari situ juga kita banyak kayak misalnya travel di jalan, karena di member kita juga kita punya salah satu member ada yang teknisi, jadi kita ini kenapa nih unitku gini
0: ya, sharing
1: ya,
0: kalau ada keluhan nggak hanya di dokter aja gitu ya, dokter mekanik juga ada gitu.
1: Itu yang istilahnya yang bikin kita betah. Dan apalagi kalau di rumah Bang Tohari
0: ketahuan dah nih MBG. Ketahuan pada senyumnya di ujung juga.
1: Saya aja biasa kalau mau kemana, mau ke rumah apa, soto ayam ya.
0: Langsung ada requestan, tersedia mungkin ya buat
1: tersedia.
0: Satu kampung ya.
1: Iya betul itu.
0: Iya, kemana aja sih Bang Toha, kegiatannya sudah sampai kemana, atau jalan-jalannya sudah pakai sampai kemana kalau menggunakan sigra ini?
2: Kalau jalan-jalan
0: paling jauh
2: tuh sampit. Di
0: Sampit.
2: Kalau
0: ya.
2: Itu kalau ada event-event tertentu kita pasti datang hadir gitu.
0: Iya. Paling jauh.
2: Jadi kita kan mencampuri Kalsel, Kalteng, Kalbar.
1: Kaltim
2: ya. Iya.
1: Empat.
2: Jadi kalau member yang paling banyak tuh Kalsel.
0: Kalsel ya.
2: Masalah kalau di Kalteng itu kan jarak tempuhnya tuh jauh-jauh dari member satu, member dua tuh jauh. Kalau selingkupan di Kalsel sini kan artinya kan deket-deket aja.
0: Tapi kalau semisal mau ke Kalteng, ke Kalbar dan sebagainya, itu koordinasi nggak sama komunitas sigra yang di daerah lain?
2: Kita ada mode kayak grup. Jadi kita share di situ sudah kopi semuanya.
0: Kopi semua ya. Artinya sudah siap-siap di sana mau ikut gitu ya, mau gabung. Wah, keren gitu.
2: Cuma
0: ya.
2: Kalau kita ada event tuh kita pasti mau cari waktu yang luang. Hmm. Artinya kan kita member kita banyak yang jadi perusahaan.
0: Betul, banyak-banyak yang pekerja gitu ya.
2: Takutnya kan enggak hadir gitu
0: ya, loh. Tapi so far tetap okay gitu ya, yes. Mengikuti apapun selama itu positif gitu ya.
2: Yes.
0: Okay. Kalau kegiatan-kegiatan sosialnya ada enggak Mbak Kut?
1: Kita biasa kecuali ada event anif gitu, anniversary, kita pernah mengadakan donor darah. Terus di waktu ini apa, kalau bencana alam, donasi-donasi gitu. Ada untuk kegiatan ada, sosialnya ya? Kita ada, tapi di saat kita mengakukan kegiatan event anif ya, anniversary gitu, pasti diselingi oleh itu gitu loh.
0: Oke, ada baksos gitu, ada ya baksos, kegiatan sosial. Biasanya nih anniversary-nya tanggal berapa nih?
1: Kalau dulu Kalsel kan Oktober. Untuk Barbaraya sebenarnya sih di bulan Juni ini. Tapi member kebanyakan sibuk, akhirnya kita mundur.
0: Emang bisa ya ulang tahun dimundurin ya?
1: Bisa.
0: Keren banget. Iya.

0: aku ini beberapa orang sudah ganti tangga lagi
1: tangga gitu ya. Tapi itu hasil rembukan juga kan?
0: Iya, kita hasil rembukan.
1: Saya tahu, pasti donatur utamanya adalah Bang Toha. Benar enggak, Mbak Ket?
0: Bisa dikatakan seperti itu.
1: Saya bisa membaca enggak katanya. Langsung.
2: Yang penting kita di sini kebersamaan.
1: Kebersamaan, betul, betul, betul. Iya. Nah, cerita seru. Nah, terkait dengan komunitas Sici. Kalau ditanya momen paling berkesan selama di Sici, apa yang langsung teringat Bang Toha dulu?
2: Suka dukanya kah?
1: Ya, moment, betul. Momennya suka dan dukanya. Itu adalah momen yang tidak terlupakan.
2: Apa ya?
1: Jangan nangis ya.
2: Kalau sukanya tuh kita hari-hari kumpul.
1: Hari-hari kumpul, sukanya.
2: Sewaktu kita terperlu ada itu ya. Tapi dukanya tuh kalau kita pas ada tuh enggak hadir.
1: Iya. Pas lagi yang
2: kurang
1: lagi,
2: artinya tuh
1: ada yang kurang
2: apa,
1: gitu ya.
2: Kurang lengkap. Kurang lengkap biasanya kumpul rame ada. Kan kita maklum aja di situ kan, kan banyak yang usaha.
1: Iya, yang pekerja gitu ya.
2: Yang enggak bisa enggak bisa ditinggal.
1: Betul.
2: Kalau kita kan pengangguran.
1: Wah, jangan pengacara begitu.
2: Pengacara.
1: Iya, pengangguran banyak acara. Iya, acara. Jangan-jangan nih acaranya saya tahu nih, nanti saya lihat sendiri nanti di air gitu ya. Oke. Kalau Mbak Kut,
0: momen yang tidak pernah saya lupakan tuh satu.
1: Apa?
0: Kita pernah camping bareng di tepi sungai.
1: Terus
0: tiba-tiba air bah datang, kita lari semua bongkar tenda.
1: Bagaimana itu ceritanya? Berapa menit bongkar tenda?
0: Tendanya sudah tidak berbentuk lagi, langsung lari semua.
1: Oh, berarti tendanya sudah kena gempa gitu ya?
0: Terus itu pernah terjadi.
1: Menyelamatkan diri kemana? Ke tebing atau kemana?
0: Langsung naik mobil semua, langsung lari semua.
1: Kocar-kacir ya? Nah, bagaimana itu dengan Bang Tohanya? Ikut juga kocar-kacir
2: waktu
1: juga?
2: Waktu itu aku gak ikut.
1: Gak ikut? Beruntunglah Anda.
2: Cuma ini ramenya di barbar, khususnya Barbaraya ya. Kalau kita ada acara apapun tuh gak ada agenda.
1: Gitu ya Bang ya?
2: Serba dadakan.
0: Serba dadakan.
1: Biasanya dadakan itu yang enak, nah, yang rame gitu ya.
2: Kalau kita agendakan, kita rencanakan, pasti gak jadi.
1: Gak jadi, betul. Itu biasanya seperti itu.
2: Contoh hari ini ngumpul loh. Esok kesana-sana, jadi
1: gitu ya, nggak disangka, nggak diduga gitu ya, tiba-tiba aja muncul semua rame gitu ya.
2: Di situ.
1: Daripada wah diagendakan besok deh tanggal 2-3 kita kumpul gitu ya, di rumah Bang Toha gitu, taunya ada 1-2-3 orang aja, yang lainnya nggak ada. Pernah nggak Mbak, ini kan waktu zaman-zaman, lagi seru-serunya nonton bareng gitu ya, nobar ya. Ada nggak kepikiran mau ngumpulin semua pada nobar kayak nonton seperti saya bilang tadi layar tancap gitu. Nonton di mobil gitu kan, kayak zaman-zaman apa ya, zaman-zaman dulu gitu kan ya, pada rame nonton layar tancap, orang pada di mobil sih gerak semua. Layarnya besar gitu.
0: Nggak pernah dicoba.
2: Nah, makanya itu nggak pernah dicoba sampai sekarang.
1: Berarti itu otomatis kalaupun itu mau dicoba, mencari halamannya pun halaman besar, kayak lapangan gitu ya. Kalau komunitasnya udah berapa tadi?
0: 80 unit
1: untuk Kalsel. Iya kan, wah kayaknya seru tuh Bang Toha.
2: Sumpah serunya luar biasa pokoknya.
1: Lagi nonton bola ya pagi-pagi langsung matanya kantongan semua. Itu cerita-cerita seru ya, cerita seru Mbak Kut akhir tadi ketemu air bah ya. Langsung kocar kacir. Nah,
0: momen yang paling tidak bisa terlupakan itu.
1: Terlupakan ya. Itu sudah masuk catatan nggak?
0: Saya ingatnya itu di awal tahun 2023.
2: 23.
1: Ya, itu ya
0: saya
1: paling
0: itu.
1: Tadi touring paling jauh adalah ke Sampit. Sampit dan
0: itu paling jauh kemana? Sampit ya.
2: Sampit
0: kita.
1: Sampit Pontianak. Kalbar kita.
2: Belum
0: untuk touring bersama itu belum.
2: Belum ya.
0: Belum sampai ke Kalbar. Tapi ada beberapa member kita yang memang sudah sampai ke
2: Bali.
0: Ke Bali sudah ada, terus ada juga yang sudah sampai ke kemana kemarin, ke Malaysia, ada lewat Kalbar, ada
1: berarti naik kapal gitu ya, nyebrang.

0: gitu. Iya. Memang akses sudah iya, mulai enak gitu ya, Mbak Kut ya. Kalau pengalaman lucu nih, ada nggak sih pengalaman lucu saat ngumpul dengan komunitas atau kejadian yang tidak terlupakan saat kegiatan komunitas itu berlangsung?
1: Kalau kumpul lucu nih, lucu waktu kita ini, waktu kita mandi di pantai rasanya.
2: Wih, lucu oh yang kebalik itu ya.
1: Aman ada. Jadi ada salah satu member kita.
0: Ada yang ketawa di ujung. Duluan.
1: Salah satu member kita naik banana itu tenggelam. Gitu ya? Orangnya gede. Iya, orangnya gede nggak bisa renang.
0: Gitu ya, Bang.
1: Sampai saat ini mungkin kalau kita ingat itu mungkin ya.
0: Tapi masih hidup ya orangnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tenggelam. Iya. Takut saya. Jangan-jangan enggak ada napasnya lagi gitu kan.
2: Itu waktu acara anniversary kedua ya?
1: Anniversary kedua.
0: Iya. Anniversary kedua ya. Oh, jadi ke Bali gitu ya.
2: Di Pantai Batakan ya.
1: Batakan.
0: Pantai Batakan ya. Ikut banana boat itu
2: ikut
0: ya.
2: Banana.
0: Untung enggak tenggelam juga banananya ya.
2: Aduh.
0: Saking keberatan. Nah, kalau kita berbicara tentang Sici ya, nah perkembangan Sici di Kalimantan Selatan saat ini bagaimana?
2: Siapa jawabnya?
0: Ya Mbak Kut dulu deh, Wakil Ketua Umum.
2: Untuk perkembangan Sici di Kalimantan Selatan ada peningkatan sih, karena terbentuknya dalam dua chapter ini. Nah, kalau dulu kan mungkin ya itu tadi karena satu chapter, jadi akhirnya seperti member-member yang di Tanah Bumbu, Kota Baru itu untuk bergabung tuh mikir kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pasti kita fokusnya kan Banjarmasin agak jauh. Nah, setelah kita lakukan pemekaran, alhamdulillah istilahnya ada peningkatan iya,
0: ya.
2: Karena kalau misalnya mau berkunjung ke Tanbu, istilahnya kayak gini, oh iya, aku nih di chapter ya ini, padahal masih di Kalsel kan, tapi ada suatu kebanggaan gitu loh.
0: Iya, kalau di Tanah Bumbu berarti meningkat juga ya?
2: Iya, Tanah Bumbu meningkat, Tanah Bumbu Kota Baru itu meningkat.
0: Ini Mbak Kut sendiri sebagai Wakil Ketua Umum bagaimana membagi waktu? Iya kan, membagi waktu.
2: Sebelum jadi ketua umum saya pernah menjabat sebagai kan, ketua regional Kalimantan.
0: Iya, karena kan pemekaran tadi kan ya.
2: Pemekaran.
0: Otomatis nih harus membagi waktu nih.
2: Betul. Untuk paling sering sih, yang paling sering dikunjungi ya waktu saya menjadi ketua regional Kalimantan, yang paling sering kunjungi itu Kalsel dan Kalteng.
0: Kalsel dan Kalteng
2: iya,
0: gitu ya.
2: Kalsel dan Kalteng itu karena dua-duanya itu member lumayan.
0: Perbedaannya antara Kalsel dan Kalteng apa?
2: Sebenarnya sama sih, jarak ya. Kita kalau di wilayah Kalimantan ya, yang mereka itu jarak
0: ya.
2: Jarak dan waktu itu. Kenapa kita satu regional itu sangat sulit sekali untuk ngumpul itu tadi jarak dan waktu.
1: Berpuluh-puluh kilo ya.
2: Bukannya berpuluh, ribuan.
0: Nah, jadi sebagai wakil ketua umum bagaimana caranya mengumpulkan orang yang memang apa ya, kalau dibilang memang perlu untuk dikumpulkan.
2: Iya. Itu kemarin kita pernah kayak misalnya Anifnya regional. Ya paling yang datang itu yang bisa ya, Kalsel dan Kalteng itu. Yang bisa datang. Untuk Kaltim mereka pasti mikir, karena yang pertama kan kita tahulah kalau komunitas ini, kalau kita gabung di komunitas pasti kita banyak membuang satu, buang waktu. Kalau orang bilang ya, kalau yang bukan hobi di luar kita pasti buang-buang waktu. Satu,
0: betul.
2: Kan buang waktu. Yang kedua pasti mereka mikir kita buang uang.
0: Betul.
1: Pasti ya.
2: Pasti itu buang uang.
0: Padahal
2: iya. memang saya aku itu iya.
0: Padahal iya.
2: Tapi kita punya kepuasan batin.
0: Iya, kesenangan.
2: Kesenangan. Nah, itu yang tidak dimiliki orang-orang lain.
0: Iya, artinya kesenangan itu kan cuman pribadi-pribadi masing-masing
2: iya,
0: gitu ya. Tidak bisa disamaratakan dengan
2: tidak
0: orang
2: bisa
0: lain.
2: Tidak bisa disamaratakan dengan orang lain. Iya.
0: Betul.
2: Nah, itu kita punya saudara di situ gitu loh. Yang jelas kita harus solid itu aja.
0: Betul sih itu ya. Artinya keakrapan gitu ya.
2: Keakrapan.
0: Oke. Nah, Bang Toha sendiri gimana Bang Toha? Ini Bang Toha udah berapa lama juga nih di Sici ini?
2: Duluan dia daripada saya.
1: Kalau saya pribadi lah mulai 7 orang dulu tuh.
0: Dari 7 orang ya, sampai berkembang.
1: Sampai dalam kurun waktu berapa tahun sudah sampai 80 lebih lah itu ya. Dan nggak nyangka juga di situ.
0: Gak nyangkanya apa?
1: Gak nyangkanya sampai
0: bertambah
1: terus tuh, iya. Tanpa kita minta itu artinya.
0: Waduh.
1: Jadi iya. Mereka tuh artinya tuh kayak ini, berarti menilainya tuh oh enak ya di sisi banyak kawan, banyak pengalaman,
0: banyak pengalaman,
1: kita dapat belajar di situ kan.
0: Sharing gitu, gitu ya. Sharing. Gitu. Jadi artinya yang masuk itu juga mekanik juga masuk,
1: ada campuran,
0: juga, campuran,
1: campuran
0: ya.
1: Campuran.
2: Ada pejabat pemerintahan ada.
0: Ada juga ya. Ada. Tapi memang on time gitu ya, sering datang gitu kan ya, nengok.
1: Kupu. Cuma untuk waktu untuk banyak waktu. Berkorban pokoknya.
0: Iya, bukan korban ini ya.
1: Bukan perasaan. Ya.
0: Itu diantaranya tuh, diantaranya korban perasaan juga. Iya. Oke, nah ketawa tuh Mbak Kut. Iya. Nah kalau yang paling sering dilakukan bersama anggota di daerah apa, Mbak Kut?
2: Anggota di daerah, khususnya Kalsel ya?
0: Kalsel. Uh-huh.
2: Kita sering camping, Mbak.
0: Camping ya? Nggak takut kejadian kayak kemarin gitu?
2: Soalnya kita sudah camping pantai, ibaratnya
0: udah semua keliling
2: pantai,
0: ya?
2: Pantai, gunung, daun, iya. Sungai itu sudah.
0: Sudahlah ya. Jadi kemana lagi yang nanti akan menjadi touring berikutnya?
2: Ada rencana kita mau nyebrang.
0: Nyebrang kemana? Iya.
2: Rencana kita mau nyebrang ke Pulau Jawa.
0: Pulau Jawa. Iya. Kasih aja baling-baling sih gerainya di atas. Dijamin.
2: Rencana seperti itu ada.
0: Pulau Jawa ya. Iya. Berarti menggunakan kapal laut ya.
2: Menggunakan kapal laut.
0: Iya. Jadi memang sudah di Jawa sudah ada kontek-kontekan ya bersama mereka gitu ya. Rencananya kapan?
2: Secepatnya lah. Ini soalnya satu bisa kita ngumpul bertiga bisa. Wah, aku nggak bisa bulan begitu. Nah, itu mundur lagi. Ada yang mundur. Lagi,
0: tapi kadang kalau semisal diagendakan oke lah bisa tanggal segitu, yang lain lagi nggak bisa.
2: Itu
0: yang susah ya sebenarnya.
2: Itu kadang ya itu tadi kita kalau ada kurang satu aja berasanya tidak ramai.
0: Iya, sepi gitu ya.
2: Sepi.
0: Jadi artinya gimana Bang Toha ngumpulin mereka-mereka itu?
2: dipaksa
1: setengah dipaksa
0: kayak ibu guru ya sama anak murid
1: dipaksa.
0: Ya
1: cuma mereka tuh walaupun gak dipaksa nurut aja
0: sebenarnya sadar aja gitu ya mereka anggota aja. Gitu ya dan akhirnya mau gitu
2: kadang yang ada ini ngomel dulu iya berhubung saya wanita satu-satunya Mbak.
0: Oh gitu ya. Waduh ya, dikelilingi oleh laki-laki
1: dari 80 lebih ceweknya ini aja.
0: Wah, gimana ngurus ini ibu wakil ketua
1: ya,
0: Bang Toha?
1: Dikatakan emak-emak tuh cerewet.
0: Wah, keluar nih curahan hati bapak-bapak. Ya
2: curahan hati bapak-bapak. Kadang dibilang gini, apa waktu penyarikan.
0: Ketum penyarikan nih. Perlu ini Bang Toha, Bang Toha perlu menyiapkan tensi, iya. Iya, kalau lagi rada-rada takutnya ada perubahan siklus gitu kan ya itu. Terus lagi bulan tua itu perlu ditensi. Artinya kalau ibu wakil ketua umum kan udah bahagia-bahagia berarti itu normal. 120 darahnya, Pak.
2: Oh, lagi tinggi-tingginya bahaya itu.
0: Bahaya, jangan dideketin, Pak. Karena wanita satu-satunya. Oke, ini ketahuan, Mbak Kut.
2: Iya.
0: Ketahuan kalau marah-marah ngomel-ngomel.
2: Kalau ini misalkan ada satu event gitu, misalnya Anifnya Kalteng, saya datang, begitu saya mau pidato aja mau ini, dia sudah ngomel, bemama itu.
0: Wah, pasti iya, Ami. Ketahuan pada sudah. Ini akhirnya mau bemama kali jadikah melihat tuh anu wajahnya Bang Toh. Wah, ini ketahuan nih bemama ini.
2: Bemama itu dulu sudah.
0: Iya. Nah, selain touring, kegiatan sosial oke, tadi sudah ya. Ramadan juga oke ya.
2: Iya,
0: kegiatan juga ya.
2: Ramadan kegiatan kita bagi takjil kadang pinggir jalan gitu. Ada
0: oke.
1: Pokoknya kalau di sisi ini kalau ada kesempatan kita sosial, kita gunakan
0: sebaik mungkin,
1: sebaik
0: ya, Bang
1: mungkin
0: ya.
1: Lah, jangan sampai dilepas.
0: Nah, kalau Mbak Kut sendiri nilai apa yang ingin terus dijaga dan diwariskan kepada anggota baru?
2: Jelas persaudaraan. Silaturahmi itu penting. karena itu salah satu obat darah tinggi. Dan obat ini ya, apa? Obat awet muda.
0: Awet muda. Oke, bukan awet tua gitu ya.
2: Awet tua.
0: Jadi artinya Bang Toha ini banyak-banyak ibu wakil ketua ini dikasih hal-hal yang lucu-lucu gitu. Biar pada senyum. Biar itu bulan tua tapi kasih sesuatu hal yang bikin ketawa. Biar gak diomelin semua komunitas. Oke, kalau Bang Toha sendiri gimana Bang? Apa yang ingin diwariskan nih Bang?
1: Ya, untuk teman-teman yang member baru, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya, oke.
1: Jadi tetap jalin silaturahmi, persaudaraan, lawan pengalaman jangan sampai lupa.
0: Lupa ya, oke. Berarti Ibu Wakil Ketua Mbak Kut ini dikasih dikasih apa ya, memo satu-satu buku. Jadi hari gini ditulis nih pengalaman yang lucu nih sama siapa, sama siapa.
2: Lucu semua Mbak.
0: Lucu semua ya. Jadi biar pada diingat anak-anak cucunya, iya kan, membaca itu. Wah, ini catatan abahku Kaiku. Oke, itu biasanya kalau semisal ada anggota baru gitu ya, mendaftarnya di mana sih Mbak Kut?
2: Kita ada link.
0: Ada linknya.
2: Link langsung ke pusat ya.
0: Apa linknya?
2: Link Sigra Club Indonesia.
0: Sigra
2: Club
0: Indonesia. Sigra Club Indonesia, yeah. Sici gitu Sici, ya.
2: Iya.
0: Oke, Indonesia.
2: Di situ ada link.
0: Oke, kalau sudah masuk link,
2: sudah masuk link, nanti dari pusat itu diarahkan.
0: Oh, diarahkan.
2: Iya.
0: Daftar gitu
2: daftar,
0: ya.
2: Daftar, iya.
0: Jadi anggota.
2: Kalau iya, kalau misalkan sudah nomor ID atau nomor lambung sudah keluar, baru nanti dimasukkan ke chapter mana nih, dari mana.
0: Iya,
2: baru,
0: misal Banjarmasin, iya, Banjarmasin.
2: Misalkan gitu Banjarmasin ya, berarti masuknya ke Barbaraya, domisilinya.
0: Iya, gitu. Oke. Dipungut biaya nggak sih kalau
2: ada
0: masuk, biaya apa?
2: Rp85.000
0: Apa aja yang didapat anggota?
2: Stiker, terus ID card.
0: ID card, oke. Okay.
2: Dan untuk saat ini kita punya ini ya, ada kerjasama dengan Red Doors. Jadi kita ada, kalau member baru yang baru daftar itu ada dapat voucher Red Doors.
0: Oke, okay, gitu ya.
2: Tapi 3 bulan setelah kita menjadi member Sici, kita diwajibkan untuk membeli Hemnas.
0: Hemnas.
2: Iya, Hem Nasional.
0: Hem Nasional gitu
2: iya,
0: ya. Oke, okay. Itu sudah ada logonya, lambangnya Sici.
2: Ada logonya
0: Sici,
2: dan lambangnya
0: gitu ya.
2: Itu kenapa kita mewajibkan Hemnas, agar kalau misalnya kita acara nasional, itu tidak seperti terminal, kata ketua umum. Oh,
0: terminal mana Pak Enam?
2: Iya. Ya isinya warna-warni dia bilang.
0: Terminal ada dua, kita Pak Enam sama Pak 17 gitu. Jadi dua-duanya gabung, makanya warna-warni
2: itu,
0: gitu ya.
2: Makanya warna-warni. Nah, itu makanya dia harus di itu di mas program itu kalau salah di 2021 Munas kedua.
0: Iya, artinya kalau Banjarmasin seperti ini hemnya gitu ya.
2: Dulu kan begitu. Kalau misalnya ngumpul chapter, silahkan menggunakan hem chapter. Tapi kalau kita sudah acara nasional, kita harus punya hem nasional.
0: Nasional.
2: Ya,
0: oh,
2: jadi
0: berarti
2: kita
0: ada
2: tidak,
0: dua ya?
2: Iya, jadi tidak ada perbedaan gitu kalau kita sudah di nasional.
0: Iya, luar biasa. Wah, mantap nih pengetahuan ya untuk pendengar yang punya mobil Sigra tapi belum terdaftar, ingin mengikuti komunitas Sigra atau Sici ini.
2: Iya,
0: nah langsung aja. IG-nya juga ada ya?
2: Ada.
0: Nah,
2: semua
0: okay.
2: Ada.
0: Apa?
2: Facebook ada, Sigra Club Indonesia.
0: Sigra Club Indonesia juga semua. Jadi semua. Artinya apapun itu tetap terdaftarnya di Jakarta dulu, di pusat dulu gitu
2: di
0: ya.
2: Pusat, nanti pusat yang mengarahkan, baru dia memasukkan, oh ini domisilinya mana,
0: domisilinya,
2: chapter mana.
0: Iya, kalau Banjarmasin, Banjarmasin. Ya, Tanah Bumbu, Tanah Bumbu.
2: Iya.
0: Oke, oke, luar biasa. Baik. Tidak terasa ya bincang-bincang kita terkait dengan komunitas Sigra Club Indonesia ini ya, luar biasa. Ternyata ada, saya kira memang itu apa namanya, cuman kumpul-kumpul biasa, ternyata memang ada klubnya tersendiri gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sebagai closing statement Mbak Kut, kalau harus menggambarkan Sici dalam 3 kata, apa tuh kata-katanya?
2: Solidaritas.
0: Solidaritas.
2: Solid.
0: Solid.
2: Persaudaraan.
0: Persaudaraan.
2: Iya.
0: Oke, Bang Toha.
1: Tetap rukun. Damai. Sejahtera.
0: Wah, luar biasa. 3 juga. 6 jadinya Bang. Oke, Terakhir, apa pesan untuk masyarakat Bakut yang mungkin tertarik bergabung tetapi masih ragu?
2: Sebenarnya pesan saya, kalau sudah masuk di Sigra Club Indonesia, itu jangan cuma menjadi member stiker. Artinya tetaplah menjalin silaturahmi sesama member, jangan begitu masuk seperti siluman.
0: Wih, menghilang seperti
2: menghilang
0: hantu.
2: Seperti hantu.
0: Iya, itu karena ada lagunya.
2: Iya, karena begitu sudah dapat member, sudah dapat stiker, sudah dapat ID card.
0: Nah, hilang, tenggelam ya.
2: Tenggelam. Ya. Karena dari ID card itu kita ada beberapa ini ya. Asalnya kerjasama, apalagi kita di bawah Daihatsu langsung.
0: Oke. Artinya ada pengawasannya juga.
2: Ada pengawasan gitu, karena kita termasuk dari 21 official komunitas Daihatsu langsung untuk Sigra, untuk mobil Sigra ya.
0: Mobil Sigra.
2: Memang banyak komunitas mobil Sigra, tapi yang di bawah Daihatsu langsung itu Sici dan Kalsik. Ya, ada Sigranya. Iya, itu aja.
0: Oke, luar biasa. Bang Toha, terakhir harapan untuk Sici Indonesia dan Sici Kalimantan Selatan kedepannya apa?
1: Kalau untuk harapan saya pribadi ya, tetap solid aja.
0: Tetap solid ya, Bakut?
2: Sama, tetap solid. Tetap solid ya. Silaturahmi, saling mengenal itu perlu.
0: Oke, baiklah kalau begitu, luar biasa. Ini keakrapannya cukup tinggi ya, solidaritasnya cukup tinggi, kesolidannya juga bersama komunitasnya luar biasa. Semoga ini bertambah terus ya anggotanya ya, Mbak Kut juga Bang Toha. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Oke, mudah-mudahan next time kita bisa bersua kembali, ngobrol lagi bareng gitu ya, terkait dengan komunitas Sigra ini. Jadi pendengar ingin bergabung nanti cari aja gitu ya, Sici ya, komunitas Sigra,
2: Sigra Club Indonesia.
0: Indonesia, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin. Terima kasih juga Mbak Kut Wiwi, Wakil Ketua Umum Sigra Club Indonesia, dan Bang Tohari, mantan Ketua Sici Chapter Kalsel pertama. Terima kasih sudah hadir. Semoga sehat selalu. Di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya, bersama Kut Wiwi, Wakil Ketua Umum Sigra Club Indonesia, dan Tohari, mantan Ketua Sici Chapter Kalsel pertama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya.
3: Kalau tadi kan terakhir ada Daikens. Nah, kamu suka sama diskon ya?

nggak tahu ya ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, selamat malam mendengar. Kita berjumpa kembali di Melodi Memori Pro Satria di Banjarmasin ya. Bersama saya Auliana malam hari ini, dan kita juga live TikTok ya. Jadi Anda bisa mengikuti siaran Melodi Memori malam hari ini melalui live TikTok Pro 1 ya. Lagunya apa aja sih Lia malam hari ini? Lagunya ada Anika Ardila ya, Belenggu Cinta, terus Los del Rio, La Macarena. Ada Ari, Janganlah Kau Cemburu, ngapain juga cemburu ya kan. Berari Marantika, Frida, TLC, No Scrubs. Terus ada Alda, Aku Tak Biasa, itu ya. Koni Dio featuring Rahim, Rahim apa nih? Rahim Maruf, Langkah Pasti, Dul Sumbang featuring Nini Karina, Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu, The Muppets ya, Teluk Bayur. Terus ada White Tone, Your Woman. Yes, I'm a woman ya. But you. Terus ada Iwan Fals, Ibu. Silahkan kami ajak Anda bergabung 08115 11410, dan juga 05113251562 serta WhatsApp Pro 1. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakuh. Aba Ica, apa kabar Aba Ica?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, nah, kalau masuk ke Baica penambahan nah.
1: Hebat
0: ilmunya apa nih Baica?
1: Kalau yang lain Ulia biasa anu yang telepon biasa itu diangkat gue, jadi kadang-kadang
0: tinggi. Itu volume radionya bisa dikecilkan masuk. Kah Baica?
1: Keparakan enggak?
0: Keparakan.
1: Nah, ya. Ya. Aku bejauh Ulia
0: ya, radio. Nah, itu ilmunya harus bejauh Baica.
1: Alhamdulillah ya itu. Diangkat oleh dulu.
0: Nah,
1: ya, kalau buat lakinya oleh ya, no yang 62 dulu biasa itu kan.
0: 62 lah, Inggi. Karena apa becai pokoknya siapa cepat Anda beruntung.
1: Nah, makanya tuh alhamdulillah bantu semua
0: alhamdulillah. Lagunya apa Baica?
1: Tadi ada apa tadi lagunya? Koni Dio lah ya.
0: Koni Dio, Rahim Maruf, Langkah Pasti. Ada Baica.
1: Nah, Langkah Pasti tadi
0: dah. Nggih, Mai. Kadangnya kada pasti-pasti kada usah melangkah ya kalau.
1: Iya, melangkah itu harus pasti ya, Ulia. Itu juga
0: nya. Nggih, siap. Ya
1: kalau kemana-mana ya.
0: Siapa Baica lagunya?
1: Iya, salamnya buat semua aja Ulia. Heeh. Yang biasa masuk ya, salam sehat di berkatnya Allah. Heeh. Ya, buat Olia sehat selalu Jola.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica dari kawasan Sungai Andai City. Ya, oke, sip. Mantap. Oke, kalau begitu silakan yang ingin bergabung kembali 08115111410 dan juga 05113251562. Halo, selamat malam. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mawar Bati-Bati.
0: Dari Mawar Bati-Bati, apa lagunya, kabar?
2: Lagunya ada aja gini, Aku Tak Biasa Mbak.
0: Coba satu bait. Aku tak biasa.
2: Aku tak.
0: Biasanya apa? Iya, keputus. Oke deh Mawar, dua lagu ya Mawar ya. Sudah di mana nih? Sudah di request, oke, dua lagu dulu ya, pendengar, kita nikmati dulu untuk persembahan mengawali Melodi Memori malam hari ini. Ada Koni Dio, Rahim Maruf, Langkah Pasti, dan ada Alda, Aku Tak Biasa.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Alda Risma, aku tak biasa. Itu tadi sudah berlalu ya dari ruang dengar Anda. Next, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811-511-1410 dan juga 0511-321-562. Oke, silahkan. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Eja. Eja lagi nonton persiapan nonton bola kah, Cak?
1: Belum lagi, padanya Argentina itu.
0: Ais, jam 1.
1: Karena lihat di HP ya, karena mau subuh.
0: RRI menyiarkan juga.
1: Kadang melihat headlightnya aja kena.
0: Oh, begitu kah?
1: Soalnya ajak the going boy, anu mama belum sehat lagi nah.
0: Iya kah? Takutan benar ya kalau pina pas lagi teguring gol jadi timbul bermimpi.
1: Kok pina pasti masuk akan.
0: Lagunya apa, Ja?
1: Lagunya apa nih? Ada playlistnya di mana hulung dan ini.
0: Ada Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu jadi satu.
1: Nah itu aja lah.
0: Iya.
1: Rindu Ronaldo Rindu.
0: Iya Ronaldo Ati.
1: Kira tadi Ronaldo Sri, tadi Ronaldo Masri, tadi
0: lain
1: lagi.
0: Oke deh.
1: Atau Ronaldo Roberto.
0: Oh jangan, ditunggu lagunya ya, Ja.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja dari Istanbul, Martapura ya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Mei. Mbak Mei gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kota Baru gimana, hujan kah?
2: Lagu Jangan Kau Cemburu kata deh.
0: Jersey apa?
2: Jangan Kau Cemburu.
0: Jersey apa? Jangan cemburu.
2: Tahu dengan seseorang.
0: Hai. Mana? Janganlah kau cemburu darinya Ari ya.
2: Mawar kata deh.
0: Abang
2: Ica, sama Aja tadi. Boleh buat semuanya aja
0: okay.
2: Dalam sehat ya.
0: Siap.
2: Ya, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, Kota Baru ya. Oke, kalau begitu tadi Rudolf. Oh, sebentar ya. Saya lihat dulu nih. Ada enggak nih? Wah, satu lagi ya. Oke deh kalau begitu. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mandi?
3: Sigar ada waktu pasangnya pulang habis mandi.
0: Gue kira tadi pion mandi lon serundeng. Inggi karena membayangkan lagi mandi jalan serundeng. Wah julung karena membayangkan kayak ini. Ih kayak pakai begayung. Nang kayak manuai. Besikat gigi kayak sesogon. Aduh kacau om. Udah membayangkan
3: sesogon dah. Sesogon orang bahari itulah.
0: Nah Inggi itu makanan yang jalan. Menembak. Pokoknya
3: udah bandir habis surat
0: habis
3: muka
0: putih muha orang berataan. Makanya jangan termakan gitu
3: seru banget lagi lah.
0: Masih ada takutnya Mang Sidi. Nah ini ada tuh abah Ica kah Diano di negara. Nah takut
3: di
0: itu
3: di negara sana kejauhan pulang
0: ada pian tuh mau sorangan gini nyaman bener.
3: Bilang gula ya kalau lah nyior.
0: Gula nyior. Pokoknya mun makan itu jangan sampai bebuka muntung. Habis pian bom meletup. Bom iran keluar.
3: Aduh, ya Allah.
0: Nah, malam-malam suruhnya tertawa. Lagunya ada Dul Sumbang, Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu jadi satu. Ujar Dul Sumbang pang tapinya.
3: Dul Sumbang aja gendah.
0: Dul Sumbang kah? Gipin nak menyumbang berapa ya. Lon si Dul?
3: Anu 1000 aja gin lah.
0: Bang Sul. Oh my, malesnya. Parkir 2000.
3: Bang Sul pulang lah.
0: Mah parkir 2000 mah ai. Aduh, hai ngge. Siapa aja menjulung ya hamba Allah ya. Pulang. Ayo aja sudah ngge. Gara-gara serundeng aja panjang ayatnya.
3: Panjang ayatnya dah gin lah. Sebertaan aja yang monitor jadah.
0: Siap. Ini hari apa? Hari apa Pix? Hari apa Pix?
3: Kamis.
0: Oh Kamis kan.
3: Kamis.
0: Anu ya. Tinggal koordinasi aja kena lon RRI.
3: Ada aja wadahnya langsung nyus dari tulak para kajetnya
0: gitu. Ada, inggi tenang, mendak panci ada juga, pas kom ada juga. Inggi, siap.
3: Inggi berangkat.
0: Siap, ya, siap,
3: siap, dan lagunya meluncur okay, di bungkus. Buat Alia yang terbaik,
0: selalu amin.
3: Kita seberataan. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagu ya, dulu sumbang. Rindu aku, rindu kamu jadi satu dan janganlah kau cemburu dari Ari untuk Anda.

0: bersama di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin untuk siaran Pro 1 malam hari ini dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital dan masih membersamai Anda di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Di Banjarbaru?
1: Anak Cera.

0: Menjerbor-jerbor, alhamdulillah. Iya, malam hari
1: menyala,
0: ini.
1: Menyala tadi mulai bagi
0: Wah,
1: tadi.
0: Iya, betul sekali. Menyala cuacanya ya.
1: Kering jemuran.
0: Sampai ke rambut-rambut kering, Herman. Oke.
1: Tadi itu rontokan anu, Pak.
0: Oke, lagunya yang mana, Herman?
1: Ini ada Iwan kau lihat.
0: Iwan Fals ada. Ibu ya.
1: Nah, Iwan aja lihat.
0: Oke, siap lagunya.
1: Sehat kau lihat.
0: Alhamdulillah sehat malam hari ini. Terima
1: Tanya,
0: kasih.
1: Masih bunga suaranya ya.
0: Iya. Oke, deh, ditunggu lagunya ya, Herman.
1: Ya, ditunggu kah ini tidak pernah masuk mana?
0: Oke. Siap.
1: Masih lagi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Herman dari Banjarbaru. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik. Ada Mas Ri di Jorong. Gimana Jorong? Oh gitu ya. Tapi ini aman ya Jorong ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, enggak terjadi apa-apa. Kemarin katanya ini ya. Katanya sempat banjir ya.
2: Sudah.
0: Aman dah ya, oke kalau begitu.
2: Mas Ri. Makanya tak, ya lagu nggak ketika tiba-tiba dari bang.
0: Gimana?
2: Ketika tiba-tiba.
0: Apanya? Ketika tiba-tiba nggak ada.
2: Ombak di laut pasang.
0: Iya, itu di laut biasanya ya.
2: Iya. Makanya sama aja masih jadi. Masih tiba-tiba juga.
0: Oh gitu, lagunya apa nih Mas Ri? Lagunya apa Mas Ri? Lagunya yang mana?
2: Lagunya Masih Kangen dulu ya.
0: Ini lagunya yang mana ya?
2: Lagunya apa mama lagu?
0: Lagunya ada Ebet Gade, Elege Esok Pagi, terus ada Iwan Fals Ibu, terus ada Bro Rimarantika Frida, The Movies, Teluk Bayur, White Town, Your Woman.
2: Apa tadi yang nomor 2 tadi apa ya?
0: Ebet Gade, Lagi Esok Pagi.
2: Nah,
0: oke. Baiklah, kalau begitu. Betul, mudah-mudahan besok pagi sesuai dengan harapan gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mas Ri di Jorong sudah gabung. Dua lagu ya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung malam hari ini. Darinya Henry Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melodi Memori, semoga sehat selalu semuanya, amin. Selamat malam aja nah Mbak Aulia, selamat malam juga. Ulun request lagu The Move It ya, Teluk Bayur. Oke, terima kasih RRI Pro 1 Banjarmasin dan salam semua pendengar setia RRI. Oke, terima kasih. Wah, ini ada. Kita terima dulu deh ya. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Oh, tajutnya saya. Ada kakak tua.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik kakak tua.
3: Iya.
0: Kok kakak tua. Lu ini nak mokoi kakak tua aja lalu. Han. Papa. Papien tok ah. Ma ukur jalanan. Enggi, siapa sudah ukurannya hari ini?
3: Iya, itu santai yo nah.
0: Lagunya apa nih, kakak tua?
3: Apa lagunya ada?
0: Lagunya banyak kakak tua.
3: Bujur-bujur dah.
0: Dua kali bujur. Nah ya kalau tertawa si Din. Aduh, dah berdiam aja daripada pinta tawa abut kena ulah.
3: Iya, tahu. Gitu. Lagunya pada gitu.
0: Nah, apa-apa. Nah, berarti pian beruntung.
3: Maaf,
0: malam ini. Beganti kakak tua beruntung. Di paltu. Enam.
3: Tidak lucu lagi kalau suara aku.
0: Hai, kada kau membunguli telinga ulun berarti malam ini bagus. Kedada gangguan. Nah, inggi.
3: Lagunya dulu nah.
0: Iwan Fals Ibu, Ebet Gade, Elege Esok Pagi.
3: Apalagi ada?
0: Ada Prida, Bro Rima Rentika. Terus.
3: Nah, Bro Rima Rentika.
0: Bro Ri, Bro Ri.
3: Bro Rima Rentika.
0: Iya, siap. Oke. Okay. Lagunya
3: sih. Anu gasan mawar lah.
0: Mawar pulang, sadakan jua mawar nih.
3: Nah iya, udah sadakan jua mawar.
0: Sadakan mawar.
3: Mawar lah, udah sehat-sehat aja.
0: Amin.
3: Han. Jangan juga, gasan seberatannya nah.
0: Oke siap.
3: Hati-hati mulutnya itulah.
0: Inggi kai, emak kai ulah. Mbak Pang, lu sambat di cuci paksa ulun nih bekai menyambat.
3: Alhamdulillah.
0: Ampi Mbak Anum jadi kakak tua jadi kai pulang begantilah.
3: Iya. Ujar. Aja makasih Olia.
0: Engge, sama-sama. Amin, engge, terima kasih.
3: Anak Prabulan datangnya dulur nah.
0: Bah iya benar, di luar jar datangi jar. Nanti ada ke atas ya terang bulan.
3: Terang bulan kirau dulur ke kota.
0: Model nang kaya si Aulia nih kawa langsung ke Kandil Bakti.
3: Ay,
0: siap.
3: Nang terang bulan nang rame di Kandil Bakti wa dulur nah.
0: Siap, Engge. Kena lu menjingoki asal bebaju aja pian kena keluar.
3: Pokoknya pian serba gratis lu lah kan ya.
0: Iya, Engge. Lu nak nang kaya panai kena ganalnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita dengarkan Ebet Gade. Ada Gesok Pagi dan ada ibu darinya Iwan Fals.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya baik, masih bersama kita di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Pali ya?
1: Hah?
0: Pali.
1: Kepanasan.
0: Alhamdulillah Pali bisa gabung. Sama aja panasan juga Pali ya di sini.
1: Lampunya padam.
0: Nah, ya gelap-gelapan.
1: Bauhur.
0: Tinggi. Lagunya apa Pali?
1: Apalaginya lagi sisanya?
0: Lagunya ada Brori Marantika, Frida, terus ada Nikardila Belenggu Cinta, ada The Mopit Teluk Bayur.
1: Nah, Teluk Bayur aja.
0: Teluk Bayur. Oke, siap lagunya Pali. Tinggi, terima kasih.
1: Salam berjalan aja.
0: Siap, Pali. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pali di kawasan Alu-Alu City. Iya, oke. Okay. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kayak Padil kah?
2: Iya benar, assalamualaikum dulu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Padil, apa kabar?
2: Alhamdulillah, bagus aja nah ya. Kalau sehatan aja
0: biar mah, ya, juga, nah. Sehat juga Kai Padil, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya kalau mau dalam bayangan umur.
0: Nah, amin. Inggi. Oh, barakat doa berataan. Inggi.
2: Ya melawas kedua bandingan kita nah ya.
0: Inggi Kai Padil. Kai Padil lagunya apa? Ada Brori Marantika, Frida, ada Teluk Bayur.
2: Boleh kamu memilih
0: Frida sama Teluk Bayur lagunya.
2: Ya, kada kawal aja anu memilih olon.
0: Inggih, kada sempat lagi.
2: Kayak ayo Padil. Ayo untuk Teluk Bayur aja dah ulun.
0: Teluk Bayur, siap. Kayak yeah. Padil, terima kasih Kayak Padil.
2: Ye, yeah, salam jabar sambertannya, salam buat semuanya kalau sudah masuknya ya kalau.
0: Inggih, terima kasih.
2: Belum masuk ya, salam sehatan aja sebertan yang
0: minang
2: anomor.
0: Inggih, amin.
2: Rezeki nah.
0: Amin.
2: Buat Mbak Aulia juga nah, mudah di penyangan umur aja juga ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Nah, tumpang toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kai Padil. Sekaligus Kai Padil menutup kebersamaan kita ya di Melodi Memori malam hari ini. Dua lagu, Brori Marantika, Frida dan The Mopit Teluk Bayur, mengakhiri kebersamaan kita di Melodi Memori. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, yang belum sempat insya Allah ya. Besok kami hadirkan kembali Melodi Memori dengan presenter yang lain tentunya ya, penyiar yang lain. Dan saya tutup kebersamaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frida, Brori Marantika dan Teluk Bayur.
3: Black Corner ya, kita harus ritual juga ya malam hari ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
1: Depresi, atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor, adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: así.
1: Coba lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, senang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, Pro 1 karena informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Sebelum kita berpisah malam hari ini, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan mengikuti renungan malam dengan judul Biarlah Tuhan Yang Menilai.
1: Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi tetaplah berbuat baik. Terkadang orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati, tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.